0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Tenang lan sabar sahabat budaya dari Darboy Geng ya, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang Perempat Era di Semarang. Tentunya masih kami siarkan melalui FM 88,2 ya, AM 801 dan juga aplikasi streaming RRI Digital. Monggo untuk panjenengan semuanya nanti mau bergabung ya di Ragam Semarang, pokoknya lagu-lagu atau tembang-tembang Jawa kekinian gitu ya, pop dangdut Jawa kekinian sampai dengan jam 9 nanti, tentu dengan selingan informasi yang kami harap bisa menambah wawasan panjenengan. Bagi Anda panjenengan ya, sahabat budaya Kang Mas Bayu, pendengar Perempat yang nanti mau bergabung ya, mau berkabar ada update terbaru apa di tempat panjenengan, atau mungkin mau sharing aktivitas juga boleh ya, request lagu ya atau kirim salam, monggo saja, kami tunggu atensinya di Ragam Semarang. Line telepon kami buka di 024 8316 661, atau di WhatsApp ya di 081 1127779145.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus, kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan terasa makan nasi ayam di negeri Tiongkok.

Tamu undangan sahabat budaya untuk panjenengan yang di pagi hari masih bersama Perempat Semarang di acara Ragam Semarang ya. Masih happy, masih semangat, masih bahagia tentunya untuk panjenengan yang sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke kantor ya, monggo ya. Di jalan hati-hati berangkatnya, yang lagi sarapan nikmati sarapannya, jangan terburu-buru gitu ya. Yang sedang mengantarkan anaknya juga, wah semoga nanti bisa lancar di sekolah begitu ya, belajar dengan baik. Sahabat budaya, informasi pertama ini kita awali dari Grobogan ya. Ada yang menarik di Grobogan sana dan juga Boyolali. Sahabat budaya, ini berkaitan dengan musim kemarau yang saat ini sedang kita hadapi bersama ya. Satu hal yang tentunya perlu kita apresiasi dan perlu kita dukung juga dari Dompet Duafa, sahabat budaya, yang pada Senin kemarin 10 Agustus 2026 ini mendistribusikan air bersih ya di Kabupaten Grobogan dan juga Boyolali sampai menyasar 370 warga. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Grobogan, sahabat budaya. Disampaikan bahwasannya kemarau berkepanjangan, jadi menyebabkan warga Dukuh Joho, Desa Sambeng, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, ini mengalami krisis air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup serta ekosistem sekitarnya ya, seperti ya peternakan begitu ya, apalagi di Boyolali kan juga banyak peternakannya, ada pertanian juga ya. Dan hingga Senin kemarin 10 Agustus 2026 ini terpantau musim kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan bukan hanya persediaan air yang menyusut, namun juga memberikan dampak bagi mata pencaharian masyarakat di wilayah tersebut, yang mana didominasi oleh para petani jagung ya, peternak domba, sapi juga di Boyolali ya. Ladangnya kekeringan sehingga tidak bisa untuk menanam lagi, sahabat budaya. Dan hal tersebut tentunya di follow up begitu ya, atau diberi perhatian dalam hal ini oleh Dompet Duafa, yang mana ini melalui Disaster Management Center ya, atau DMC Dompet Duafa, ini menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Pada akhir Juli ini tercatat sebanyak 4 truk tangki ya, dengan kapasitas masing-masing 9.000 liter. Ini sudah didistribusikan ke wilayah, terus juga ada total 36.000 liter air bersih juga sudah didistribusikan. Ini dari Disaster Management Center ya, Dompet Duafa, luar biasa. Tidak hanya Boyolali, sahabat budaya, ini di Grobogan, lebih spesifik lagi di Dukuh Kedung Bunder ya, Desa Kedung Jati, Kecamatan Kedung Jati, juga ada sebanyak 120 kepala keluarga yang mengalami kekeringan. Jadi sudah mendapatkan bantuan juga, dan harapannya ini bisa membantu begitu ya, membantu untuk mencukupi kebutuhan air bersih, entah itu untuk aktivitas

aktivitas sehari-hari maupun mata pencarian semoga bisa tercukupi. Dan dari pemerintah juga harapannya ini terus memfollow up ya, barangkali melalui stakeholder terkait seperti BPBD ya, ini untuk bisa nantinya memetakan tidak hanya Grobogan, Boyolali tok, tapi Semarang juga ya, Kendal dan sekitarnya, Pantura, pokoknya ini biasanya ini oke sing kekeringan gitu ya, Blora juga, ini silahkan untuk bisa nantinya memantau betul begitu ya, sehingga nanti kalau semisal ada yang kekeringan, kekurangan air bersih, bisa langsung follow up secara cepat ya.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman dan pada pagi hari ini edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 informasi cuaca kemaritiman akan disampaikan oleh Mbak Safira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Mbak Safira, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya. Berikut informasi cuaca maritim didahului dengan adanya peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku tanggal 11 Agustus pukul 7 pagi hingga tanggal 14 Agustus pukul 7 pagi. Di mana terdapat potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat. Sehingga harap diperhatikan risiko terhadap keselamatan pelayaran dan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi untuk selalu waspada. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini. Pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 20 knot dan tinggi gelombang dalam kategori sedang. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah perkiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini. Pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-10 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum setinggi 0,5 meter pada pukul 2 siang nanti, dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 1 meter pada pukul 8 pagi. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Safira. Demikian tadi sahabat budaya informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mbak Safira, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Masih dalam acara Ragam Semarang Sahabat Budaya di Perempat dari Semarang pagi hari ini ya. Biar tambah happy, tambah semangat, tentunya monggo yang mau mengirimkan atensinya kami tunggu ya. Yang mau berkirim atensi, request lagu ya, senggol-senggolan, sharing aktivitas, silahkan saja. Masih kami tunggu di Ragam Semarang Sahabat Budaya. Seperti Pak Kabut Pak Kabut yang di Jalan Ngabla ini ya hadir. Mau kirim pantun mas, boleh ya. Ini pantunnya pantun pahlawan. Coba saya bacakan. Pasang pagar bersama-sama dekat batu yang sudah hancur. Ku hirup segar hari merdeka, namun pejuangku banyak yang gugur. Wah, ini menjadi pengingat ya. Terima kasih Pak Kabut atas atensinya. Ya memang sudah seharusnya kita sebagai warga Indonesia yang sekarang ini gitu menikmati era kemerdekaan begitu ya. Ini ya sudah seharusnya kita selalu atau senantiasa mendoakan arwah para pahlawan, terutama yang telah gugur begitu ya, yang sudah memperjuangkan negara ini lepas dari penjajah gitu nggih. Dan tidak hanya itu, supaya nanti bisa lebih membuat arwah para pahlawan kita di alam sana berbahagia, yo biacarane awake dhewe kudu iso majokke negarane Indonesia iki gitu. Jadi kalau yang semisal belajar ya belajar dengan giat gitu, bekerja ya bekerja dengan maksimal, ya sing siaran ya siaran tenanan, ra ngingaten to. Halo Bu Dewi. Aduh, halo, sinten
1: menika? Halo, assalamualaikum.
0: Jita, sesuai lagi. Anggi sesuai tebakan, kula pun hafal. Aromane pun mlebet menika.
1: Apa?
0: Aromanya sudah tercium dari jauh.
1: Mama mau berangkat, tak minta lagu dulu.
0: Lagunya
1: di,
0: apa?
1: Apa sini? Diputar di itu kan radio ini kan di mobil aja. Nanti sampai di sana kan nganu.
0: Ngantuk.
1: Radio ini masih dengar suaranya Mas Pari.
0: Lagi menapa menika ngersakaken tembang menapa jenengan mau minta lagu apa?
1: Boleh anu kangen Bandungan boleh enggak?
0: Klengkeng Bandungan.
1: Enggak. Kangen Bandungan ada, Klengkeng Bandungan ada sayang.
0: Adanya Kangen Surabaya ini.
1: Kalau boy, enggak mau nganu aja.
0: Mendem wedoan. Mendem wedoan kok ngerimen jenengan.
1: Mendem wedoan. Ya kok ngingat wae samer-samernya.
0: Nggih sane sipun.
1: Menapa? Radio ngawas sahara Kendal itu 24 jam dangdutan terus sama samersari.
0: Wah nggih capek nek kula nggih capek menika. Dangdutan terus
1: nggih. 24 jam dangdutan terus. Mas tolong mendem wedoan Mas.
0: Coba nanti tak siapkan ya mendem wedoan ya kalau ada ya. Tapi
1: aku tadi gak diputer
0: kok. Loh gak ada lagunya kok. Oh ini tadi ada,
1: ganti,
0: ada.
1: Tak ganti itu kok gak ada.
0: Ji, ini
1: katanya
0: ada.
1: Nganu cinta terlarang gak ada terus tak ganti. Tak
0: berat, ganti kok gak diputer. Cinta berat juga gak ada kok. Wis ora ono kabeh ya wis.
1: Ini berat kok.
0: Oh lah, jenengan wong ngendikane pun cinta berat lho. Cintanya
1: dewer. Mas, salamnya buat semuanya saja.
0: Yes, yeah.
1: Selamat beraktivitas, Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau kesini yang nggak bisa naik yo, naik sekarang aja nggak apa-apa.
0: Yes, Mas,
1: siap. Mas, hari kesehatan, diberi kebahagiaan. Jangan lupa sarapan dulu ya, nanti nggak sakit.
0: Oh, jih, siap sarapan nanti. Pekerku, sarapan.
1: Dirimu baik-baik.
0: Jih, siap.
1: Terima kasih ya Mas Sari.
0: Sami-sami, saya Mas
1: Sari. Yang ceria, jangan ngelantuk.
0: Oh nggih, tetap ceria.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di BSB Mijen, Sahabat Budaya ada Bu Dewi. Terima kasih atensinya. Sehat selalu ya, wah jangan diingat selalu. Pokoknya kalau sepisan merah diputar ke lagu ini, dieling-eling, wah, eling-eling Banyumasan ya. Ada Mas Ngarno yang di Jepara, ini boleh kita dengarkan ya, kita dengarkan, kita bacakan. Assalamualaikum Mas Fahri, minta diputarkan Deno. Wah lah Denonya sudah tadi, sudah kita putar ya. Anjir, terima kasih atensinya. Ada siapa lagi? Coba kita bacakan ya. Bu Arti yang di Genuk ini juga hadir. Selamat pagi Mas Fahri, hadir lagi. Ini dengerin Perempat Semarang sambil masak sayur bayam ya. Sayur bayam sambal tempe, lajeng goreng ikan nila. Terus pokoknya tetap dengerin Ragam Semarang yang asik. Untuk panjenengan selamat tugas, sehat selalu ya. Semangat, rezekinya berlimpah, berkah barokah. Amin. Jih. Terima kasih ya atensinya. Ini ada requestnya masuk Taman Juruk. Boleh. Taman Juruknya Deni Cakna nanti coba kami siapkan ya. Sekarang kita ke mendemwetoan sih sahabat budaya. Ini tadi Bu Dewi yang di Mijen kok katanya kepengen apa namanya lagu mendemwetokan ya. Wetokan, wetoan. Untuk panjenengan semuanya saja yang sore pagi. Wah, jangan keselau-selau lagi ngapa tuh. Pagi hari ini masih bersama Perempat Semarang. Monggo kita nikmati bersama. Mendemwetokan ini bersama dengan Divarina dan juga Mas Fendik ya, versi Adela.
2: Ngopo to le? Rungokno, Mbok.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.
0: Pro 4.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Jepara menyelenggarakan kegiatan Jepara Bersolawat yang dirangkai dalam haul ke-18 Syekh Maulana Ahmad Husain di Kompleks Makam Desa Watu Aji, Kecamatan Keling, Jepara pada Minggu 9 Agustus 2026. Dihadiri langsung oleh Bupati Witiarso Utomo, Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, penceramah Kiai Haji Ahmad Kurdi, serta ribuan warga setempat, ajang keagamaan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, merawat spiritualitas masyarakat, dan meneladani dakwah Islam yang ramah. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Jepara juga turut mengumumkan dukungan nyata untuk pembangunan daerah melalui pengucuran Kartu Guru Sejahtera senilai Rp21,16 miliar bagi 15.120 guru non-aparatur sipil negara, serta dimulainya proyek pembetonan Jalan Jepara Klet senilai Rp29 miliar. Beralih ke informasi lainnya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Pati resmi menggelar kejuaraan kabupaten atau kejurkap Bulu Tangkis Bung Karno Cup 2026 di Gor Pesantenan Kabupaten Pati pada 9 hingga 12 Agustus 2026. Diselenggarakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun ke-703 Pati. Ajang ini bertujuan untuk menjaring talenta atlet muda potensial dari kelompok usia dini hingga taruna. Terinspirasi oleh semangat perjuangan Bung Karno, kompetisi yang diikuti 86 atlet muda tersebut berlangsung sangat meriah berkat kehadiran kategori khusus peserta emak-emak guna memupuk dukungan orang tua dalam mencetak bibit bulu tangkis atau pebulu tangkis berprestasi hingga kancah internasional. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Ki Bayu Aji saking Surakarta. Sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

ketaton cerita sahabat budaya dari Galih Prasetya ya, untuk panjenengan semuanya yang di pagi hari ini masih bersama Perumat Semarang. Ini semoga selalu happy, selalu ceria ya moodnya di pagi hari ini. Cuaca semakin cerah saja sahabat budaya. Matahari sudah tidak malu-malu ya untuk jedul, untuk keluar, untuk menyinari kita semua di pagi hari ini. Lalu lintas di Ahmad Yani sudah ya mulai rame. Mulai rame ya, apalagi tadi pas berangkat kerja begitu ya, jam-jam berangkat kerja rame. Ini sekarang sudah mulai longgar sahabat budaya. Ramai masih tapi tetap lancar begitu ya, semakin lancar. Monggo saja untuk panjenengan yang saat ini atau mungkin akan begitu ya melangsungkan suatu perjalanan, ya jangan lupa ya alat keselamatan diri. helm kalau semisal menggunakan kendaraan motor ya, sabuk pengaman untuk mobil silahkan saja dipakai sahabat budaya. Jangan sambil main HP gitu. Jangan sambil main HP.

kan membanggakan juga terkait dengan apa agenda atau festival atau event ya yang sudah dilaksanakan di Kota Semarang pada hari Minggu kemarin, Sahabat Budaya, 9 Agustus 2026. Apa itu? Ada yang namanya Festival Nari Bareng Duk-Duk Der ya. Lokasinya di lapangan Pancasila Simpang 5, Kota Semarang. Ya, ini menjadi panggung budaya nasional gitu sih. Kolosal juga karena memang 25.000 warga Semarang ini ikut ambil bagian ya untuk nari bareng Duk-Duk Der di Simpang 5. Jadi wah luar biasa untuk panjenengan yang mungkin main ke Simpang 5 ya, atau mungkin melewati Simpang 5, deket Simpang 5 begitu pas hari Minggu kemarin, rame Sahabat Budaya. Kenapa? Ya karena ada tadi Festival Tari Duk-Duk Der Semarangan ya, yang alhamdulillah juga ini mencatatkan rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT Sahabat Budaya. Jadi rekor tersebut ini sebagai pemrakarsa ya dan penyelenggara rekor Festival Nari Bareng Duk-Duk Der Semarangan dengan diikuti peserta terbanyak begitu nggih. Jadi ini menjadi apa namanya catatan begitu ya, catatan yang gemilang sekaligus tanggung jawab juga untuk Kota Semarang ke depan ini ya, kalau bisa festivalnya terus berlanjut begitu ya, konsisten dan lebih banyak lagi pesertanya sehingga nanti bisa lebih bisa apa namanya memecahkan rekor-rekor yang lain begitu nje. Dan peningkatan jumlah peserta ini disampaikan bahwasannya bukan semata-mata menunjukkan pencapaian angka Sahabat Budaya, tapi juga menjadi simbol ya atas apa, atas meningkatnya partisipasi masyarakat terutama dalam nguri-uri budaya Semarangan gitu nje. Nguri-uri melestarikan, mengenalkan, menjaga seni budaya Semarangan, salah satunya tadi ya Tari Duk-Duk Der Semarangan Sahabat Budaya. Bahkan disampaikan oleh Ibu Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng yang saat ini juga sedang berulang tahun, ini perlu kita sampaikan juga ya, doa terbaik untuk Bu Agustina, semoga panjang umur, sehat selalu dan amanah dalam menjalankan tugas memimpin Kota Semarang begitu ya. Ini menegaskan beliau Sahabat Budaya bahwasannya penghargaan tersebut sejatinya ditunjukkan untuk masyarakat Semarang ya secara keseluruhan. Sahabat Budaya, bagi Agustina pencapaian atau prestasi rekor tadi ini menunjukkan ya atau semakin menguatkan kebersamaan seluruh warga Kota Semarang terutama dalam hal merawat tradisi lokal ya. Harapannya tadi ya semoga ini bisa menjadi salah satu tradisi event ya, festival yang tentunya bisa sekaligus menjadi media untuk nantinya membawa atau mewadahi tradisi lokal ke ruang publik, sekaligus tadi yang paling penting adalah mendekatkannya kepada masyarakat terutama generasi muda.

0: Tradisi dugderan digelar untuk menandai dimulainya ibadah puasa di bulan suci Ramadan di kota Semarang. Kata dugderan memiliki makna dug, yang berarti bunyi yang berasal dari beduk yang dibunyikan saat ingin sholat maghrib. Sementara deran adalah suara dari mercon yang memeriahkan kegiatan ini. Tradisi dugderan muncul pada tahun 1882 masa kepemimpinan Bupati RM Tumenggung Aryo Purbaningrat. Tradisi ini dipusatkan di Masjid Agung Semarang yang berdekatan dengan Pasar Johar. Prosesi kirab dimulai dari halaman Balai Kota Semarang menuju Masjid Agung Kauman Semarang. Kirab ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, sekolah, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Pada perayaan ini beragam barang dijual dalam festival dugderan. Ada salah satu mainan yang selalu terkait dengan festival ini yang dinamakan warak ngendok. Selain sebagai sarana hiburan, dugderan juga sebagai sarana dakwah Islam.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya, berkaitan dengan informasi yang sebelumnya kami sampaikan ya, terkait dengan festival tari Dukduk Der. Nah, ini lebih lanjut kami lansir informasinya dari laman Instagram Disbudpar Kota Semarang. Akan ada pengumuman pemenang, sahabat budaya ya. Jadi pada tanggal 14 Agustus 2026 ini akan diumumkan pemenang daripada lomba tari Dukduk Der Semarangan ya. Jadi bagi panjenengan yang pada minggu kemarin sudah mengikuti festivalnya ya, acara lomba tari Dukduk Der Semarangannya, ini nanti akan diumumkan ya pemenangnya pada tanggal 14 Agustus 2026 atau hari Jumat besok. Hari Jumat minggu ini, sahabat budaya ya. Jadi tunggu saja ya. Dan ini akan diinformasikan melalui media sosial Disbudpar Kota Semarang. Jadi pantengin terus Instagramnya Disbudpar untuk nantinya bisa mengetahui pemenangnya siapa sih. Nah, nanti jika panjenengan alhamdulillah menang, sahabat budaya, ini untuk panjenengan yang sudah mengikuti ya festival atau lomba tari Dukduk Der Semarangan, penyerahan hadiahnya akan dilaksanakan begitu ya, atau diserahkan pada tanggal 17 Agustus 2026. Nah, ini bertepatan dengan event upacara bendera ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, tentunya di halaman Balai Kota Semarang ya. Jadi selamat berdeg-deg der gitu ya. Kalau tadi tarinya Dukduk Der, untuk panjenengan yang menunggu pengumuman, apalagi kemarin merasa penampilannya itu was dan jos gitu nje, ini selamat berdeg-deg der gitu ya. Deg-degan dulu monggo gitu nje, sembari nanti tanggal 14 ditunggu informasinya di kanal Instagram atau akun Instagram Disbudpar Kota Semarang ya. Sahabat budaya, ini sembari kami sampaikan juga bahwasannya nanti di segmen berikutnya atau acara berikutnya, Mangun Projo Perempat RRI Semarang, seperti yang sudah kami bagikan ya di channel broadcast WhatsApp. Nah, ini ada yang namanya dialog berkaitan dengan dunia pertanian gitu nji, karena pada Selasa pagi ini kita nanti akan ke hadiran gitu nji, secara daring tentunya melalui radio telepon begitu ya. Salah seorang narasumber dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Monggo untuk panjenengan yang nanti mau bergabung bertanya, kami tunggu atensinya ya di Mangun Projo Perempat RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Yang di WhatsAppnya Perempat Semarang ini ada Bu Endah V, terima kasih atensinya ya. Nanti bisa monitor bersama dalam acara Mangun Brojo sih. Pak Kaswo juga sehat selalu. Pak Rofik yang di Pancur Mayong Jepara juga ya. Nyimak dulu Mas, ini sambil kerja. Siap. Nanti monggo yang mau menyimak begitu ya. Syukur bisa bergabung juga bertanya, karena nanti akan kami hadirkan untuk panjenengan Dr. Hewan Riko Merizal ya, Kabid Kelembagaan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah dalam acara Mangun Projo yang nanti akan membahas terkait dengan pertanian, sahabat budaya, peningkatan kelas kelembagaan petani untuk menuju pertanian yang modern dan berdaya saing. Nah, ini terutama bagi yang muda-muda yang mau bertanya, petani milenial, monggo nanti kami tunggu atensinya dalam acara Mangun Brojo. Ragam Semarang kita akhiri, sahabat budaya, dengan satu lagu dari Ntar Boy Gang ya, Nona Jelita untuk panjenengan semuanya.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9

0: Sahabat Budaya, Bupati Temanggung Agus Setiawan resmi membuka Festival Lembutan Bansari ke-7 di Desa Genting Sari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung pada Sabtu 8 Agustus 2026 lalu. Diselenggarakan oleh Panitia Lokal Pimpinan Yoga Listiawan bersama dengan 13 desa dan pemerintah daerah selama 3 hari, yakni pada tanggal 8 hingga 10 Agustus 2026. Festival bertema Udoyo Soto Samridi diawali dengan prestasi kirap pakaian adat, 7 tumpeng umbul dungo, serta pameran alat perajang tembakau tradisional atau cacak. Perhelatan budaya ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas jejaring pasar tembakau olahan Lembutan langsung ke konsumen hingga ranah ekspor, merawat tradisi lokal lereng Sindoro Sumbing, serta menghibur warga melalui sajian konser puncak Hasan Aftersign. Beralih ke informasi lainnya, kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum atau Kemenkum Jawa Tengah menggelar jalan santai bersama warga di Jalan Pahlawan dan kawasan Simpang 5 Semarang pada Minggu 9 Agustus 2026. Diselenggarakan oleh jajaran pegawai Kemenkum Jawa Tengah untuk memperingati Hari Pengayoman ke-81 saat ajang Car Free Day. Kegiatan olahraga gembira ini bertujuan untuk mempererat kekompakan internal, membangun silaturahmi dengan masyarakat, serta mendorong pelayanan publik yang ramah. Acara berlangsung sangat meriah lewat deretan pembagian door prize, stand konsultasi hukum gratis, serta penyerahan penghargaan khusus kepada Desa Jatilor Grobogan sebagai Pos Bankum Desa Teraktif, sekaligus menjadi bukti nyata bahwasannya hadir negara dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi seluruh masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Konco Tani Sahabat Budaya, satu tembang yang akan mengawali kebersamaan kita atau yang sudah mengawali kebersamaan kita ya di Bangun Projo Perempat RRI Semarang pagi hari ini. Kenapa lagunya Konco Tani? Ya karena sudah kami sampaikan sebelumnya ya bahwasannya pada edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 pagi ini Perempat RRI Semarang dalam acara Bangun Projo nanti akan mengangkat satu topik peningkatan kelas kelembagaan ya. Petani menuju pertanian yang modern dan berdaya saing. Nanti akan kita ulas bersama, kita bicarakan bersama dengan narasumber dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah ya. Beliau adalah Dr. Hewan Riko Merizal, Kabid Kelembagaan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

0: Baik Kang Mas, Mbak Yu, sahabat budaya, berkaitan dengan tema atau topik peningkatan kelas kelembagaan petani menuju pertanian yang modern dan berdaya saing ya. Seperti yang sudah kami sampaikan, untuk narasumber di pagi hari ini adalah Dr. Hewan Rico Merizal, Kabid Kelembagaan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, yang alhamdulillah di pagi hari ini dalam acara Mangun Projo sudah tersambung bersama kami melalui kanal atau jaringan telepon seluler ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rico.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Fahri.
0: Kabar baik, sehat. Wah, Pak Ngestini pun sehat kalau saya. Pak Rico bagaimana? Sehat selalu ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ini tersambung dari Ungaran sahabat budaya di kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Cuaca sama-sama cerah ya Pak Rico ya?
1: Cerah ini Pak, alhamdulillah sudah berapa hari ini cerah terus ini. Malah curahnya, hujannya sudah mulai berkurang.
0: Jee, bahkan di beberapa daerah sudah benar-benar kemarau ini Pak, jarang hujan juga.
1: Iya.
0: Dan ada yang mengeluhkan juga terutama dari kelompok petani ini. Nanti kita akan bahas mungkin ya Pak ya berkaitan dengan kemarau. Tapi kalau kita berkaca pada topik kita di pagi hari ini terkait dengan peningkatan kelas kelembagaan petani menuju pertanian yang modern dan berdaya saing, nanti akan menjadi topik utama pembahasan kita Pak Rico. Sebelum nanti kita bahas bersama Pak Rico, boleh ya kita persilahkan untuk sahabat budaya pendengar Pro4, monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga ke Pak Rico berkaitan dengan tema hari ini, silahkan saja, kami tunggu di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 08112777914. Kami tunggu atensinya dalam acara Mangun Projo Pro4 RRI Semarang. Baik, Pak Rico, ini untuk membuka obrolan kita atau diskusi kita di pagi hari ini, barangkali bisa diawali dengan satu narasi yang lebih general terlebih dahulu Pak Rico. Bisa disampaikan Pak terkait dengan gambaran untuk kelas kelembagaan petani atau kondisi pertanian di Jawa Tengah begitu secara keseluruhan di tahun 2026 ini seperti apa Pak Rico?
1: Baik, terima kasih Mas Sahri dan Bapak Ibu sekalian, pemirsa RRI Pro4 ini Mas Sahri ya, yang berbahagia juga. Jadi pertama-tama mohon izin kami di sini mewakili para pimpinan yang ada di dinas ingin menyapa Bapak Ibu sekalian, terutama para pemirsa dan petani kita di Jawa Tengah. Yang kedua tentu saja kami terima kasih kepada Bapak Ibu petani semua yang alhamdulillah sampai dengan saat ini itu sudah berusaha masih cukup keras untuk mensukseskan program-program dan capaian hasil pertanian kita di Jawa Tengah Mas Bakri. Jadi memang Jawa Tengah itu merupakan salah satu lumbung pangan nasional Mas Bakri. Kita itu menyumbang kontribusi untuk pemenuhan komoditas pangan itu tinggi sekali, nomor 2 rata-rata di seluruh Indonesia. Jadi memang ada beberapa komoditas yang menjadi andalan kita. Yang pertama memang itu padi, kemudian kita itu juga punya bawang merah, kemudian juga ada kelapa, kemudian jagung, cabai, kopi, kedelai, tebu, dan sekarang karena mulai tahun ini kita juga bergabung dengan dinas peternakan jadi satu, sekarang kita juga punya pengawalan untuk target pemenuhan daging, susu, dan telur. Jadi memang di samping pemenuhan kebutuhan kita di Jawa Tengah sendiri, kita juga menjadi lumbung pangan nasional, sehingga banyak produk kita itu yang dikirim keluar juga Mas Fahri, misalnya ke Jawa Barat, kemudian ke DKI, dan bahkan sampai ke luar Pulau Jawa, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan. Sehingga ini merupakan suatu potensi yang besar yang harus kita jaga, dan tentu saja kita berupaya pemerintah bagaimana pertaniannya tetap bisa sustainable, berkelanjutan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan level kesejahteraan petani, sehingga nanti petani-petani yang ada sekarang itu tetap bisa semangat berusaha dan nanti akan diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Begitu Mas Fahri.
0: Baik, jadi memang Jawa Tengah sendiri sebagai lumbung pangan nasional nomor 2 ini ya Pak ya. Dari nomor 1-nya di mana itu Pak Rico, kalau nomor 1-nya?
1: Di Jawa Timur Mas Fahri.
0: Baik, baik. Ini berarti luar biasa dan potensinya sangat besar tentunya, terutama untuk tadi ya meningkatkan level kesejahteraan petani di Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut Pak, ini kan salah satunya tentu harus ada regulasi begitu ya, atau pengelompokan tadi kalau kita bahas di tema kali ini adalah kelas kelembagaan begitu Pak. Mungkin bisa disampaikan juga pemetaannya terkait dengan kelas kelembagaan petani di Jawa Tengah, kelompok tani atau mungkin gapoktan juga, ini seperti apa untuk di tahun 2026 ini?
1: Iya, jadi sampai dengan saat ini dari data yang kita peroleh ya, ini di BPS itu kelompok tani kita itu total kira-kira sejumlah 67.689 kelompok. Kemudian juga ada di antara kelompok tadi yang bergabung jadi gabungan kelompok itu kira-kira 8.245 orang di dalamnya. Dan di bawah itu kita juga punya kelembagaan penyuluh, totalnya jumlahnya sekitar 3.000-an. Nah, dari kelompok-kelompok kita ini itu kita identifikasi kira-kira 70% mereka itu masih berada di dalam kelas pemula, Mas Fahri. Pemula itu artinya memang ya proses pertanian mereka itu masih berjalan, ya masih ala kadarnya, sifatnya tradisional, kemudian kepemilikan modal dan lahannya itu tidak terlalu banyak, akses kepada informasi teknologi juga tidak terlalu tinggi. Sehingga 70% ini yang menjadi kepentingan kita, bagaimana nanti kita tingkatkan kelas kelembagaan mereka, sehingga dari upaya-upaya pertanian yang mereka kerjakan selama ini itu bersifat biasa-biasa saja, mungkin hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadi nanti sebuah usaha yang nilai ekonominya tinggi, Mas Bang.
0: Baik, 70% ya bayangkannya didominasi untuk tadi kelas yang pemula. Pak, tapi bisa disampaikan juga terkait dengan tadi pengelompokan kelas petani, karena Fahri belum begitu paham ya. Ini ada kriterianya enggak, Pak? Bisa disampaikan lebih lanjut?
1: Iya, ada. Rata-rata memang sebagian pengelompokan itu terbagi satu, kelasnya itu adalah kelas pemula.
0: Pemula ya.
1: Kemudian ada kelas lanjut, kemudian ada kelas madya dan ada kelas utama. Kelas pemula itu biasanya memang level pendidikan petani itu yang masih rendah, kemudian akses informasi teknologi itu masih kurang baik. Kemudian kelas lanjut ada kelas pemula sudah mulai berkembang, artinya mereka sudah mulai mengadopsi ilmu dan teknologi, kemudian kelompoknya sudah mulai progresif, sudah mulai ada upaya-upaya untuk mengembangkan kualitas kelompok. Nah, di atas itu nanti ada kelas madya. Kelas madya itu adalah kelas kelompok yang kita anggap sudah sangat maju lah, sudah cukup maju. Artinya kelas kelompok yang mereka itu sudah betul-betul mengupayakan kebutuhan kelompoknya itu secara mandiri sendiri. Tidak banyak, bahkan mungkin sudah tidak tergantung lagi dengan pemerintah. Mereka bisa mengidentifikasi semua sumber daya mereka yang ada, baik sumber daya aset, kemudian lahan, pertanian, sumber daya manusianya, sumber daya teknologi, alat, dan lain-lain.

0: Lanjut Matya sampai dengan yang
1: lanjut
0: utama
1: sama
0: tadi ya.
1: utama ya.
0: Dan 70%-nya di Jawa Tengah masih didominasi oleh yang kelasnya masih pemula atau yang sifatnya
1: pemula,
0: masih sangat tradisional tadi. Pak, tapi jika disampaikan atau melihat dari lapangan begitu ya, apa sih sebenarnya kendala terbesar bagi teman-teman kelompok tani ini untuk upgrade, katakanlah yang dari pemula ke lanjut, begitu-begitu juga yang lanjut ke mati ya. Tantangannya biasanya apa yang mereka sampaikan ke dinas?
1: Ya, jadi yang pertama memang isi keanggotaan mereka rata-rata memang petani-petani yang memang usianya sudah cukup berusia ya.
0: Oh,
1: di atas 50 tahun atau di atas 40 tahun lebih lah, mereka ke 50 tahun. Itu sudah sebagian besar mereka berusia. Sehingga memang dari level usia itu sendiri ada sebuah hambatan nanti mereka untuk apa, bisa memajukan diri mereka sendiri. Karena di samping usianya sudah senior tadi, sudah sepuh tadi, mereka juga rata-rata latar belakang kependidikannya itu tidak tinggi. Yaitu misalnya di SMP atau maksimal atau di SMA. Sehingga memang upaya untuk mengembangkan inovasi, teknologi, peningkatan kualitas SDM dan lain-lain itu ada agak sedikit menjadi hambatan. Itu rata-rata seperti itu. Kemudian yang kedua memang rata-rata kepemilikan mereka itu kan lahannya masih kecil. Kalau petani kita itu yang sawah itu rata-rata kepemilikannya di 0,5 hektar. Sehingga 0,5 hektar itu kalau dihitung skala bisnis memang masih terlalu berat bagi petani. Sehingga kadang-kadang mereka sendiri kalau untuk berupaya mendorong petani mereka menjadi kuat, ya terbatas dengan kendala kepemilikan lahan tadi. Mereka tetap tidak akan bisa bersaing dengan lahan-lahan yang lebih luas. Sehingga itu yang jadi concern kita untuk kita dorong bagaimana nanti petani-petani ini bisa paling tidak pengelolaannya itu dikerjakan secara bersama-sama nanti dalam sebuah kelompok, gabungan kelompok atau menjadi korporasi. Rata-rata seperti itu Mas Fahri.
0: Baik, jadi memang tantangannya ada pada masing-masing anggota kelompok tani yang usianya sudah bisa dikatakan senior begitu ya Pak ya, sepuh dan keterbatasan lahan tadi. Nanti di segmen berikutnya Pak Riko akan kami tanyakan terkait dengan strategi dari dinas Pak. Tapi kita jeda terlebih dahulu sembari kita beri kesempatan ya Pak Riko ya untuk sahabat budaya. Pendengar monggo yang nanti mau bergabung, masih kami tunggu atensinya di Mangun Projo hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bromat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Mbak Yu masih dalam acara Mangun Projo di pagi hari ini dengan topik yang kita bahas adalah peningkatan kelas kelembagaan petani menuju pertanian yang modern dan berdaya saing. Tentunya masih bersama dengan Dr. Hewan Rico Merizal. Beliau adalah Kabid Kelembagaan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Pak Rico masih tersambung, Ji?
1: Masih.
0: Baik. Baik, Pak Rico, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Ini di segmen pertama tadi disampaikan bahwasannya yang menjadi tantangan adalah terkait dengan usia petani yang sudah tidak lagi prima begitu ya, atau senior sepuh, ditambah lagi tadi ada keterbatasan lahan. Nah, ini mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan sampaikan juga pertanyaan dari salah satu atensi yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 Semarang ini, Pak Rico. Ada Ibu Narsi di Tembalang. Ini izin bertanya, Pak Rico, terkait dengan peningkatan kelas kelembagaan petani ya, yang menuju modernisasi tadi dan bisa berdaya saing. Tantangannya tadi sudah disampaikan begitu, Pak Rico, dan pertanyaannya adalah strategi konkret, Pak, dari Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah terutama untuk nantinya bisa merangkul, nah ini, generasi muda. Ini bagaimana, Pak, supaya nanti bisa tertarik ya, atau kalau misal ada program bisa disampaikan. Silahkan, Pak Rico, untuk menjawab pertanyaan Bu Narsih di Tembalang.
1: Ya, ya, terima kasih Pak Mas Fahri dan Bu Narsih atas atensinya. Jadi memang tadi kalau kita melihat kembali sekilas sedikit tentang tantangan kita hadapi ya, di samping memang usia tadi, kemudian juga ada faktor lain, misalnya skala usaha yang kecil, akibatnya posisi awalnya juga rendah, keterbatasan modal dan teknologi, kemudian hanya di depan farm. Nah, ini memang dari pemerintah satu, kendala-kendala yang lain tadi selain usia memang sudah coba kita intervensi, antara lain memang pemerintah selalu berupaya untuk membantu memfasilitasi sarana dan prasarana produksi, Pak Mas Fahri, misalnya ya ada bantuan alat dan mesin, kemudian juga ada bantuan benih atau bibit, kemudian perbaikan pada saluran-saluran irigasi yang itu memang butuh biaya yang cukup besar, dan pemerintah itu sudah hadir bahkan lama di situ supaya nanti beban petani untuk input produksi itu tidak tinggi dan itu bisa menekan kos nanti untuk produksi sehingga nanti usaha pertanian dia itu mendatangkan hasil yang cukup optimal. Memang tadi kendala apa kepemilikan lahannya masih rendah. Kemudian yang kedua memang terkait untuk usia. Jadi kita itu pernah mengidentifikasi memang di petani kita itu kalau kita bagi menurut sebaran generasi itu, itu ada petani yang generasi X itu tapi umurnya sudah di atas 40-50an ya, itu sekitar 42% itu ya,
0: 42% ya Pak ya.
1: Iya, itu yang X itu kan berarti kelahiran anu ya Mas ya. Kelahiran 70 sampai 80 gitu ya.
0: Betul, nggih.
1: 70 sampai 80 awal ya, X itu sekitar 42%. Kemudian kita juga sebenarnya sudah punya petani milenial Mas yang umurnya tuh masih di bawah 40-an itu ya. Itu sekitar 18,78%. Kemudian sebenarnya juga sudah ada generasi lain di situ yang jadi petani. Jadi memang rata-rata masih di 42% itu generasi X. Nah, ini memang generasi yang usianya sudah cukup berusia dan memang awal tahun harus kita cari generasinya supaya nanti pertanian bisa berkelanjutan. Nah, memang ada beberapa upaya yang sudah kita kerjakan, antara lain memang kalau kita mau menggandeng para anak-anak muda ini untuk mau bertani, kan tentu tantangannya akan agak berat ya, karena pola pikir mereka itu kan mereka ingin bertani itu ya harus mudah, gampang, bersih, rapi, wangi, tapi duitnya banyak kan itu ya Mas ya.
0: Itu harapan nah, semua orang itu Pak.
1: Harapan gitu ya. Tapi paling enggak satu nanti yang menjadi pembuktian mereka adalah bahwa kami yakin meskipun pertanian itu nanti ya kotor, kemudian bau dan lain-lain. Tapi selama bisa menghasilkan uang yang cukup, kami yakin mereka pasti mau tertarik. Nah, ini yang sedang kita coba intervensi supaya bagaimana pertanian kita sekarang itu bisa menjadi sebuah pertanian yang efektif dan efisien. Artinya kita nanti mencoba intervensi dengan teknologi, masih ya teknologi modern. Jadi kalau kayak dulu misalnya mereka melihat orang-orang tuanya dulu tuh kalau bertani, kalau panen itu kan harus arit, kalau 2 hektar tuh bisa 5 sampai 10 hari nggak selesai-selesai panennya, kemudian nanti badannya kotor, digigit apa binatang dan lain-lain ya. Maka kan kalau di mindset mereka itu kan jauh sekali dari pemikiran anak-anak muda sekarang, wah kok kayak gitu ya begini. Nah, maka ini kita coba yang intervensi dengan alat dan mesin. Jadi kalau sekarang itu kita punya teknologi mekanisasi untuk panen itu kita cukup 2 hektar itu dalam waktu 1 hari sudah selesai semua sekarang. Dan itu tidak kotor, karena nanti ada mesin yang turun ke lapangan, dioperasionali oleh 1 atau 2 orang. Kemudian mereka sudah bisa panen bahkan langsung gabah kering panennya itu bisa langsung masuk ke dalam karung. Jadi ini sebuah efisiensi yang sangat tinggi di samping memang keterbatasan orang zaman sekarang, Mas Fahdi. Jadi kita tuh sekarang sulit mencari orang yang mau membantu petani itu panen lahan 2 hektar gitu. Kalau dulu kan bisa tetangga-tetangga semua pada bergerak ya. Kalau sekarang kan memang agak susah. Nah itu perasaannya begitu. Jadi dengan inovasi teknologi modern sehingga nanti mereka anak-anak muda ini, karena petani itu mudah kok, tidak harus kotor turun ke sawah, tapi mudah kok, dan ada waktu mereka untuk memikirkan yang lain. Kemudian juga kita nanti tentu saja mencoba mengkaitkan antara hilir sama hulunya. Kalau petani-petani dulu mungkin tetua kita itu hanya berkutat di hulu atau on farm saja, petani kemudian nanam, mopok, panen, jual, selesai, nanti duduk sebentar, besok mulai lagi. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang kita mencoba menangkap sebuah nilai tambah dari rantai pasok, dari rantai produksi. Jadi petani sekarang juga kita gerakkan supaya berkelompok, dan kelompok itu nanti punya minimal nanti ya kayak mesin giling sendiri, yang nanti mereka itu tidak hanya menjual gabah kering panen, tapi mereka nanti juga bisa menjual beras. Sehingga nanti nilai tambah yang tadinya itu diambil oleh pelaku rantai pasok yang lain itu nanti bisa kita geser ke petani kita. Kemudian juga yang paling penting kita bagaimana mendorong supaya harga gabah itu baik, menguntungkan bagi petani. Nah ini alhamdulillah kita dari pemerintah presiden saat ini sudah mendorong, sudah mewajibkan itu Bulog itu untuk membeli gabah kita, petani kita itu di 6.500. Sehingga kalau dulu harga gabah kadang-kadang kan bisa 3.000 gitu ya, bisa 4.000. Itu petani itu rugi banget itu. Mereka sudah habisan waktu lama tapi nggak dapat apa-apa. Nah sekarang dengan mendorong harga minimal itu di 6.500 itu alhamdulillah sekarang petani-petani itu sudah sejahtera. Jadi mereka sudah merasakan sekarang, oh petani itu ternyata nggak sia-sia. Nah ini juga yang salah satunya mendorong minat generasi sekarang itu untuk bertani. Belum lagi kalau kita bicara misalnya ada komunitas lainnya seperti cabai. Cabai itu sekarang kita sudah punya banyak petani-petani milenial, petani-petani anak muda yang memang merasakan betul keuntungannya petani cabai itu. Petani cabai, ya tidak usah ketika harga naik lah, ketika harga normal seperti sekarang saja, itu cabai itu sudah sangat menguntungkan.
0: Ya,
1: jadi memang kita yang paling kita dorong adalah kita membuktikan kepada mereka bahwa ada sebuah inovasi teknologi, ada sebuah kemudahan proses transparansi proses distribusi dan pasar, kemudian ada jaminan harga yang wajar sehingga nanti mereka itu bisa merasakan hasilnya. Nah ini alhamdulillah dari dua pembuktian itu tadi kita sudah bisa menggandeng banyak generasi milenial. Walaupun memang generasi milenial kan adalah generasi yang apa istilahnya itu mereka tuh punya angan-angan kan kadang-kadang agak jauh ke depan gitu ya. Itu harus sama seperti negara maju dan lain-lain. Padahal kan kita butuh proses sebenarnya. Kita butuh proses. Karena iklim itu mulai kita bangun pelan-pelan supaya nanti semua yang terlibat di pertanian, mulai dari petaninya, kemudian juga ada perantara pasar mungkin di situ, kemudian masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, itu nanti sama-sama ikut berperan bagaimana kita bisa mendorong supaya pertanian ini menjanjikan nanti bagi semua orang. Di samping memang Pak Presiden juga sering menyampaikan bahwa ke depan itu nanti pangan kita harus swasembada. Kita harus punya ketahanan pangan. Artinya besok dengan ketahanan pangan, kita yakin nanti Indonesia itu bisa menjadi penopang tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi nanti juga bagi dunia. Kemarin Pak Menteri kan sudah sering menyampaikan itu. Ketika sekarang itu kita sudah tidak impor beras lagi, itu harga beras di dunia kan langsung bergejolak gitu. Artinya kita juga bisa menjadi pemain kunci di sini untuk menentukan neraca komoditas pangan yang ada di dunia. Ini sebuah peluang besar, kami yakin nanti dengan banyaknya generasi muda yang ada di Indonesia, dan kita juga bekerjasama dengan perguruan tinggi, kan banyak fakultas-fakultas pertanian itu, Mas Fahri, ya.
0: Betul.
1: Saya juga sedang mendorong bagaimana mereka itu nanti begitu mendidik calon-calon petani itu, calon-calon pertanian tidak hanya berkutat di on-farm, tapi nanti juga dilatih jiwa entrepreneur mereka. Bagaimana nanti ketika mereka lulus, mereka tidak mencari pekerjaan, tapi nanti mereka menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang lain. Antara lain begitu, Mas Fahri.
0: Baik, jadi modernisasi alas Intan, terus juga kemudahan untuk tadi proses produksi dan lain sebagainya, ya distribusi pasar, sama yang lebih vital lagi adalah harga yang aman dulu ini ya Pak ya, yang diusahakan,
1: betul.
0: Supaya nanti petani juga tidak rugi begitu aja. Ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan supaya generasi muda bisa melirik sektor pertanian, dan terbukti saat ini sudah ada peningkatan ya Pak ya untuk partisipasi yang muda-muda ini bergabung ke pertanian di Jawa Tengah. Baik Pak, berikutnya terkait dengan kalau semisal kita berbicara dinas pertanian begitu ya, tentu yang menjadi ujung tombak kan kalau semisal di kampung-kampung ya, kecamatan itu ada yang namanya penyuluh Pak. Nah ini biasanya ada begitu di masing-masing daerah terkecil begitu ya, di kelurahan atau mungkin di kecamatan. Kalau dari kacamata Pak Riko atau teman-teman dinas ini, penyuluh kedepannya akankah memiliki peran yang semakin vital juga, mengingat tadi ini menjadi ujung tombak suara daripada dinas supaya bisa tersosialisasikan dengan baik program-programnya ke masyarakat, atau ada peningkatan kapasitas apalagi nih Pak kaitannya dengan penyuluh di lapangan?
1: Ya betul. Jadi pertama kami perlu menyampaikan kepada Mas Fahri dan Bapak Ibu sekalian bahwa mulai tahun 2026 ini, Mas Fahri, itu penyuluh sekarang semua penyuluh yang ada di lapangan termasuk di Jawa Tengah itu berubah status mereka itu jadi pegawai Kementerian Pertanian. Jadi yang tadinya mereka itu pegawai provinsi atau pegawai kabupaten, pegawai kota, sekarang mereka per Januari kemarin itu sudah berubah menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Karena memang Kementerian Pertanian melihat bahwa penyuluh ini punya potensi, punya fungsi yang sangat sentral sekali bagaimana nanti untuk mengawal proses pembangunan pertanian kita sehingga betul-betul nanti bisa terkendali dari Jakarta. Nah, kami juga siap mensupport seperti itu. Karena memang salah satu kendala kita tadi yang kami sampaikan, Mas Fahri, bahwa memang petani kita itu punya latar belakang seperti tadi. Sehingga salah satu kunci yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kita itu selalu berada di samping petani. Kita itu mengawal petani supaya nanti informasi, ilmu, teknologi, inovasi, dan lain-lain itu tetap ada selalu di sisi mereka dan akses mereka itu gampang. Karena memang pertanian adalah sebuah ilmu yang kalau sarjana pertanian itu kan belajarnya di kampus lama, itu maksudnya bisa 4 tahun itu ya. Nah sementara petani kita ya rata-rata dengan latar belakang pendidikan seperti tadi itu kadang-kadang mereka agak sulit beradaptasi dengan perubahan teknis di lapangan. Karena memang sifatnya itu dinamis. Misalnya kayak hama penyakit itu kan juga berkembang di lapangan itu, bisa tadinya A bisa jadinya B. Kemudian varietas-varietas yang terpengaruh karena kondisi aklimasi misalnya matahari. Sekarang tuh besok kan El Nino.
0: Betul.
1: El Nino katanya kemarau panjang.
0: Semakin panjang
1: kan
0: ya,
1: butuh
0: Pak.
1: Variasi. Iya, ini kan nanti akan butuh penyesuaian, butuh adaptasi, butuh varietas bibit tertentu yang tahan terhadap El Nino. Nah, informasi-informasi seperti ini yang menguasai tentu saja teman-teman penyuluh yang latar belakang pendidikan mereka memang rata-rata di sarjana pertanian. Mereka paham itu, mereka selalu paham itu. Nah, oleh karena itu pemerintah berkomitmen kita besok selalu 24 jam itu berada di sisi petani. Makanya kemarin itu penguatan ke teman-teman penyuluh itu langsung diambil oleh pusat, karena memang pusat punya sumber daya yang lebih kuat daripada kabupaten. Sehingga nanti teman-teman penyuluh itu nanti betul-betul selalu berada di samping petani untuk nanti mendampingi petani ketika mereka itu berhadapan dengan dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan. Seperti sekarang kan sebentar lagi kata El Nino, berarti kan kita butuh adaptasi, kita butuh penyesuaian, kita butuh juga mitigasi supaya nanti petani tetap bisa survive berhadapan dengan El Nino. Ini sebenarnya kan kondisi alam yang tidak bisa kita cegah, yang tidak bisa kita hindari. Jadi nanti bagaimana petani itu nanti bisa tetap survive. Jadi penyuluh memang punya peran yang sangat sentral sekali di lapangan masyarakat. Karena memang tadi sifatnya dinamis, mereka harus ada ketika petani itu nanti butuh informasi, ada kejadian-kejadian berkembang di lapangan terkait dengan komoditas pertanian mereka, itu teman-teman penyuluh ini bisa memberikan bantuan. Nah, mereka ini teman-teman penyuluh sekarang memang punya beban untuk meningkatkan kapasitas mereka sendiri.
0: Nah, itu
1: jadi ini yang kita tingkatkan sekarang, bagaimana mereka tuh sekarang harus selalu belajar, harus update teknologi, update informasi, dan juga menguasai navigasinya bagus terhadap medan yang menjadi tanggung jawab dia. Dia harus bisa berkomunikasi dengan petani, juga harus bisa memahami, wah, lingkungan kami yang menjadi tanggung jawab saya itu kondisi tanahnya seperti ini. Kemudian apa yang harus kita ke depan nanti kita perbaiki. Misalnya gini, Mas, salah satu yang agak di lapangan ya. Ini kan petani kita ini sudah lama sekali itu, sehingga kadang-kadang akses dari upaya pertanian yang kita kerjakan itu menimbulkan dampak samping yang kurang baik bagi tanah kita, tanah pertanian. Nah, ini kan nanti kalau terus-teruskan dikerjakan, nanti lama-lama panennya itu akan semakin turun. Karena itu ada proses mitigasinya. Mereka nanti akan melihat ke lapangan, oh, tanahnya petani ini kualitasnya seperti ini. Berarti nanti harus butuh kelakuan apa. Nah, ini kan yang butuh informasi-informasi seperti ini yang menguasai ya teman-teman penyuluh. Samping memang harapan kita juga tidak hanya di penyuluh, tapi teman-teman petani milenial yang mereka memang rata-rata sekarang itu banyak juga yang terjun ke sana, itu juga saling bahu-membahu dengan teman-teman penyuluh, karena mereka sama-sama bisa belajar lapangan, sama-sama bisa menjalin komunikasi. Nah, harapannya nanti ketika kita selalu berada di sisi petani, itu nanti apapun yang terjadi seputar pertanian mereka, itu pemerintah tetap bisa hadir dan memberikan solusi, Mas Fahri.
0: Baik, jadi peningkatan kapasitas ya bagi penyuluh itu sendiri, dan insya Allah ke depan akan lebih intens untuk mendampingi masyarakat, terutama para petani ya, Pak ya. 24 jam ini untuk nantinya bisa memberikan sosialisasi, solusi juga terkait dengan beragam permasalahan yang ada di lapangan. Pak Riko, kita jeda kembali ya Pak ya, nanti kita kembali di segmen yang ketiga untuk nanti bisa menyampaikan closing statement atau mungkin ada program-program juga yang akan atau sedang dilaksanakan oleh dinas. Ini nanti bisa disampaikan di segmen ketiga. Tetap bersama kami Pak Riko, dan untuk sahabat budaya monggo masih kami beri kesempatan ya nanti segmen ketiga untuk yang mau bertanya silahkan saja di Mangun Projo Perempat Semarang pagi ini.

0: Masih bersama Perempat RRI Semarang dalam acara Mangun Projo Sahabat Budaya terkait dengan peningkatan kelas kelembagaan petani menuju pertanian yang modern dan berdaya saing bersama narasumber Dr. Hewan Riko Merizal, Kabid Kelembagaan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Pak Riko, masih tersambung, Pak?
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya, Pak.
0: Di segmen terakhir, Pak, bisa disampaikan terkait dengan harapan Pak Riko dan teman-teman dinas juga, sekaligus jika ada program atau yang ingin disosialisasikan dari dinas, silahkan saja untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini. Monggo, Pak Riko.
1: Ya, terima kasih Mas Fahri. Jadi memang kami di Dinas Pertanian dan sekarang itu bergabung juga dengan Peternakan, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Kami sangat optimis bahwa nanti ke depan insya Allah nanti para petani kita itu tetap bisa bertani secara lebih modern lagi, sehingga nanti mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan yang berkembang ke depan. Karena memang iklimnya itu betul-betul dibangun mulai dari pusat, dari Jakarta, melalui kebijakan Presiden, kemudian juga kita di daerah melalui programnya Pak Gubernur Jawa Tengah juga sangat mensupport bagaimana petani kita itu bisa survive, bertahan sebagai pelaku tanah, pelaku utama nanti untuk swasembada pangan di nasional, terutama juga di Jawa Tengah. Oleh karena itu, program pemerintah di tahun 2026 ini memang melalui Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah adalah bagaimana yang pertama terkait di padi, Mas Fahri, kita itu akan mencoba untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman padi. Ini yang pertama program kita, karena memang kalau kita bicara ketahanan pangan, itu adalah padi ya. Indeks penanaman begini, artinya kalau selama ini di Jawa Tengah itu lahan sawah kita itu hanya ditanami kira-kira 2 kali oleh petani kita dalam setahun. Nah, ini kita mendorong supaya nanti bisa ditanam sebanyak 3 kali. Sehingga walaupun luas area sawahnya itu tidak bertambah, tapi nanti produktivitasnya itu pasti bertambah dengan efisiensi ini kita. Kemudian juga kita akan mendorong ada peningkatan produktivitas, misalnya melalui intervensi dengan menyebabkan benih-benih yang unggul, benih-benih yang nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan, terutama di lingkungan yang ketika terlalu hujan banyak itu nanti banjir, atau ketika kering itu nanti mereka atau kekurangan air ini nanti ada intervensi inovasi teknologi terhadap benih-benih semacam itu. Kemudian kita juga konsep nanti untuk memperbaiki rehabilitasi sumber daya air, Mas Fahri. Karena kita bicara pertanian, nomor satu adalah bagaimana ketersediaan sumber daya air yang cukup di lapangan. Karena itu kita juga bersama-sama dengan daerah dan kemudian juga pemerintah pusat bagaimana mengidentifikasi saluran irigasi dan lain-lain, ketersediaan air yang ada di Jawa Tengah. Sehingga nanti kita bisa intervensi mana-mana yang butuh bantuan segera supaya nanti bisa diperbaiki. Kemudian kita juga ada perbaikan pada kualitas tanah melalui penyediaan pupuk organik, sehingga nanti tanah kita itu yang sudah selama ini kita gunakan nanti tetap punya nilai nutrisi dan gizi yang sama ketika dia di waktu awal digunakan. Kemudian juga ada yang paling penting, bagaimana kita melindungi dari hama dan penyakit, Mas Fahri. Nah, sekarang kalau kita bicara di peternakan itu kan ada penyakit mulut dan kuku misalnya pada sapi yang sekarang mengganggu populasi sapi kita. Ini bagaimana kita bekerjasama dengan pemerintah pusat, daerah, dan juga stakeholder yang lain termasuk perguruan tinggi, swasta, dan juga masyarakat sendiri, bagaimana nanti kita bersama-sama menghadapi dinamika yang seperti ini sehingga nanti bisa kita atasi. Kita juga selalu mendorong stakeholder yang lain, menarik stakeholder yang lain. Nah, ini yang paling concern dengan kita misalnya ada di Bank Indonesia, misalnya Mas Fahri. Bank Indonesia banyak sekali memberikan bantuan kepada kita terkait pengembangan aktivitas pertanian kita supaya menjadi untuk pertanian yang efektif dan efisien. Nah, terakhir mungkin terkait dengan kelas kelembagaan tadi, pemerintah Jawa Tengah itu punya program, punya kebijakan bagaimana nanti kelas kelembagaan kita itu kita dorong tidak hanya meningkat kelas kelembagaannya, Mas Fahri, tapi nanti kita mendorong mereka itu menjadi korporasi. Mereka kita bentuk menjadi sebuah lembaga ekonomi sehingga nanti ada aturan-aturan yang jelas, ada kesepakatan bersama yang kuat, kemudian juga ada komitmen mereka nanti untuk meningkatkan upaya pertanian. Jadi tidak hanya diproduksi, tidak hanya di sisi produksi, tapi nanti ada juga di sisi pasar, kemudian membangun branding, menjaring kerjasama dengan yang lain. Sehingga nanti kita berupaya bagaimana nilai tambah yang tadinya itu petani itu tidak bisa menjangkau, dan nanti bisa dia jangkau, sehingga nanti ada peningkatan ekonomi bagi penghasilan mereka. Mungkin itu Mas Fahri yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, Jih, terima kasih Pak Riko. Ini semoga apa yang tadi disampaikan, program-program dari dinas bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang sudah ditentukan ya Pak ya. Dan untuk teman-teman petani di Jawa Tengah, harapannya tentunya ke depan semakin sejahtera dan regenerasinya juga semakin cepat ini ya Pak ya. Untuk nantinya bisa anak-anak muda. Baik-baik, tentunya kita doakan bersama supaya nanti Jawa Tengah terus konsisten menjadi salah satu lumbung pangan ya nasional yang nantinya bisa mendukung Indonesia swasembada pangan. Terima kasih Pak Riko, kami doakan sehat selalu. Salam untuk teman-teman di Ungaran sana. Di lain kesempatan boleh kita sambung kembali ya Pak Riko ya.
1: Ya, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Riko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya dialog Mangun Projo Perempat RRI Semarang pagi hari ini terkait dengan peningkatan kelas kelembagaan petani menuju pertanian yang modern dan berdaya saing bersama narasumber Dr. Hewan Riko Merizal ya. Beliau adalah Kabid Kelembagaan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Tetap bersama kami Perempat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Inggih Kang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno Pamidangan Perempat RRI Semarang pepanggian malih kalian perempat menika wonten ing acara Sambel Kemangi. Jadi sumangga ingkang mangke badhe ngersakaken tembang-tembang campursari menika kasumangkaaken kita lumantar telepon ingkang sampun klundang-klunding menika nggih 0248316661 utawi WhatsApp wonten ing 0811277791 ngantos mangke ndungkap tabuh kaping 11 perempat Semarang ngaturaken tembang-tembang campursari lumantar acara Sambel Kemangi. Sumangga ingkang sampun minggah lumantar telepon sugeng siang. Loh, badhe wangsulan kok malah lajeng mandhap malih menika pedhat. Wingkingipun menika coba ingkang wonten line telepon perempat dari Semarang. Sugeng siang, halo, Sambel Kemangi.
1: Halo, assalamualaikum Mas Fahri.
0: Waalaikumsalam,
1: jih. Siang, campursari kempling.
0: Lah pripun kula manut jenengan kok Sambel Kemangi pedes tenan menapa. Nah. Nggih, Budhe Karyati kang wonten Kembang. Dos pundi,
1: nggih? Pak Abdul Ghafur mboten sakit kebetulan niki untunge kula nggih
0: masak. Nggih, pas nusul wonten wingipun Papi Abdul Ghafur lajeng saged minggah.
1: Nggih, saged minggah kula nggih.
0: Nggih.
1: Salamipun kagem Bapak Ibu Kang Mas Bayu. Engkang siang menika midhangetaken Sambel Kemangi, Sambel Kemangi engkang wonten di kemawon. Kagem sari siang menika mugi tansah sinaringan sehat.
0: Amin ji.
1: Semangat sing nggih Mas Fahri dan kesehatan. Sekaripun Mas.
0: Menapa sekaripun Bu Karyati?
1: Lesuwon engkang pepeling.
0: Pepeling ji.
1: Ya pepeleng ya Mas Fahri.
0: Siap.
1: Lepenggo. Engkang wonten pojok lapangan Kembang Mas.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Sugeng siang, waalaikumsalam. Tansah sehat, tansah laris, manis menika nggih. Warung makan Bu Karyati pojok lapangan Kembang Jepara. Kalau mau sampun minggah, wingkingipun cobi, wingkingipun Bu Karyati. Pak Suwarno sugeng siang Sambel Kemangi.
2: Sugeng siang Mas Hari.
0: Nggih.
2: Kajeng salam-salam.
0: Kagem sinten monggo salamipun.
2: Lah niku Bu Karyati nggih.
0: Oh nggih leres Bu Karyati.
2: Kapur. Kali Pak Darso, Pak.
0: Pak sinten? Pak. Pak sinten sobi ayo. Halo.
2: Kali Pak Supri.
0: Anjim.
2: Kali Pak Subagyo, Pak Bowo, Pak Mardiono.
0: Anjim.
2: Kasih Bu Dewi, Bu Eni. Tengkoen, Nantu Doyo Kemawan, Mas.
0: Anjim. Tembangipun menapa menika Pak Suwarno?
2: Ringi sugeng
0: sehati. Amin. Amin, anjim.
2: Agungi, kula nyuwun. Bumi langit Mas.
0: Bumi langit nggih. Mangke coba kula aturaken. Siap nggih sami-sami. Pak Suwarno tansah sehat. Ingkang kula wau sampun minggah ngersakaken tembang menapa? Bumi langit. Coba mangke kula aturaken. Wingkingipun Pak Suwarno sugeng siang Sambel Kemangi.
3: Nyamleng tenan.
0: Nyamleng tenan.
3: Pancen pedes Mas Fahri.
0: Pedes Pak Buhori.
3: Ini ku cengeng rawit niku pripun.
0: Wala, rawitipun pinten menika?
3: 3.
0: Wah. Nggih, pedes nggih. Ning tumrap jenengan nggih ampun pedes-pedes. Nyuwun sekar menapa?
3: Becak Solo.
0: Becak
3: Solo.
0: Becak Solo nggih, siap.
3: Lan Solo mangke.
0: Oh, badhe dateng Solo menika.
3: Nggih,
0: ra. Oh, nggih sae nggih. Mangke cobi. Kula aturaken. Nggih, amin.
3: Umur tambah rezeki. Salami pun seduanten mawon Mas Fahri nggih.
0: Heeh, siap nggih.
3: Ibu seduanten tanpa ketinggalan nggih. Makasih wilujeng siang.
0: Wilujeng siang, tansah sehat Pak Buhori ingkang sampun minggah wonten ing pundi menika? Pancur Mayong Jepara. saking Jepara menika kula nyebrang Jawa Timur gitu. Tulungagung menika Mas Pur, sugeng siang sambal kemangi.
4: Ya, sambal kemangi mantep tenan Mas Fari.
0: Mantep tenan sih Mas Pur. Terus pundi menika?
4: Alhamdulillah sawah sami
0: sehat nggih.
4: Oke, makane ngaten nggih.
0: Pangestu panjenengan. Heeh, sehat semangat bahagia. Karejeken.
4: Bahagia selalu. Makane menati wonten Eris Kawan Semarang kalau
0: wae. Wah, nggih. Amin.
4: Nggih, mangke tak nyuwun jalak putih Mas Fari nggih.
0: Jalak putih. Wah, remenipun kok ingkang peksi-peksi jenengan nggih jalak putih. Liwis putih, nggih.
4: Siap. Ngoten nggih. Katemen wonten Bu Pak Sumarno kalau nggih sugeng siang ugi, Mas Bobo sugeng sugi, kudu mateng Bu Yanti mboten negara sugeng siang. Pak Abdul Kobel sugeng siang, Mas Jogi mawon, pamit hangat terus kamu Semarang sugeng siang.
0: Tak
4: Mas Fari matur dalipun, tetap semangat selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pur perdana ingkang wonten Tulungagung Jawa Timur. Tebih-tebih rawuh wonten RRI Semarang menika ngersakaken jalak putih kalau wawon sih mangke cobi kula padosaken rumiyin jalakipun sih. Wingkingipun cobi wonten sinten malih sugeng siang sambal kemangi.
1: Siang sambal kemangi. Mbak Yu tenan Mas Fahri.
0: Nggih, Bu Yanti Bojonegoro menika.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti sami sehat.
1: Sehat Mas Fari, Mas Fari nggih sehat nggih.
0: Pangestu panjenengan tansah sehat.
1: Semangat bahagia nggih Mas Fari.
0: Semangat bahagia, full senyum, senyum menapa menika? Senyum optimis.
1: Oh nggih, amin amin, Allahumma amin nggih. Lebih nyuwun sekar Mas Fari.
0: Sekaripun menapa Bu Yanti?
1: Gelang kalung.
0: Gelang kalung nggih. Siap.
1: Nggih. Salamipun ya Mas Fari.
0: Monggo kagem sinten?
1: Kagem Bapak Purnomo wau saking Tulungagung nggih, matur sembah nuwun Bapak Bukhari, lajeng Bu Karyati, Bu Upi, lajeng Bapak Marno kala wau, lajeng malih Pak Pardiyono. Sedaya kemawon Mas Fari nggih.
0: Oh nggih, siap. Salamipun
1: kagem Mas Fari, sehat-sehat selalu, semangat bahagia. Sekini pun lancar berkah barokah ya Mas Farisa keluarga. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang wonten Jawa Timur ugi menika menapa Bojonegoro nggih Bu Yanti ngersakaken tembang gelang kalung nggih jobi mangke kula pinangkani. Saderengipun kula lajeng akan malih menika ingkang lumantar WhatsApp sampun kuatah sangat atensi utawi chat ingkang mlebet samangke kula aturaken tembang-tembangipun rumiyin Kang Mas Bayu pepeling kalau wau pamundutanipun Bu Karyati nggih ingkang wonten Kembang Jepara sumangga pun biarsaken sesarengan nglaras sesarengan wonten ing acara sambal kemangi prompat RRI Semarang siang punika sumangga pepeling.

0: ini ta?
1: Mak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi Lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Mak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Bojleng-bojleng e bule selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau. Asing!
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing! Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk gas, ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, ratusan peternak ayam petelur di Kabupaten Batang menggelar aksi damai membagikan ayam gratis kepada warga di Jalan Veteran Kabupaten Batang pada Senin 10 Agustus 2026. Aksi yang diinisiasi oleh peternak unggas sejahtera Batang ini dipicu oleh melonjaknya harga pakan jagung hingga Rp7.000 per kilogramnya di atas harga acuan penjualan atau HAP, sementara harga jual telur terus merosot jauh di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Melalui aksi orasi dan bagi-bagi ayam ini, para peternak menuntut pemerintah Kabupaten Batang dan Dinas Pangan Pertanian atau Disparpera untuk segera mengeluarkan kebijakan penstabilan harga serta mengendalikan rantai distribusi pakan guna menyelamatkan keberlangsungan sekitar 600 ribu peternak lokal dari ancaman gulung tikar. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, petani Jawa Tengah mulai memanfaatkan pompa air tenaga surya atau PATS berbasis Internet of Things atau IoT dalam program Benteng Pangan Jawa Tengah untuk mengairi 50 hektar lahan di Pekalongan, Brebes, dan Cilacap. Disemikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Desa Tengeng Wetan, Pekalongan pada Senin 10 Agustus 2026. Inovasi energi baru terbarukan ini ditujukan untuk memangkas biaya operasional solar hingga 50%, mengatasi kendala irigasi air rob, serta mendukung percepatan green economy. Keberhasilan uji coba teknologi bebas polusi 24 jam ini juga akan diproyeksikan pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah sebagai model percontohan nasional yang diharapkan dapat semakin mendongkrak produktivitas dan efisiensi pertanian lokal Jawa Tengah secara berkelanjutan. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: masih di Perempat RRI Semarang, Radio Plus Tari Budaya Penjaga Tradisi, Kang Mas Wiyo Sahabat Budaya yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Selamat siang, Kang Mas Wiyo Sahabat Budaya, pendengar Perempat RRI Semarang. Sehat-sehat, semoga kabarnya juga baik ya di hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan hari ini bisa hadir lagi mengudara untuk panjenengan sampai beberapa waktu ke depan ya, dengan berbagai info, cerita-cerita, berita-berita dan hiburan yang semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Terlebih di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 akan kita bahas tentang UMKM, usaha dan ekonomi gitu ya, dalam perigal teras UMKM Perempat RRI Semarang. Dan spesial di hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026, kita akan belajar ya, membangun generasi melalui pelatihan vokasi, pendampingan halal usaha dan bimbel gratis, cerdas, terampil, mandiri dan berdaya. Sudah langsung hadir di studio ini, kita akan cerita-cerita dan cari tahu ya, belajar bersama-sama dengan ada Ibu Dewi Kartika S.I.Kom, juga ada Ibu S.P. Hariningseh S.T.M.Kom. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat ya. Bagaimana perasaannya sekarang ini?
1: Happy.
0: Kita
2: harus selalu happy.
0: Harus selalu happy. Dan jangan lupa happy juga ya, kapanpun gitu ya. Iya. Dan pokoknya kita akan bahas tentang membangun generasi melalui pelatihan vokasi, pendampingan halal usaha dan bimbel gratis, cerdas, terampil, mandiri dan berdaya. Ini cukup panjang dan semoga waktunya cukup ya Bu ya. Sampai nanti menjelang pukul 12, semoga semuanya bisa terangkum, bisa disampaikan dengan baik dan ringkas, dan nanti bisa bermanfaat untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budaya, pendengar Perempat RRI Suara. Dan mungkin mengawali juga obrolan di siang hari ini, monggo mungkin dari Bu Dewi atau Bu Arning ini bisa disampaikan latar belakang atau cerita mula kenapa kita harus membangun generasi yang apa tadi. Monggo dari Bu Dewi kah atau dari Bu Arning, silakan.
3: Baik, saya awali Mbak Michelle. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing di sini. Dari tema kita pada siang hari ini yaitu membangun generasi melalui pelatihan vokasi, pendampingan halal usaha dan bimbel gratis, cerdas, terampil, mandiri dan berdaya, ini adalah di mana kita semua ini merupakan generasi. Generasi itu tidak hanya anak-anak ya Mbak ya. Dalam pandangan saya ini, generasi itu kita ini juga termasuk generasi dari pendahulu-pendahulu kita. Orang tua kita, kemudian nenek kakek kita, nah seperti itu. Kita ini memiliki potensi. Potensi di mana potensi itu harus kita bangun dan kita gali agar potensi ini bisa memberikan manfaat, terutama satu bagi diri kita sendiri agar kita berdaya, yang keduanya juga bermanfaat bagi sesama dan sekitar, kan seperti itu. Yang dimaksud dari membangun generasi melalui pelatihan vokasi ini Mbak Michelle, itu adalah di mana potensi ini bisa kita gali dan kita munculkan dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti yang saya tekuni beberapa waktu ini, yaitu adalah pelatihan, memberikan pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga bekerja sama dengan dinas terkait. Yang terakhir kemarin kegiatan kami ini adalah itu memberikan pelatihan pengolahan botol sampah plastik. Dan yang terakhir kemarin itu dalam bentuk botol plastik, di mana botol plastik ini bisa menjadi kreativitas barang-barang yang berharga dan bisa dijual, dan bahkan bisa kita titip jualkan di hotel-hotel yang ada di Semarang. Ini berawal dari kita memberikan pelatihan kepada ibu-ibu di kelurahan. Itu limbah plastik botol ini Mbak, kita rangkai dengan pernak-pernik tambahan sehingga tidak hanya berbentuk botol. Itu bisa menjadi seperti dompet, uang receh, tas, gitu ya. Tas, kemudian gelang, hiasan, ada jepet, ya, hiasan dinding dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa menghasilkan sebuah karya di mana potensi ibu-ibu ini yang biasanya, mohon maaf, kita mungkin, saya juga termasuk ibu ya, ibu rumah tangga juga ya, walaupun saya punya kesibukan di luar ibu rumah tangga, tetapi setidaknya kami ini memiliki daya, memiliki keterampilan untuk mengolah sesuatu yang awalnya di mata kita itu hal yang biasa, kalau botol plastik hal yang biasa ya Mbak ya, tetapi
0: bahkan dibuang-buang ya.
3: Betul, dibuang. Sekarang juga alhamdulillah juga pemerintah Kota Semarang kan juga menggalakkan
1: bank sampah.
3: Ya, bank sampah, pilah sampah. Nah, di situ kan kita harus manfaatkan ini sebaik-baiknya agar sampah-sampah ini bermanfaat dan bisa memberikan tujuan paling akhirnya memberikan pemasukan tambahan untuk keluarga. Nah, seperti itu.
1: Oh, ibu-ibu, ibu-ibu ya,
0: baik. Jadi itu, kurang lebihnya ini adalah basicnya siapa-siapa saja gitu ya, karena generasi itu gak cuma anak-anak muda ya, lagi-lagi karena semua-muanya ini adalah generasi, termasuk Dewi juga, Bu Arni juga, semua-muanya ya adalah generasi, dan dituntut atau mungkin dalam tanda kutip ditujukan untuk bisa membantu meningkatkan ekonomi dari sebuah keluarga.
1: Betul.
0: Oke, intinya adalah ini ya. Tapi seberapa pentingkah pelatihan atau mungkin sosialisasi ini diadakan untuk bisa meningkatkan ekonomi dari sebuah komunitas atau keluarga?
1: Kalau dilihat seberapa pentingkah, kita itu kan ini banyak ya, saat ini itu dikatakan ibu rumah tangga, istri, wong wedok itu konco wingking. Tetapi bagaimana membuat seorang ibu rumah tangga atau perempuan itu tidak lagi konco wingking, tetapi ayo di sampingnya suami, memperkuat suami. Bagaimana? Ya ibu rumah tangga di rumah, tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan? Nah, seberapa penting? Sangat penting sekali. Bahkan kalau laki-laki itu dituntut untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya itu podo wae kalau kita ngomong ke, nuh, itu apa hanya tugas laki-laki? Kan enggak. Kita perempuan juga perlu lipstik, perlu bedak. Alangkah baiknya kalau kebutuhan perempuan itu, walaupun kita perempuan itu di rumah duduk sambil goyang-goyang lah, kita songket-songket, atau kemarin itu ya nganyam-nganyam dari bahan plastik untuk menjadi tas. Nah, ada hasilnya. Akhirnya, loh, ternyata saya di rumah bisa ya menghasilkan. Ternyata suami, loh, ada uang, dapatnya dari mana tuh? Ini dapatnya dari jual tas, dari dompet. Dompet mana? Plastik ini, botol aqua plastik, ya kemarin.
3: Botol aqua 600 mili.
1: Yang 600 mili itu, terus kita anyam menjadi suatu tas dompet, tas dan dompet. Ya alhamdulillah, akhirnya tidak hanya bagaimana ibu itu meningkatkan ekonomi bersama suami, memperkuat suami, tetapi menjadi sekarang pada dibilangin sama suami, makasih ya sayang. Ya kita ibaratnya suami berangkat kerja, oh makanan sudah ada, sudah siap, anak-anak juga, mama minta jajan ini ada, tanpa kita, pah atau mas minta buat jajannya anak. Nah, buat jajannya anak itu bisa sisihkan untuk tabungan. Alhamdulillah itu memperkuat diri sendiri dalam rumah tangga. Nah, kalau ditanya seberapa pentingkah? Sangat penting sekali. Bahkan kalau kita sebagai pemberdaya UMKM, pendamping UMKM, itu bisa dikatakan bukan hanya sangat pentingnya, tapi itu merupakan suatu pilar. Kalau di rumah itu ya tiangnya, soko gurunya dalam rumah tangga itu tidak hanya suami, tidak hanya nafkah dari suami. Bagaimana nanti kalau suami sudah tidak mempunyai nafkah? Nah, kita terus mau
0: bergantung
1: ke siapa? Kalau dengan perempuan kok bisa mandiri, bisa menghasilkan, bisa membantu suami. Nah, itu alangkah baiknya.
0: Baik, jadi berjalan bersama-sama gitu ya Bu ya, enggak yang tumpu pada satu saja gitu ya, tapi malah bisa membantu, saling melengkapi juga ya Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, dan berikutnya juga dari pendampingan ini, pendampingan seperti apa yang biasanya dari Ibu Dewi sama Bu Arning sudah jalankan untuk membantu mungkin perempuan-perempuan dan generasi-generasi siapapun yang ada di sekitaran Kota Semarang, seperti apa bentuk pendampingannya?
1: Oke, untuk pendampingan yang selama ini kita lakukan ya Bu, kita itu sama-sama berjuang untuk pemberdayaan perempuan. Salah satunya, satu, kita pendampingan batik. Batik, terus ada juga pendampingan untuk penjahitan.
3: Penjahitan.
1: Nah, sisa atau kain-kain ini,
3: perca
1: dari kain-kain yang sudah dibuat baju atau

0: kemarin itu ada lima kecamatan untuk pelatihan pembuatan bunga dan sabun. Nah, terakhir itu untuk pelatihan pembuatan dari bahan plastik. Nah, apakah hanya bahan plastik, bahan kain, seperti itu, kertas? Ternyata tidak. Ternyata limbah-limbah misalkan dari kayu atau dari ranting. Dari ranting itu kemarin kita buat
1: hiasan untuk dinding.
0: Hiasan dinding sama ini vas bunga.
1: Vas bunga.
0: Okay. Nah, pertanyaan cuma satu toh. Satu aja ya. Bu, saya itu tangannya enggak luas, enggak bisa. Bu, yang benar. Nanti kalau udah di finishing, coba nanti saya finishing, saya bantu. Mesti jadinya bagus. Jadi, konsepnya kita itu tidak ada hasil karya, hasil tangan, entah itu masih anak-anak atau ibu-ibu, itu menjadi sesuatu yang tidak berguna atau salah. Enggak ada. Hasil karya dari tangan kita, mesti hasil dari finishing itu bagus. Tergantung kita, semua manusia itu kan punya seni. Nah, betul. Seni satu orang dengan orang lain itu kan beda. Ternyata di situ, oh ini kok awalnya jelek. Ternyata setelah dia cengkok, entah itu di solder, entah itu di setrika, ternyata loh kok hasilnya jadi bagus.
1: Jadi bagus.
0: Jadi mempunyai nilai-nilai jual, baik. Seperti itu.
2: Baik, jadi walaupun bisa dibilang beda tangan beda hasil, tapi hasilnya pasti ada harganya. Pasti bagus
1: bernilai,
2: juga ya.
1: Ya.
2: Pasti bagus ya, walaupun mungkin pikiran orang bagus itu beda-beda juga ya.
1: Karena seni itu kan tidak memiliki batasan ya, okay. Mbak ya.
0: Ini kan ini Mbak, apa pendampingan kita ke UMKM. Nah, pendampingan kita selama ini baru merambah. Baru merambah nyuruh pangapunten. Kita perkenalkan juga ya.
2: Monggo,
0: ternyata kita itu juga punya kerentek, punya niatan bareng ya. Bagaimana ya kok ibu-ibu aja, ternyata anak-anak itu juga pada ikut. Nah, pada saat anak-anak ikut, kita punya pemikiran bagaimana ya anak-anak itu kita dampingin waktu usia anak-anak kecil. Bagaimana anak kecil itu dikumpulin,
1: TK sampai
0: kita
1: SD.
0: kasih pelajaran,
1: bimbingan bimbel. Belajar
0: bimbel gratis,
2: bimbel gratis.
1: Ya, bimbel
0: dari
1: gratis.
0: Baca, tulis, berhitung, bahasa Inggris,
1: Inggris, terus menggambar
0: kita, okay. Terus kita ada konseling, kalau mau konseling monggo, ada psikologinya.
2: Jadi malah lebih komplit lagi dan mungkin nggak cuma untuk UMKM saja, tapi sudah untuk pelajaran sekolah juga ya.
0: Dan itu gratis, medianya kita sediain juga.
1: Sarana, prasarana, fasilitas semuanya dari kami.
2: Semuanya komplit.
1: Jadi anak itu tinggal datang, masuk, bunda, ini, tapi begini Mbak, ini saya cerita.
0: Ada lucunya ya.
1: Ada lucunya. Lucunya begini, ternyata anak-anak itu sebenarnya tidak semua itu sepenuhnya paham atas pelajaran yang diberikan guru di sekolah. Nah, dari anak-anak yang beberapa belum paham ini, mungkin mereka takut atau malu untuk bertanya di sekolah, jadi karena di situ banyak teman-temannya. Nanti teman-teman, ih nanti aku kalau tanya dikiranya aku nggak mudung gini, nah kan takut ya. Nah, ternyata mereka setelah kami ini membuka bimbingan belajar gratis, itu anak-anak itu banyak Mbak yang masuk dengan sendirinya tanpa diminta orang tua, tanpa mereka bilang dulu
0: sendiri
1: dengan orang tua. Itu nanti dari ketika kami mulai buka, kami buka jam 3 sore sampai jam 6 sore.
0: Kecuali itu nanti bahasa Inggris ya?
1: Kecuali bahasa Inggris.
0: Minggu.
2: Hari Minggu.
1: Iya, lah itu anak-anak itu masuk iku nanti tanya teman-temannya, iku ono acara opo toh? Iku opo toh gitu. Terus temennya
2: kayak kepo sendiri ya.
1: Iya, iki nganu les. Anu lho les lho, gratis lho gitu. Gratis tenane, bayar piro tenane gitu lah. Itu nanti ternyata setelah mereka tahu gratis, mereka langsung masuk, Mbak. Mereka masuk itu, "Bunda, saya mau ikut les." Nah, seperti itu. Jadi, alhamdulillah apa yang menjadi ide dan gagasan kami ini memang bisa bermanfaat untuk anak-anak. Dan ternyata anak-anak itu tidak semua paham dengan pelajaran yang diberikan di sekolah, karena kan anak-anak memiliki daya tangkap yang berbeda-beda.
2: Betul.
1: Ya Mbak ya. Maka dari itu salah satu dari kegiatan kami untuk membangun generasi ini, menggali potensi mereka ini, kami dengan bimbingan belajar gratis, supaya juga tidak membebani keuangan orang tua. Karena gini Mbak, bimbingan belajar itu banyak, tapi rata-rata berbayar dan mahal jika itu diambilnya

0: dalam satu paket ataupun dalam per bulan itu pasti ada biayanya. Tidak semua orang tua itu, sebenarnya orang tua ada keinginan nih anak untuk bisa ikut bimbingan belajar, tetapi mungkin menjadi bahan pertimbangan, beberapa bahan pertimbangan orang tua, satu biaya, jarak yang mungkin terlalu jauh atau harus mengawasi. Nah, di sini kami membuka ini memang untuk pendampingan anak-anak, bagi anak-anak yang merasa masih membutuhkan tambahan pelajaran di luar sekolah seperti
1: ya,
0: itu.
1: Ada lucu lagi itu ya. Atau iya, iya, iya. Kan aku lesnya jam 3, jam 4-nya aku TPA. Boleh enggak nanti aku kesini lagi? Ternyata anak itu enggak tahu, kok enggak ada bosen ya? Enggak ada bosen, enggak ada takut, pengen bisa.
0: Iya.
1: Jam 3 itu udah ikut, jam 4 itu udah selesai. Dia ikut TPA. Selesai TPA, balik lagi ke situ. Boleh enggak, Bu?
0: Boleh.
1: Nah, okay, ini okay. Ini itu saya ada tanda petik. Kenapa anak itu berani? Apakah gurunya pendampingnya cantik? Apakah cara penyampaiannya juga menarik? Apa tempatnya atau bagaimana? Tapi secara ini fisiknya, bahkan satu anak saja kita layani, Bu, saya bisanya jam 2:30, boleh enggak? Itu berani WA. Boleh jam 2:30, ya dibuka ya. Ya kita belajar untuk melayani.
0: Belajar melayani, mendengar mereka. Anak-anak itu tidak hanya harus kita mendengarkan kita, tetapi juga kita harus mendengar mereka, Mbak. Karena anak-anak kenapa berani sampai mengatakan apa adanya dengan guru-guru bimbel itu, karena
2: sejujur itu ya.
0: Karena kami menerapkan komunikasi yang terbuka. Jadi saya awalnya jadwal bimbel ini saya beri patokan jam 3 sore sampai jam 4 sore itu calistung gitu. Tetapi ternyata faktanya di lapangan kalau saya buat kaku seperti itu, kasihan anak-anak. Pikiran kami ini anak-anak datang itu membawa harapan. Mereka mau belajar, mereka mau, akhirnya Mbak, itu kita semua kita terima. Mata pelajaran apapun mereka datang, kelas berapapun kita terima. Saya bilang, kami bilang, anu pokoknya kalau mau datang ke sini boleh selama bunda di sini, selama bunda-bunda di sini dan selama pintu masih terbuka, kalian boleh mau les berapa kali aja boleh. Seperti itu.
1: Pertanyaannya itu menjebak kita. Bu, boleh enggak kalau ke sininya itu sambil bawa buku pelajaran?
0: Okay.
1: Boleh, enggak apa-apa. Ada PR, kita kerjain bareng-bareng ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, bagaimana kita konsepnya itu merangkul asih asuh ya.
2: Baik, ya. Jadi benar-benar melayani juga ya. Dan jadi mungkin kalau bisa misal simpulkan sebagai POV anak-anak, menurut misal sendiri ini tempat yang safe ya, tempat yang aman untuk bisa menceritakan dan ya berkeluh kesah lagi-lagi karena mungkin di sekolah nggak mudeng ya, kurang paham sama materi atau mungkin ketinggalan sama materinya, bingung harus seperti apa, dan di bimbel ini bisa difasilitasi dengan gampang dan mungkin bunda-bunda yang di sana juga ramah gitu ya, jadi anak-anak juga nangkapnya lebih mudah, nggak keteteran ataupun mungkin bahkan kayak gimana ya, terlalu terburu-buru gitu ya untuk menangkap materi yang memang dibutuhkan sama anak-anaknya. Jadi bisa dibilang setiap pulang bimbel anak-anak merasa happy nggak sih, Bu?
1: Iya.
0: Anu, besok kapan buka lagi? Besok aku mau ikut les yang menggambar ya, bunda gitu. Iya, nggak apa-apa. Jam berapa? Nah, nanti ada juga orang tua Mbak datang. Anu, Bu, ini bimbelnya gratis gitu. Silakan, nggak apa-apa. Kalau mau daftar gimana? Ya udah besok aja langsung datang jam. Saya di sini dari kami di sini dari jam 3, jam 2 saya stay Mbak untuk persiapan.
1: Iya.
0: Jam 3 kita mulai buka itu apa namanya? Kita jadwalnya ya, tetapi kan kita tentatif juga melihat anak, betul, pokoknya kalau sudah datang kita siap gitu.
2: Langsung aja. Soalnya
1: kita juga nggak mau ganggu jamnya sekolah anak.
2: Betul, jangan diganggu juga ya, tapi ya. Baik, jadi dari tadi cerita awalnya adalah pelatihan vokasi, terus berkembang juga menjadi bimbel gitu ya. Dari Bu Dewi dan Bu Arning ini sejauh ini pernah menghadapi hambatan atau kesulitan seperti apakah? Karena ini kan bisa dibilang dua hal yang berbeda, ada yang anak-anak, ada yang generasi-generasi wanita-wanita, ibu-ibu gitu ya. Ini seperti apakah kesulitan atau hambatan-hambatan yang pernah dihadapi?
1: Kalau hambatan untuk pelatihannya semangat ya?
0: Semangat semua. Ibu-ibu, iya. Anak-anak semuanya semangat.
1: Tapi untuk kalau yang pendampingan UMKM itu satu, pada saat kita ngasih pelatihan semangat, hasilnya bisa pulang. Kalau buat sabun ya, paling-paling di pemasarannya. Mm-hmm. Terus kita ngomong bagaimana kalau pemasaran itu untuk dilibatkan Karang Taruna. Tapi kalau yang pemberdayaan perempuan untuk membuat kreativitas ini, bunga dari kain itu kan perlu dibakar, perlu lem lilin. Mm-hmm. Bu, ini di tempat pelatihan bisa, sampai di rumah lupa.
2: Oke, yang jadi kesulitan
0: tapi
2: juga ini
0: ya. Iya, kami tetap membuka komunikasi ya Bu Ani. Iya. Ya. Kalau ada peserta latihan, pelatihan yang masih kesulitan ketika sampai di rumah, kita siap selalu untuk menjadi tempat curhat atau saling sharing, tetap sharing. Mm-hmm. Nanti memberikan atau mengarahkannya pelatihan tersebut yang sudah didapat kemarin melalui WA. Ini seperti ini Bu, seperti ini Bu.
1: Kalau okay. Ini kita kerjasamanya akhirnya gini, dulu kan kita punya pasar ya, untuk pasar pemasaran dari hasil kita sendiri. Mm-hmm. Nah itu kan di daerah apa namanya, Keranggan.
0: Keranggan,
1: daerah Keranggan itu banyak. Akhirnya peserta kita kan juga banyak, juga bagus-bagus. Kita seleksi hasilnya yang bagus, udahlah kita ngalah, kita nggak usah ke sana untuk pemasarannya, biar ibu-ibu buat semangat, buat ekonominya ibu-ibu masukin ke yang kita dulu masuk. Mm-hmm. Ternyata sama ibunya di sana juga boleh, jadinya ibu-ibu juga tambah semangat karena kita dapatkan rupiahnya itu tergantung dari jumlah kelopak bunga yang dia dapatkan, yang dia hasilkan. Mm-hmm. Dari kreanya.
2: Yang bikin bunga ini tadi ya Bu ya. Iya. Oke. Okay. Untuk menghadapi anak-anak juga, ini seperti apakah hambatan atau mungkin kesulitannya?
1: Hambatannya kita harus ini.
2: Sabar-sabar ya Bu ya.
1: Kalau sabarnya itu enggak.
0: Tapi happy Mbak.
1: Enggak ada.
0: Kita ada hambatan, tidak ya? Ada hambatan. Jadi kita mendengarkan mereka. Ketika kami ini baru mengajar, anak itu kadang ada yang pendiam, ada yang suka bercerita. Itu bunda-bunda, saya masih mengajar nih teman yang satu gitu. Mm-hmm. Nanti bunda-bunda, saya mau cerita tadi di sekolah begini. Ya saya tetap mendengarkan. Oh iya, oh iya, seperti itu. Wah hebat, hebat. Jadi kita apresiasi setiap cerita mereka. Mm-hmm. Setiap yang mereka sampaikan ke kita, kita apresiasi dan kita selipkan sedikit-sedikit tentang akhlak pendidikan. Ayo, gak boleh menyakiti teman lo ya. Nah seperti itu. Boleh bermain bunda, aku mau ini udah selesai mengerjakan, boleh sepedaan? Boleh. Lo boleh, gak harus di sini. Enggak apa-apa, nanti kalau waktunya mau belajar lagi, kesini lagi. Jadi kita memang memberikan anak-anak ini kebebasan. Mm-hmm. Tetapi yang bertanggung jawab melatih mereka Mbak. Okay. Sehingga tidak hanya kita berpatokan pada belajarnya ini harus begini, harus begitu, tidak. Karena anak-anak itu juga butuh didengarkan, seperti itu.
2: Baik, jadi benar-benar ini bisa dibilang tempat nyaman ya, mau anak-anak, mau ibu-ibu. Tadi kalau kesulitan membuat sebuah karya, tetap buka WA-nya, langsung di-chat aja. Yeah. Kesulitan apa, dan anak-anak juga kalau misal mau cerita tadi di sekolah ada apa. Yeah. Gitu ya, atau mungkin PR-nya susah seperti apapun. Yeah. Tetap dibantu ya.
0: Iya betul.
2: Baik, jadi ini bisa dibilang adalah safe place untuk banyak orang gitu ya, tempat nyaman untuk banyak orang, lagi-lagi untuk bercerita, untuk bisa mencurahkan apapun yang ada di pikiran gitu ya, dan lagi-lagi untuk bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Dan kita jeda sebentar ya Ibu, kita setelah itu kita lanjut lagi, dan misal persilakan untuk Kak Mas Bayu Sahabat Budaya yang mau tanya-tanya, monggo ke Bu Dewi ataupun ke Bu Aning, nanti bisa ke WhatsApp 0811 27 77 914 atau ke telepon di 0248 316661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

0: Masih di Prigel Trans UMKM Perempat RR Semarang, Kang Mas Wi, sahabat budaya. Kita juga masih ngobrolin tentang membangun generasi melalui pelatihan vokasi, pendampingan halal usaha, dan bimbel gratis cerdas, terampil, mandiri, dan berdaya bersama dengan Ibu Dewi Kartika, S.I.Kom, dan Ibu Harinengseh, STM.Kom. Ya, masih aman ya Bu ya cerita-ceritanya
1: aman,
0: tadi udah
1: aman sekali Mbak.
0: Udah banyak banget. Dan tadi kita masih bahas tentang generasi, membangun generasi lewat pelatihan vokasi dan bimbel. Nah, ada yang kelewat sedikit, pendampingan halal usaha. Mungkin ini bisa disampaikan, halal usaha itu pendampingan seperti apa yang sudah dilakukan sejauh ini? Mungkin dari Bu Dewi atau Bu Arning, silakan.
1: Monggo Bu Ani. Saya dulu ya.
0: Ya Bu Ani. Monggo.
1: Ya, alhamdulillah ya, selama ini kita juga pendampingan pada UMKM itu tidak hanya pendampingan, oh kita menghasilkan hasil karya. Nah, selain hasil karya itu juga kita penguatan dalam bidang, terutama saat ini nggih, itu komunitas makanan dan minuman atau olahan makanan dan minuman. Nah, yang didampingin itu seperti apa kalau halal itu? Kalau halal itu yang didampingin kita adalah bagaimana pelaku usaha, entah itu kedai, entah itu yang di Semarang itu pinggir-pinggir jalan itu kan banyak banget nih, kayak di Simpang 5 itu ada apa Mbak namanya Mbak? Yang kaki lima.
0: Kayak food court gitu ya Bu ya.
1: Food court itu Semarang kan ya terkenal dengan kulinernya nggih. Nah, kita dampingin. Kita yakin kok mereka itu cara masaknya, bahannya itu sudah aman. Tapi apakah hanya aman saja? Tidak, tetapi harus kita mendapatkan pengakuan secara hitam di atas putih oleh pemerintah melalui BPJPH, Badan Penjaminan Proses Produk Halal. Nah, bagaimana caranya? Langkah-langkahnya itu bagaimana? Satu. Sebelum langkah kita ke ini, apa sih yang dihalalkan itu apa saja? Apa saja yang dihalalkan? Pertama yang umum kita tahu itu kan makanan minuman. Terus, nah selama ini sampai saat ini itu barang gunaan manusia. Ada tas, ada pakaian,
0: iya, sepatu, ya.
1: Sepatu, helm, kayak gitu. Itu kan ada bahannya dari kulit. Ada bahannya juga dari tanaman atau ramin. Kayak misalkan ceritak itu kan ramin, baju-baju tentara itu nggih.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita pakainya kan sering pakai apa namanya? Tank top seperti ini, terus ada jaket kulit kayak gitu. Mm-hmm. Nah, kulit itu kan ada juga kulit dari binatang. Nah, itu binatang apa?
0: Yeah.
1: Nah, itu harus penelusurannya 100% menteleng itu. Mm-hmm. Kenapa? Karena binatang yang pangapunten ya. Kalau kita makan itu kan ada ayam, unggas, sapi, kambing.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu kan termasuk bahan yang kritis sekali. Nah, kenapa saya katakan sebagai bahan yang kritis sekali? Karena satu dulu, makanan itu kan kita konsumsikan ke keluarga ya, mm-hmm. dimakan anak aja kita bagaimana kita dampingin untuk bisa cerdas kedepannya kita tahu. Oh anak ini arahnya kemana. Nah kalau anak itu kita dampingin secara IQ-nya, emotional quotient-nya, mm-hmm. nah kita secara dari dalam itu apa? Al-Baqarah 168, makanlah dari makanan yang halal. Jangan ada satu titik hitam pun yang haram. Mm-hmm. Nah makanan yang utama di anak-anak kita itu kan makanan yang berdaging. Nah halalnya harus bagaimana? Itu tidak dimulai dari, oh aku beli di pasar, wah saya beli di los-los ikan, ayam, bukan seperti itu. Tetapi ada enggak ayam kita ambil dari rumah potong ayam atau di pasar ada sertifikat RPU-nya, RPH-nya, RPA-nya. Nah itu jelas. Jelasnya bagaimana? Ada sertifikatnya dari pemerintah yang mengesahkan atau menstempel bahwa oh, yang jual ayam di situ atau ayam yang dijual di situ itu sudah memiliki sertifikat halal. Otomatis kalau dalam tanda petik orang tidak bohongin ya, otomatis yang jual atau yang kios losnya ayam itu memang udah memenuhi persyaratan halal.
0: Mm-hmm.
1: Nah, halalnya itu dari mana? Dari proses penyembelihan. Loh, Bu, kan udah doa. Belum. Kalau doa itu juga semuanya sudah doa, tetapi doanya itu ada etikatnya. Pada saat menyembelih, satu, tidak boleh sambil ngerokok, tidak boleh sambil kucikan, ketawaan, candaan, atau sambil cerita. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Wah, gini. Oh, enggak boleh. Itu etikat, attitude syar'i, syariahnya yang harus kita ikutin. Nah, lembaga yang misalkan di sini ada WHC, Wali Songo Halal Center. Wali Songo Halal Center mengesahkan untuk pendampingan atau mengaudit RPU itu halal. Tidak hanya pada saat audit itu, oh dilihat, oh ya sembelihnya caranya benar, oh ada tiga urat yang sudah terputus, bukan. Tetapi dilihat pada saat dia megangnya, pada saat dia memperlakukan ayamnya yang mau disembelih sama ayam yang disembelih saat itu. Mm-hmm. Itu pun harus ada tirai, itu etiketnya. Jangan sampai, oh ayam ini satu ini saya sembelih, tapi yang lainnya pada ngelihatin. Oh itu penyiksaan secara mental. Mm-hmm. Nah itu pun harus ada aturan-aturannya. Nah selain itu, pada saat sudah nyembelih, pada saat nyembelih aja, kita keras gitu. Tangan tidak boleh megang selain pisau dan ayam. Okay. Nah, kalau kendal, aneh lagi, saya juga kaget.
0: Seperti apa?
1: Kendal itu, kalau di Semarang kan satu lehernya ditengkok gini ya, mm-hmm. itu bisa kepotong tiga urat. Tapi kalau di kendal itu ada dua orang yang megang, satu megang kakinya, kepalanya, kepala sama ini pisau langsung mm-hmm. kayak gitu. Okay. Jadi loh Pak pakai dua orang, iya. Untuk kenapa Pak? Untuk ya udah emang syari'inya seperti itu. Oh kalau Semarang satu aja mm-hmm. bisa ternyata.
0: Oh, berbeda-beda.
1: Ya, okay. Nah itu pengalaman buat saya sendiri. Oh ternyata itu satu daerah dengan daerah lain, walaupun masih ada di Jawa Tengah itu mempunyai adat.
0: Iya berbeda-beda okay. gitu ya.
1: Oh syariahnya seperti ini. Oh iya.
0: Baik, dan ngomongin masih tentang halal, tadi disampaikan kalau tentang kuliner ini ya, tentang makanan. Mm-hmm. Tapi adakah mungkin tempat-tempat atau mungkin suatu apa ya, kawasan yang harus halal juga, ini seperti apa?
1: Oh kawasan, contoh Simpang Lima ya. Simpang Lima itu kan kawasan Kaki Lima ya itu ya. Nah Kaki Lima seperti itu, kemarin itu juga udah bilang sih, saya itu udah ngajuin tapi gak lolos-lolos. Nah yang diajuin halal makanan atau kuliner itu tidak hanya halal tok, tetapi harus toyib. Halalan dan toyib, toyiban, toyib harusnya ya bersih, juga bisa mempunyai nilai sehat. Sehat buat kita, sehat buat mental, masuk ke dalam tubuh kita itu mencerdaskan kita. Bukan hanya, oh kita makan-makan gitu aja. Makan-makan halal banyak, tetapi makan-makan yang benar-benar toyib itu juga harus dijaga.
0: Oke. Dan mungkin kalau dari segi tempat-tempat selain Simpang Lima nih Bu, selain contoh Simpang Lima ini
1: contoh,
0: tadi.
1: Nah, contoh lain. Ini kan di Kota Semarang itu ada kawasan percontohan untuk kuliner ya. Nah, itu ada MAN. MAN 1 Kota Semarang, sama kelihatannya itu CFD-nya kalau enggak Sendang Mulya Klipang itu. Nah, itu lolos. Nah, itu juga sudah memiliki sertifikat halal. Kebersihannya juga insya Allah alhamdulillahnya juga sudah terpantau dengan dinas kesehatan. Terus di MAJT itu kan juga ada banyak kedai ya Mbak. Tapi itu kan udah rumah-rumah apa kios-kios ya, food court ya, ada food courtnya. Nah itu kemarin juga dari dinas kesehatan itu ada uji layak higienis. Alhamdulillah dari dinas bisa kita bareng-bareng support ke masyarakat. Bagaimana tuh, oh ini apa produk-produk pelaku usaha kuliner itu tidak hanya halalnya aja, tetapi emang higienisnya, emang toyibnya itu benar-benar dijaga. Karena hati-hati kalau kita mengajukan produk halal itu harus tanda petik, harus kita stempel, benar-benar stempel itu komitmen dan kebijaksanaan halal itu harus kita ikuti. Bahan harus dari yang halal, bahan yang halal. Contoh, kalau misalkan tepung terigu itu kan udah ada perubahan bentuk ya, ada perubahan warna. Terus ada kemasan. Nah, kemasannya itu contoh, oh ini udah halal atau belum ya tepung terigunya. Nah, di kemasannya itu ada logo halalnya, ada ID halal. Nah, nyun tolong kalau misalkan perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha kalau ada kemasan sudah halal, nah kemasannya itu dikasih logo halalnya yang berlaku. Sekarang kan kayak gunungan itu, terus di bawahnya ada ID-nya, ada itu dicantumkan. Itu
0: ya, wajib
1: iya, iya, harusnya tidak hanya
0: logonya
1: logo
0: aja.
1: Halal aja. Nah, itu kan ada pertanyaan, ini beneran enggak sih? Nah, yang kedua itu kan dari bahan. Bahan itu ada yang pabrikan, ada yang tidak pabrikan, atau bahan yang alami. Kalau bahan alami, tidak ada perubahan bentuk, tidak ada perubahan warna. Contohnya ada buah, ada sayur-sayuran, itu tidak perlu untuk melakukan proses produk halal. Nah, lagi daging-daging tadi sudah nggih. Ikan apa perlu memiliki seperti itu? Sampai saat ini untuk ikan itu belum. Terkecuali kalau ikan sudah mengalami pengolahan. Bandeng presto. Nah, bandeng presto itu kan sudah pengolahan. Ada penambahan kunir, ada penambahan pewarna makanan kuning itu, tapi pewarna makanan gitu ya. Ada bumbu-bumbu, bumbunya kan ada garam. Selama ada bumbu itu satu saja, garam misalnya atau gula,
0: tetap harus mencantumkan,
1: tetap harus diurusin sertifikat halalnya.
0: Tetap harus.
1: Nggih, itu kan dari yang produk-produk makanan. Nah, tadi jadi kan sudah nyentil bagaimana dengan kuliner atau kemasan atau apa. Nah, kemasan contoh sekarang ini kan banyak ya kuliner, ada plastik, ada tin wall-nya. Kalau di Semarang, alhamdulillah ada perusahaan kemasan tin wall bahan dari plastik itu sudah memiliki sertifikat halal. Nah, yang lain-lainnya perusahaan plastik yang ada di Jawa Tengah atau yang pemirsa mendengarkan, saya sarankan untuk segera mendaftarkan sertifikat halal hasil produksinya, karena ada WHO. Kalau WHO dulu kan World Health Organization, berarti kan kesehatan PBB. Kalau WHO-nya kita itu wajib halal Oktober.
0: Betul.
1: Karena 2024 itu sudah diperpanjang 2025, 2026. Nah, 2026 ini harus wajib
0: memiliki sampai bulan
1: sertifikat
0: Oktober besok
1: halal.
0: Ya.
1: Harus Oktober itu sudah kita ini punya daftar halal, sudah punya pendaftaran, walaupun belum terbit sertifikat halalnya. Itu yang produksi kemasan. Nah, produksi kemasan itu hati-hati. Kemarin saya dampingi itu produk yang plastik, ternyata bahannya ada yang dari Jerman, ada yang dari Jepang, ada dari Cina. Nah, bagaimana? Ya itu susah, emang susah, tapi harus dapat. Karena apa? Kemasan barang yang dikirim ke sini mesti ada kemasannya. Nah, kemasannya itu dicari, oh tanggal-tanggal kirimnya, tanggal muatnya, terus nanti ditelusur. Nah, penelusuran-penelusuran itu sebagai bahan kita mengajukan halal untuk kemasan tersebut. Memang agak sulit sih kalau untuk kemasan, tapi ya alhamdulillahnya bisa selesai. Bahkan di sini saya juga kemarin tanggal 31 itu baru tahu, tinta itu kan di ini kemasan kerdus, makanan kerdus itu kan ada tulisan-tulisan. Kalau halal ya berarti tinta-tintanya harus halal. Saya mikir, apa ada ya? Ternyata ada. Nah, selama kita mikir apa ada ya, Allah itu, kamu bisa, di atasmu itu mesti ada yang bisa. Sini halal, berarti di atasmu itu ada yang halal. Kalau kamu mau cari informasinya, berarti tidak putus. Putusnya itu cuma males cari informasi.
0: Baik, jadi paling tidak tuh semua-muanya ya, mau produk apapun, mau itu kuliner, mau itu cuma sekadar bungkusnya aja.
1: Iya, termasuk sabun cuci.
0: Sabun juga, bahkan tulisannya aja gitu ya. Semuanya bisa dipastikan harus punya halal, apalagi sudah
1: ada ID-nya loh ya.
0: Ada ID-nya juga, ada nomornya itu ya, Bu ya. Terlebih selama ada WHO ini tadi ya, wajib halal Oktober. Dan mungkin kalau dalam beberapa berita yang pernah misal baca, WHO ini kan masih dalam konsep gratis ya Bu ya, setelah nanti Oktober selesai ini berbayar gitu kan. Itu
1: kalau
0: ya,
1: gratis itu kan self-declare. Self-declare itu untuk UKM kecil. UKM kecil itu kita fasilitasi gratis tis-tis. Terus kalau untuk industri atau pabrik mandiri itu kan juga ada produksi berapa kayak gitu. Kan ada skalanya, ada aturan-aturannya. Kalau emang namanya suatu perusahaan itu sudah tidak subdeklir lagi. Okay. Nah, kalau mau kecil ya berarti jadilah menjadi septiklir. Mm-hmm. Jadi septiklir bagaimana? Ya berarti produkmu setiap hari itu hitungannya untuk UKM saja. Baik. Bukan pabrikan.
0: Baik.
1: Nah, begitu juga untuk yang nyun pangapunten. Saya tambahin untuk yang instalasi gizi rumah sakit. SPPG itu dipentelengin itu. Jangan sampai terjadi waduh, one error terus.
0: Oke. Okay. Karena halal ini kan itu termasuk jaminan untuk konsumen, jaminan untuk kita para yang mengkonsumsi semuanya ya, Mbak.
1: Oke,
0: okay, ya.
1: Jadi halal, penting ya.
0: Jaminan ya, betul.
1: Tapi nanti halal itu nanti masih ada HACCP untuk SPPG.
0: Oke, okay, jadi prosesnya banyak dan pendampingan yang sejauh ini Bu Dewi dan Bu Arning lakukan ini sudah bisa membantu masyarakat ya, UMKM generasi-generasi dan perempuan-perempuan yang ada di daerah sekitaran Kota Semarang gitu ya, untuk bisa semakin naik kelas, bisa semakin maju dan ya semakin cerdas, semakin mandiri dan berdaya.
1: Iya.
0: Dan gak kerasa juga waktunya juga sudah mepet ini, mungkin dari Bu Dewi dulu bisa disampaikan harapan-harapan dan pesan untuk semuanya saja harus seperti apakah, monggo.
2: Pesan dari saya, Mbak, itu kita semua, setiap manusia itu memiliki proses untuk mencapai tujuan. Dalam proses ini kita jangan pernah menyerah. Ketika kita, tubuh kita ini memiliki sinyal kapan kita harus jeda, kapan kita harus istirahat dulu sejenak dan melanjutkan lagi perjalanan untuk mencapai tujuan ini. Sehingga jangan menyerah, kita harus tetap semangat dan mari kita bersama-sama menghadirkan ide dan gagasan yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk sesama kita, lingkungan sekitar kita dan sebagainya.
0: Okay,
2: seperti itu. Terima kasih.
0: Terima kasih juga dan monggo Bu Arning bisa ditutup pesan dan harapan untuk semua-muanya saja harus seperti apakah?
1: Iya, terima kasih untuk pesan, terutama ini aja. Kalau tadi secara umum sudah Bu Dewi ya, saya untuk berpesan untuk yang produk halal. Produk halal itu kan ada komitmen, ada kebijakan halal. Kalau sudah punya sertifikat halalnya terbit, jaga itu komitmennya dari awal mau pengajuan sertifikat halal dan SOP-nya. Agar apa? Satu, kualitasnya itu terjaga. Yang kedua, tidak akan terjadi masalah-masalah seperti ini dalam bidang makanan, terutamanya seperti itu. Mm-hmm. Karena makanan itu kan akan efeknya langsung ya, kejadian terhadap
0: tubuh,
1: nyawa. Iya. Mm-hmm. Nah, itu komitmennya. Baik. Ayo kita jaga. Timnya penyelia, ayo juga kerja sebagai penyelia halalnya. Pendampingannya juga harus bekerja dan berani negur jika pemilik atau yang bertanggung jawab atau PIC-nya itu rodok melenceng. Harus kita saling mengingatkan.
0: Saling mengingatkan. Oke, baik. Dan terima kasih pokoknya cerita-ceritanya dan semoga ini bisa bermanfaat dan misal doakan semoga makin sukses apapun.
1: Amin.
0: Yang dikerjakan, pelatihan-pelatihan yang diadakan dan anak-anak.
1: Iya.
0: Bimbel-bimbel salam untuk mereka juga.
2: Iya,
0: kayaknya lucu-lucu
2: kasih,
0: deh cerita-ceritanya. Pokoknya sehat-sehat, kapan-kapan
2: amin,
0: kita ngobrol-ngobrol amin. Lagi ya Bu ya.
2: Iya,
0: Bu Dewi,
2: siap.
0: Bu Arning, kita cerita-cerita lagi di kesempatan yang berbeda. Dan demikian Kang Mas Bayu Sahabat Budaya, Perigal Terasa UMKM edisi hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Semoga bermanfaat dan menginspirasi panjenengan semuanya untuk bisa semakin membantu meningkatkan ekonomi keluarga dan daerah ya. Dan selain ini juga masih banyak cerita-cerita, info-info untuk panjenengan semuanya. Jadi tetap di standby, tetap di monitor Pro 4 RRI Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar menyelenggarakan turnamen bulu tangkis bertajuk Kalapas Cup antar pegawai internal di lingkungan kantor setempat pada Senin 10 Agustus 2026 diselenggarakan oleh jajaran pegawai dan pejabat Lapas Karanganyar untuk memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan olahraga sportif yang diawali eksibisi pimpinan ini bertujuan untuk menjaga kebugaran jasmani, mempererat silaturahmi, serta membangun kekompakan kerja, di mana melalui suasana kebersamaan yang harmonis ini, perhelatan turnamen tersebut diharapkan dapat melecut semangat seluruh staf dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara efektif. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar menutup sementara kolam renang dewasa Taman Lele Semarang mulai Senin 10 Agustus 2026 hingga 45 hari mendatang. Kebijakan pemeliharaan dan pembenahan infrastruktur fasilitas publik ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, keamanan, serta kenyamanan pengunjung wisata lokal, di mana selama proses renovasi berlangsung, Pemkot Semarang mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk memaklumi penutupan sementara tersebut sekaligus mendukung upaya penataan kawasan wisata unggulan Kota Semarang agar tampil lebih representatif. Demikian Sami Salsab dan sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
3: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
2: Kang Mas Mbak Pamir Sasu terus nang yang siang menikah semoga sami ngelara sami midangetakan pasugatan degelen nggih ingkang badhe dipunaturaken kalian Basio dalam prokonco kanthi irah-irahan Basio Gandrung semoga.

wong ayu adine pun kakang jani. Wah leku kucapan jan kaya kaya rol ketoprak. Sing lanang bagus, sing wedok ayu. Wah aku nek serimbit mesti do kerengan wong. Wah sing lanang bagus, wedok ayu kok cacate ra kagungan putra. Wah mesti

Kowe aja wedi ya nak ya. Aja lemu mandeng banget-banget. Aku ki nek tau ngetke sak keplasan ngono pancen bagus. Nek tok make mblenger kowe. Iya. Aja ngono ta. Lah piye? Kok le nyuwara kaya nggone yup. Ya. Sok kowe tak jak mulih nang tanah Sabrang. Bapakku kuwi ketoke kaya ngono ora kereng. Apik katine. Delok bebentukane re rak kaya. Bapakku kuwi ketoke kereng nek tok making ngono rak kaya trotokan. Ya. Wah. Lambe kok kaya kono. Untune miji timun. Ora semlang nek cukul to. Anek miji timun kuwi nek cukul nah kebak banget. Ya. Ular kambang mangsa mangsa mangsa.

iki dudu bapane. Eling. Piye to ya awakku iki kok geblek banget. Geblek atas sing wong lanang. Seneng waru wanita kok nganti kaya wong edan kaya ngene. Iki sing jenengi gandrung-gandrung kapirangmu. Anak Gatot Kaca anak pelaku doro lah aku menganak Rukiman ya tadi. Bah piye to ya aku akal kepiye nah wis entek lek war ngakal yo urip kedunungan pinter mikir wong ora ana geblek banget saora-orane mesti iso mikir yo piye aku bisane diparani gendruk kanti aku ora ngundang lho. Ah piye ya? Aduh. Pet-petan aku ya. Mengko ya tas sak enok lho. Apa ya iki mu saking kekuntingan nuke apa ya? Ya ta. Wetengku kok ora kepenak ta. Aduh. Aduh, Pak. Aduh, aku mati, Pak.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pom, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu, Mamat Fajar Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perempat Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya. Ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih. Barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, gimana sehat di sana?
2: Ya? Iya dong, alhamdulillah. Alhamdulillah rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
2: Iya, tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
2: Oke.
1: Siap ya, buat Abang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok.
1: Besok
2: pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Oke. Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa itu?
2: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menyimpang.
1: Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Oh, sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Oh, alah. Iya. Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Abang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya, Kak Diza ya.
2: Mandi itu mandi ya.
1: Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Oh gitu, siap deh kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan deh Kak Diza dan juga
2: ya.
1: Pak Syirman. Nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza. Ya. Tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat Era Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mata.
1: Oke, ini sepertinya sambungan terputus ya pendengar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya. Pendengar Perempat ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kalau kita

0: gitu. Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita, tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti
1: itu besar.
0: Oh, itu ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya, Puja Wali.
1: Bukan
0: ya. Ternyata bukan. Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh iya iya. Ya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para waliullah-waliullah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya. Jadi ini kita merasa bersyukur atas bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita, yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti
1: dari sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari
0: jadinya. Ya,
1: satu hari pas hari Rebo itu saja di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya, tetapi untuk tahun yang sekarang ini kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana, kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti di daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri apakah di balai desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi Pak Sirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya setiap masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak bala sampai di tahun-tahun yang akan datang itu. Okay. Satu. Nah, setelah acara setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain, tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Saparit.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, mm-hmm. hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita apa namanya, di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya. Tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, yeah. Tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita.

0: semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sudirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi bagi bungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya pada dalam acara, nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya.
1: Ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya. Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan.
0: Oh masih ada dulang kayu. Masih, dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman ya.
1: Masih di situ.
0: Nah, biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang diundang seperti itu ya.
1: Ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Jadi tetap itu kita laksanakan. Yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan, walaupun itu kegiatan ritual budaya itu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin sekemampuan kita, sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi pada, seperti itu juga ya.
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya. Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai kemali di Desa Lingsar ini?
1: Selalu itu Mas, ada itu. Selalu ada papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau Rebo Bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Harap misalnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman, ada ayam opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajan, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang itu.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
1: gitu.
0: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, Rebo Bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?

0: Sesuai rundown acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari Rabu itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang dipejuali. Karena pejuali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat Rarak Kembang Waru.
1: Apa isinya Rarak Kembang Waru ini, Pak?
0: Jadi kalau bahasa kalau
1: apa
0: dulu,
1: ada makna khusus
0: iya,
1: di balik semua itu?
0: Iya. Jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan ada jam dulu. Jadi kalau dia berguguran Kembang Waru atau Rarak Kembang Waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
1: Jadi biar tenang ya, agak
0: iya,
1: lama begitu
0: iya,
1: waktunya untuk perayaannya iya, sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Suyarman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat, Pak Suyarman?
0: Bukan pemangku adat,
1: apa
0: ada
1: istilahnya?
0: Pemangku adat kita.
1: Apa istilahnya nih?
0: Kita kekiaian, jadi
1: kekiaian,
0: kiai di wilayah itu.
1: Yang selalu memimpin doa berarti
0: iya,
1: ya, sebelum dan sesudah acara.
0: Iya.
1: Oke, nah peran strategis kiai ketika Rabu Bontong itu apa sih Pak Suyarman?
0: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan kemudian ada nanti dari penggerak kita di Pak Kepala Desa, dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi Rebo Bontong itu nanti, yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
1: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
0: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka
1: okay,
0: yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
1: Lagi-lagi ya, religiositasnya ada di
0: ya,
1: sana ya?
0: Di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga. Pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9.
1: Okay.
0: Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
1: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya Pak?
0: Misalnya untuk pengobatan.
1: Oh iya. Diniatkan ya?
0: Iya diniatkan untuk hajat-hajatnya yang yang tinggi-tinggi misalnya.
1: Okay.
0: Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu.
1: Oke, okay, ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya, yeah, jumlahnya 99, angka kesempurnaan ya. Oke, okay. Ya menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pompat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Gak apa-apa, siap Kak ya, jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama Pak Syairman terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya. Kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
1: Nomornya Bang Jojo 0370 621 355. Kamu ulang sekali lagi di 0370 621 355.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di perompat Jakarta ataupun di perompat Mataram, tapi sejenak kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perompat dan tentunya masih dimari di perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: maita chua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo, tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Bersopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget tuh lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Kak Diza kayaknya
3: ada telepon juga.
2: Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Ya, terputus.
2: Terputus. Oke, boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Diza?
3: Iya,
2: bunyi.
3: Iya, tunggu. Terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo.
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum Kakak Diza.
3: Dengan Diza. Ini Cikgu ya.
4: Dengan Cikgu ya, Jakarta Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung Cikgu.
4: Cikgu ya, dengan di Jakarta Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cikgu, dipercepat boleh ya Cikgu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana. Pak Suhirman. Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Sukiman. Dengan Cikgu ya Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Oh kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
3: Okay.
4: Nah, waduh, ritualnya Rebo Bentong namanya dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan atau
3: Jangkuk ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cikgu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disalahkan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan Cikgu ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih, waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah babak bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu ya? Iya silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman. Iya Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebutkan air mata itu. Inilah maksud kita di Lingsar. Desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat ya ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Bahkan sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti yang artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya. Jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Sapar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Sapar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya, dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Sapar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan bubur beak. Dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini, kita masyarakatnya diberikan kesehatan, keafiatan, maka rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur putih dan mubur biha ini, baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya, Bang Jojo.
2: Jadi banyak yang cuma bubur merah, bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompet Jakarta, Kadiza. Boleh, dan silakan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya, bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Silakan, boleh ditanggapi Pak. Dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali
3: tadi itu sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu, dari hati ya,
5: bahasa sasaknya kolbutan, kelebutan
3: gitu ya.
5: Ada ya orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain, itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan
3: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan, saya pikir gerojokan sewu yang ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga.
5: Agak dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
5: Yang mana? Kelapa muda.
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, ada rupiah-rupiahnya juga, adakah seperti itu?
5: Ada dikhususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh ya, masih ada apa ya kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
5: Oh, iya, biasa.
3: Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai semua. Itu Pak kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
5: Didoakan dulu intinya. Berarti dan doa itu.
3: Iya di. Tapi masih kental nuansanya seperti itu.
5: Masih sampai sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya,
2: okay.
3: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Sama juga.
3: Ya biar dia tidak lecet berangkat di jalan pengemudinya nih
5: dari
2: bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Kadang-kadang itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu kan.
2: Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya. Pak Aris okay. Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 0213504510. Oke. Okay. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya gitu. Menjelang hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suirman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suirman ya.
2: Oh berarti masyarakat itu saling berkunjung. Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
3: Iya.
5: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan maulid itu.
2: Oke.
5: 10 kali. Di satu kampung itu maulidnya tanggal sekian. Kemudian maulid itu tanggal sekian. Nah, kalau di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
3: Apa?
5: Pak? Petangan.
3: Petangan itu
5: pertama
3: apa?
5: Masuk bulan maulid itu sudah.
3: Nah, ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak ya.
3: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
3: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Gitu. Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa.
3: Lebaran.
2: Iya puasa Lebaran itu pada bersih dulu tuh ya, mandi di sungai kayak gitu-gitu. Iya dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh Bang.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya? Soalnya isi gedong-gedong semua.
3: Iya. Mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
2: Termasuk
3: di Lingsar ini sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
5: Iya, air panjang umur.
3: Iya.
5: Air Surgawi yang di kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi minum di sana itu dia akan awet muda. Nah kalau kita dimandiin kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
5: Apalagi. Misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air dari situ.
3: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis, ya, air mata menjadi mata karena di sana banyak perusahaan perusahaan daerah air minum, okay, atau AMDK, air minum dalam kemasan,
2: Pak Jojo. Oke, makanya, firman, ya. Makanya udah mulai kering ya, Kak, ya.
5: Di Narmada sih itu anaknya kan. Ya, dari Narmada, air muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Linsar sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah, kan seperti itu
5: maksudnya. Iya. Punya air Linsar namanya Narmada.
3: Iya. Ya, itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Linsar itu sumber mata air begitu, Bang Jojo, dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja, Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi panjang umur ya.
5: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tegirang, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini, real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali bahwa ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat setelah, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
2: Oke, siap. Khadijah, di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke. Halo perempat, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus.
3: Iya, terputus.
2: Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
3: Silakan 0370-621-3555. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
5: Di Kemalik Lingsar.
3: Di Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Suhirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak? Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu, seperti apa?
5: Ya, sebenarnya sama saja, doa selamat yang, seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai Pak Mangku, itu kalau yang sekarang jadi Mangku yang ke-9 atau ke-10. Di situ, dari Mangku pertama dulu.
3: Pak Sirman, Pak Mangku keberapa sekarang?
5: Saya kekiaian dari...
3: Oh, kekiaian.
5: Ya, kekiaian. Kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang, dulu kemudian dia meninggal. Kemudian saya yang menggantikan.
3: Oke, sudah berapa lama Pak?
5: Ada 5 tahun lebih.
3: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya, terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat, coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, dan Bang Tahir mau kutara ponjo.
2: Iya, silakan Bang Tahir.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?
3: Iya, waalaikumsalam.
6: Saya baru dengar itu dekat mandi Safar ya, di sini juga daerah mau kutara juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
3: Rebo Bontong.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Siap.
6: Kalau di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Bang Taher.
6: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih Kak Diza dan juga Pak Syahirman.
3: Ya, silakan. Inti-intinya saja. Satu intinya, setengah menit, Pak.
5: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan bulan Sapar. Tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
3: Jadi balik ya Pak ya?
5: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
3: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
3: yang tadinya Bantahir, kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan gitu Bang. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa
2: ya. Oke, okay, siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sherman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
3: Oke, okay, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sherman, silakan.
5: Iya. Jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak apa namanya kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesakata leluhur kita dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
3: Iya.
5: Nah, yang kedua, adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
3: Iya. Tinggal diteruskan, jangan dicederai
5: begitu.
3: Jadi
5: harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Baik, terima kasih banyak siap. Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap, terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Surah Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
3: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di

4, Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Warga Duku Serut RT 2 RW 2 Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo bergotong royong membangun gapura miniatur Menara Eiffel setinggi 24 meter dari 120 batang bambu untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Diinisiasi oleh Karang Taruna Bina Karya bersama warga setempat, pengerjaan berlangsung selama 1,5 bulan. Secara swadaya ini memanfaatkan potensi lahan dan bahan lokal, juga dana donatur. Selain memupuk kreativitas pemuda serta mempererat kebersamaan warga, pembuatan ikon unik yang pengerjaannya telah mencapai 90% ini bertujuan untuk memperkenalkan wilayah pinggiran Sukoharjo sebagai destinasi daya tarik perayaan kemerdekaan bagi masyarakat luas.

0: Sebudaya kita menuju ke Boyolali. Wakil Bupati Boyolali sekaligus Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka, Dwi Fajar Nirwana, resmi melepas kontingen Boyolali untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali pada Senin 10 Agustus 2026. Sebanyak 32 pramuka penggalang pilihan beserta 8 pendamping dikirim untuk berpartisipasi pada ajang nasional yang digelar di Cibubur, Jakarta Timur dari tanggal 11 hingga 21 Agustus 2026. Mengusung tema ketahanan pangan dan kemandirian, para peserta diimbau untuk selalu menjaga kesehatan, menunjukkan disiplin dan kesantunan, serta menjunjung tinggi nilai satya dan dharma pramuka guna membawa pulang kebanggaan dan mengharumkan nama baik Kabupaten Boyolali di tingkat nasional. Demikian saya, Sujat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

Monggo pamirsa, mereka wancine penglilir ngeten ye. Nembe mawon. Nembe kemawon mereka menapa? Sare utawi istirahat. Wah, istirahat. Wonten ugi menawi wancinya temen mereka ketika akan ngeliep awit mereka namung ye sak kepuasan kemawon, sekedap kemawon ngeten ye. Bagenipun mereka kalebet tidur yang berkualitas. Walah. Menapa kemawon kita terus pakarian panjenengan wonten kalau dengan siang menika. Mugi satyo lumampah kati dene ingkang sampun panjenengan rantam. Lan estu menika ugi ngasilaken utawi asilipun sami kalian ingkang dipun pikajengaken. Keparo langkung wah menika. Iya, pamirsa sutresna mugi mangkin tungkap tapuk kaping 3 sonten nggih. Kula pun siwijat mika dari akan panjenengan sumene sawetawis sinambi midhangetaken lelagu-lelagon ingkang karantam ing acara mari kangen. Sumene sawetawis kok enak men gitu ya. Wancine makaryo inci monggo pola sengaken. Menapa kemawon ingkang dados jejibahan panjenengan mugi saged pun rampungaken kanthi estu. Sekalipun lancaran rondo kampung sampun lepat lho nggih anginipun maos menika bukan tuh kan jadi emang harus hati-hati ya udah pokoknya itu lho menika sampun meruahkan ini samangke sampun samapto lancaran menapa menika lancaran Bogo Sampir inji laras lindro padat 6 kalajengaken lancaran menika lancaran sajak piye inji laras lindro padat 9 sumangga.

0: Bojleng-bojlenge bleslanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata ro. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdut.

Pemirsa, seterusnya ngaturaken aking panuwun panjenengan midhangetaken kiaran Pro 4 RRI Semarang siang menika nggih. Ing acara Mari Kangen tumugi mangke nunggap tapu kaping 3 sonten. Inggih wonten jawi estu benter sanget. Pramila njagi kasarasan menika kedah pun tengenaken. Njagi dedaharan menika ugi prayogi pun tindakaken ngaten nggih. Dari milih-milih inci menika estu kedahatan boten amargi kemayu ananging dipilih menika dipun jumbuhaken kalian menapa ingkang dados kabetan panjenengan ngaten ye. Awit cuaca menika bentar pramila dahar buah ingkang ngandhut toyo langkung kathah menika saged dados pilihan pamirsa. Tuladanipun semangka ngaten nggih, melon, pir, lajeng menapa malih. Jeram menika kata sangat ananging menika kedah ugi dipun jumbuhaken kalian kondisi tubuh. Oh, awet saben tiyang kalian sanesipun menika benten nggih. Hamuk pilih panjenengan menika nggadahi sakit lutiroinggil, wow lutiroinggil, alias hipertensi ya tadi. Pramila dahar melon, dahar semangka, menika prayogi. Awit semangka menika dipun ngendikaken para ahli, menika saged ngirangi tekanan darah tinggi gitu. Monggo menika saged pun dahar. Wonten ing wanci siang penuh malihnya ingkang ngersaaken semongko TP alias tanpa biji ngata. Utawi samangke kata sangat wonten ing margi-margi menika wonten ing sak pinggiring margi ingkang satian semongko inul mboten mangertos king menapa kok disebat semongko inul ngatanya. Bagenipun menika ugi sae dipun dahar tumrapipun panjenengan ingkang injih kepingin sehat ngersakaken ingkang abrit punapa tini jenih inji nyumangga akan kemawon ngeten nggih inggih pamirsa sedherek monggo pun lajengaken menika sampun karantam wonten gending menapa menika sekedap ya ora dicepakke sampun lancaran teropangan laras pelok padat 6 kalajengaken lancaran condong lancaran panen nggih laras pelok padat barang lan mangke wonten ugi lancaran penghijauan laras lintir padat Manyoro mobil panjenengan apal cakepanipun.

Lancaran penghijauan pamirsa, nembe kemawon kapiarsakan ye. Kados menapa ing sakiwa tengen panjenengan menapa tanduran ingkang wonten menika ki katon ijemipun, katon suburipun menawi tereng ya menika kedah kumlawi, kedah pun jagi ngeten ye. Mbok pilih wonten tanduran ingkang nya sampun mboten produktif menika pun gantos ingkang langkung produktif ugi prayogi. Pamirsa, dungkap tapa kaping 3 sonten paripeksa acara marikangan ketepun pungkasi. Setunggal lelagon menika aturaken arupi lancaran ingkang mangke mungkasi acara marikangan ing kalodangan dinten menika. Lancaran kapuk manis laras lindro padat menyoro lan nyatrakan akibat nuan kawigatosan panjenengan sugeng pepanggian malih sanes wekdal nuan.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Kebumen berhasil mencatatkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 330,70 miliar rupiah atau 56,67% dari target tahunan per 31 Juli 2026. Capaian strategis tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lilis Nuryani pada puncak acara Gebiar Pajak Daerah serta Monitoring Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KPPD yang terselenggara di Pendopo Kebumian pada Senin 10 Agustus 2026. Didorong penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 dan listrik, Pemkab Kebumen turut menyalurkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah senilai 11,97 miliar rupiah kepada 397 desa berprestasi. Melalui capaian tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk semakin memperkuat efisiensi transaksi non-tunai sekaligus memberikan apresiasi tinggi bagi para wajib pajak teladan demi kelancaran pembangunan infrastruktur. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, warga Duku Serut RT2 RW2 Desa Serut di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo bergotong royong membangun gapura miniatur Menara Eiffel setinggi 24 meter dari 120 batang bambu untuk memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Diinisiasi oleh Karang Taruna Bina Kaya bersama warga setempat, pengerjaan yang berlangsung selama 1,5 bulan secara swadaya ini memanfaatkan potensi bahan lokal dan dana donatur, di mana selain membuat kreativitas pemuda serta mempererat kebersamaan warga, pembuatan ikon unik yang pengerjaannya telah mencapai 90% ini bertujuan untuk memperkenalkan wilayah pinggiran Sukoharjo sebagai destinasi daya tarik perayaan kemerdekaan bagi masyarakat luas. Demikian Sami Salsa dan sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Perorang dut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Boy, sahabat budaya, masih bersama misal di Pro 4 RRI Semarang ya. Kembali masih di Perorang Dut yang makin sore makin asik. Kita akan dangdutan sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo langsung ke 0811-2777-914, teleponnya di 0248-3166-61, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Halo, Perorang Dut.
1: Halo, Prodangdut semakin sore semakin asik.
0: Gak mau gak?
1: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
1: Aku dikasih lagu versinya Adela ya Mbak.
0: Apa itu?
1: Geto.
0: Asali
1: sekotil loh.
0: Oke.
1: Yang kepeto. Orang asal lorong.
0: Aduh, ampun sakit.
1: Salamnya buat Pak Agung Gofur, Mbak Karyati, Mbak Anies, Bu Yanti dua-duanya, juga Bu Sarbini Butoro, selamat sore bunda-bunda, juga Bu Sri Sembung, Sri Panyuni Mbak Dewi, juga Mbak Kartika Bu Asri, Mas Bowo, Pak Ngasman, Pak Subagio, Pak Wahyu, Pak Sugeng, juga Pak Astro, Pak Rupes, Pak Atim, untuk semuanya aja. Spesial buat yang terbuka ya sayang. Semoga sehat selalu amin. Semangat, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Dan okay. Lupa selalu bahagia.
0: Siap.
1: Ya, tak tunggu lagunya. Makasih, Tuhan berkati.
0: Amin. Shalom. Shalom. Lanjut lagi, monggo. Halo, Prodang Dut.
2: Selamat sore, Mbak Nisa.
0: Selamat sore, monggo.
2: Prodang Dut, semakin sore semakin asik. Lagunya sebuah
0: menopo
2: salamnya dari
0: lagunipun
2: nuwun
0: sewu menopo
2: desdi
0: lagunipun nuwun sewu kalau mau
2: kepiring berdua.
0: Oh nggih
2: ijel
0: terputus-putus ibu mboten kepiring
2: enggak bisa terputus diparingi sehat selalu
0: amin
2: rezeki yang sehat bersama keluarga
0: amin.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam. Lanjut pesan WhatsApp juga ada Ibu Sri Wahyuni Papandaya niki. Ya, Mbak menawi absen kuasi dan selalu. Menika salam-salam buat Tante En, Bu Astuti, Bu Toro, Bu Anis, Bu Arti Genuk, Bu Yanti keduanya, Pak Sabto, Pak Abdul Ghafur, Lekun, Mas Bowo. Lagunya Pengarepan. Pengarepan Mbak Menawi itu bukan lagu dangdut nggih. Awit menika kan perdangdut, tapi coba Menawi nanti ada versi dangdutnya misal carikan. Awit menika adalah pop Jawa nggih. Lanjut Bu Tito ya, menika salam-salam buat Pak Jumali, Pak Sabto dan istri, Pak Are Sairi, Bu Sarinem, Bu Pan Ngalian, Mami Rima, Bu Toro. Lagunya Ora Iso Dadi Siji. Lanjut Bu Sarinem, lagunya Korban Perasaan menika nggih. Salam-salam Bu Astuti, Mijen, Bu Eni Boja, Bu Asri, Bu Suwarni, Bu Toro, Bu Eni Sri Nindito, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto dan Lekon. Lanjut lagi, halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: John, nggih monggo.
3: Joni.
0: Lasin.
3: Nek Joni tak ora.
0: Mboten kula mboten.
3: Mboten lah ya ora usah. Kulo badhe nuwun tembang Mbak Yumisel. Judulipun Takkan Lagi.
0: Okay.
3: Ida Laila. Nek mboten kelentu. Salamipun gonceng Tante niku wau. Ugi ingkang sampun nyalem dhewe ngobrol matur sembah nuwun salam dan kagem panjenengan sami. Salam saking puncak Gunung Printik, salam sejahtera selalu. Matur sembah nuwun.
0: Oke.
3: Salam Shalom.
0: Shalom, matur nuwun. Kembali pesan WhatsApp Bu Hasri, menika lagunya Bandung Jogja. Salam-salam buat Bu Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti keduanya, Bu Astuti, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Dewi, Bu Karyati, Bu Minkaswanto, dan semuanya saja. Materan. Kita langsung ke lagu-lagu, masih misal tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Dut, kita langsung lanjut lagi. Monggo, ada Ibu Toro, semonggo.
1: Rodang dut, makin sore makin asik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Bu Toro dari Sendang Guo minta lagu Gulali. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Susi Jepara, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Master Opi Jepara, Pak Abdul Kofur, Bu Anis, Pak Sabto, Lek Kuntergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jainil Abidin, Pak Ngatman, Tanto N, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu ya Mbak Michelle.
0: Amin, matur nuwun. Lanjut lagi, halo-halo, Prodangdut.
2: Prodangdut. Semakin sore, semakin rame Mbak Michelle.
0: Gih, monggo.
2: Kacau nyuruh aku Mbak Michelle,
0: gih. Lagi apa?
2: Meja dan kursi. Ini okay. Dari Ida Laila.
0: Oke.
2: Assalamualaikum kakak Mbak Michelle. Ya lagi tugas, sehat, sehat, tak keluarga.
0: Amin.
2: Panjang umur, tambah rezeki.
0: Amin.
2: Kakak punya hati dua-duanya. Dan Tante N, Bunda Rino, Bunda Karyati, Bunda Arif, Bunda Sembung, Sembung Harjo. Kalian Ibu Toro yang ada di Sendiang. Selamat sore, Pak Bukogur, Mas Bowo, Pak Kamari, Pak Kabut, sederhana mawon Mbak Michelle.
0: Siap, oke.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Prodangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Rondangdut memang asik.
0: Monggo.
3: Mbak Michelle request lagu ge.
0: Monggo lagu napa?
3: Mengulang lagu yang kemarin.
0: Napa niku?
3: Emansipasi wanita.
0: Emansipasi.
3: Yang kemarin itu kok karaoke enggak ada vokalnya.
0: Loh, wonten to.
3: Ndak ada.
0: Oh, coping nggih mangke. Misal aja.
3: Iya. Saya diulang yang ada vokalnya.
0: Oke.
3: Okay. Salam mangke.
0: Oke, monggo.
3: Salam kagem Pak Abdul Ghafur, Pak Kabut, Pak Subagio, Pak Bukori, Pak Kamari, Pak Suradipete, Tante N, Bu Anis. Kali Butoro, salam kenal Butoro. Kulo Pak Sugeng BT saking Kutang Gading. Lan kagem sedaya kemawon Mbak Michelle. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Dari pesan WhatsApp ada Mas Hasan Ungaran, lagunya baru 5 menit. Menika salam buat seluruh pendengar Prodangdut. Lanjut Pak Ngatman, lagunya Gedung Tua. Menika sapa Bunda Toro, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Tante N, Pak Bukori, Pak Kabut, Pak Sastro Cenggirat, Pak Abdul Ghafur, Pak Noto Sate, dan buat semuanya saja. Lanjut lagi ada Mbah Cim, lagunya Alamat Palsu. Salam-salam buat kawan-kawan Divisi Open Pagi Malam dan Regu Decoration 123, juga Mr. Admin Trengguli 2 Demek, dan buat semuanya saja. Lanjut Pak Sabto, lagu Oleh-Oleh. Oke, salam-salam komplit Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Ari Sayiri, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM. Lanjut lagi Ibu Astuti, lagunya Bisik-Bisik Tetangga. Ya berarti Bisik-Bisik Tetangga, ngotan. Salam-salam buat Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Ari, Bu Sri Wahyuni, Bu Sarinem, Pak Ngatman, dan Pak Sabto. Lanjut Pak Amin menika, lagunya Syahdu, Vira Cantika, dan Kristianto. Dan lanjut lagi, wah semakin banyak menika. Lagunya Megi Z menika, dari Ibu Arti Genuk. Salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio Tijomoyo, dan buat semuanya lagi Pak Kabut. Salam kagem Pak Pardiono, Pak Mol Jenggot Putih, Pak Tono Bringen, Pak Misron, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Heri, Warsito, Mas Rofik Pancur Jepara. Matur nuwun. Dan lanjut-lanjut lagi juga, Ibu Turiah menikahnya hadir requestnya cincin merah delima antara Jakarta dan Madura yang versi duet Salam Buat Semuanya Saja. Nge, ugi Pak Zainal Abidin menikah di Dargo Dalam Semarang Timur. Salam buat Ibu Toro, Bu Sarinem, Pak Sabto, Pak Sastra Jenggirat, Ibu Isrofia, Ibu Watingalian, Pak Kabut, dan Tante En. Matur nuwun. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu Semangat.

0: kamu seperti ini, bilang sama ibu. Jangan diam saja. Ibu sedih kalau kamu begini terus. Kamu mengurung diri di kamar, gak mau ngomong, gak mau makan. Ibu bingung harus bagaimana.
1: Bisa gak sih ibu ngertiin aku? Berhenti bandingin aku sama anak yang lain. Jangan anggap perasaanku berlebihan, Bu. Aku tuh emang lagi patah hati.
2: Bagi kita, itu masalah sepele. Tapi bagi mereka, rasanya seperti dunia sedang runtuh. Jadilah pendengar yang baik dan rangkul mereka di masa-masa terberatnya. Kadang, ekspektasi kitalah yang menyandra senyum mereka. Selamat Hari Remaja Sedunia.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Bung Tomo memang terkenal karena pidatonya yang membangkitkan semangat masyarakat Surabaya. Namun di balik pidato heroiknya, beliau ternyata tidak sempat menamatkan sekolah pertamanya di Sekolah Bumi Putra atau HIS. Pada usia 12 tahun, Bung Tomo kembali mengundurkan diri dari sekolahnya di Mulo hingga melanjutkan pendidikan di HBS yang kembali tidak lulus secara resmi. Namun Bung Tomo masih dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada saat kuliah, Bung Tomo sempat berhenti beberapa kali akibat intensitas dan keterlibatannya dalam gerakan perjuangan kemerdekaan. Namun dari kesibukannya itu, Bung Tomo tetap dapat menyelesaikan pendidikan kuliahnya.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan program Revolusi Lahan atau Revola Jawa Tengah Optimis di Desa Susuan, Kecamatan Wonoyoso, Kabupaten Banjarnegara pada Senin 10 Agustus 2026. Program ini menghidupkan kembali lahan seluas 10 hektar yang mangkrak selama 12 tahun melalui penerapan konsep Integrated Smart Farming berbasis teknologi untuk petani milenial yang menggabungkan tanaman hortikultura, kopi, alpukat, peternakan, hingga perikanan. Dikelola bersama pemerintah desa dan petani lokal, inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, memberdayakan masyarakat miskin, menekan tingkat pengangguran, serta dijadikan proyek percontohan pengentasan kemiskinan yang akan direplikasi di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Polres Brebes melalui Satuan Lalu Lintas atau Satlantas menggelar layanan perpanjangan surat izin pengemudi atau SIM keliling 24 jam non-stop selama 17 hari berturut-turut, yakni pada tanggal 1 hingga 17 Agustus 2026. Diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, inovasi pelayanan publik yang diinisiasi oleh Kasatlantas Brebes AKP Ahmad Zainur Razak ini bertujuan untuk memberikan kemudahan serta efisiensi waktu bagi masyarakat, khususnya para pekerja pabrik yang kesulitan mengurus SIM pada jam kerja operasional. Selain mendatangi berbagai desa di Kabupaten Brebes, Satlantas juga menyediakan puluhan door prize menarik yang akan diundi tepat pada puncak peringatan Hari Kemerdekaan mendatang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan dilekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.
2: Asalkan setia Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Prodangdut, makin asik kita lanjut-lanjut lagi. Ada Lekun menikah di Tergoso hadir. Senggol Butoro, Busarina, Mbak Tiktoyo, Mbak Isrofia, semuanya tanpa terkecuali. Matur nuwun. Dan ada kabar gembira juga untuk panjenengan semuanya, terlebih untuk yang punya cucu, punya anak usia pelajar SMA, SMK dan sederajat gitu ya, serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Ya, karena RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI 2026. Ini sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara, di mana lewat kompetisi ini Kang Mas Bayu Sahabat Budaya diajak untuk mengangkat cerita ya tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Dan informasi lengkapnya tentang syarat, tentang ketentuan ataupun tentang cara mengumpulkan karya gitu ya, semoga nanti bisa diakses atau dilihat lewat Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan dilewatkan juga ya kesempatan untuk bisa berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah bersama DokuFest RRI 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Halo, ini radio siapa ya? Kok ada suara aneh?
1: Halo, anak muda. Kau mendengarkan kami?
0: Loh, suara siapa ini?
1: Aku dari masa lalu, dari medan juang. Saat kami belum punya apa-apa selain keberanian dan harapan.
0: Serius? Apa yang ingin kau sampaikan?
1: Jangan biarkan kemerdekaan hanya jadi tanggal merah. Kami bertaruh nyawa bukan semata untukmu bermalas-malasan, tapi agar kau bebas belajar, bebas bermimpi untuk membangun negeri.
0: Aku ngerti sekarang. Merdeka itu bukan hanya dari penjajah, tapi juga bisa dari kebodohan dan ego sendiri.
1: Maka itu, isilah kemerdekaan dengan karya, bukan sekedar gaya.

0: Sahabat budaya, bagaimana cara menggunakan apar yang benar? Berikut disampaikan Humas Madam Kebakaran Kota Semarang, Pujiriadi STMH.
1: Cara penggunaan apar yang benar, yang pertama dari penyimpanannya. Penyimpanannya ini harus digantungkan, karena mayoritas yang dimiliki masyarakat itu aparnya terbuat isinya itu dari puder atau bahan kimia yang kering, sehingga kalau diletakkan di lantai itu akan menggumpal. Kemudian dilakukan bolak-balik agar isinya tidak menggumpal juga. Dilakukan rutin 1 bulan sekali. Kemudian untuk cara penggunaannya, itu biasanya dapat disingkat menjadi Sahrini Cetar. Yang pertama, sah. Ya. Ketika melihat api, segera ambil apar dari holder atau gantungannya. Kemudian Rini, segera lari menuju titik api, karena penanganan kebakaran itu harus segera. Makanya segera lari menuju titik api jika melihat. Kemudian T-nya itu, cabut pin pengamannya. T-nya tes tekanan. Jadi ketika dites itu bisa keluar isi dari apar tersebut, maka siap digunakan. A-nya, segera berdiri, kemudian arahkan ujung nozzle ke titik api dengan kemiringan sekitar 45 derajat. R yang pertama adalah remas tuas. Remas tuasnya ini diremas sampai apinya benar-benar padam, atau gas pendorong di dalam tabung tersebut benar-benar sudah habis. R yang kedua adalah tatakan semprotan pada semua titik api.

0: juga ya kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita jalan-jalan ke Kabupaten Boyolali. Sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada Ibda Rizal. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat, semangat.
0: Alhamdulillah. Moga bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Boyolali seperti apakah?
1: Ya, saya laporkan kondisi arus lalu lintas di daerah hukum Boyolali sampai saat ini masih lancar terkendali. Untuk cuaca masih cerah. Untuk laka lantas baru saja terjadi di KM7, namun sudah teratasi. Di KM7 arah Jogja sudah teratasi, dan di arah terminal baru, terminal Penggung juga sudah teratasi. Jadi secara global, secara garis besar sudah lancar terkendali. Demikian, Mbak.
0: Baik, Bapak. Di sore hari ini juga atau mungkin beberapa waktu ke depan, apakah ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai juga karena rawan kecelakaan ataupun rawan kemacetan?
1: Urah yang rawan laka, mohon diantisipasi bagi yang melintas di daerah Boyolali adalah daerah dari terminal baru sampai ke batas kota Semarang, yaitu di Amel. Itu masih rawan kecelakaan, Bapak. Tapi kami tetap laksanakan patroli maupun dikmas lantas untuk para pengendara demi.
0: Baik, Bapak. Terakhir, monggo bisa disampaikan imbauan untuk masyarakat, pesan untuk seluruh pengguna jalan juga, Bapak, terlebih yang ada di daerah Boyolali.
1: Yang melintas Boyolali, silahkan apabila terjadi gangguan apapun itu, silahkan telepon 110 bebas pulsa, maka anggota kami akan segera merapat ke lokasi Anda. Demikian, Mbak.
0: Baik, Bapak. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Selamat sore.
1: Terima kasih. Salam presisi.

0: Suara motor kamu bising sekali, Nak. Ini knalpot brong ya?
1: Iya, Pak. Biar motor kelihatan lebih keren.
0: Keren itu bukan berarti ganggu orang lain. Knalpot brong melanggar aturan lalu lintas dan bisa kena sanksi tilang hingga penyitaan kendaraan lo.
1: Lah, terus kalau mau modif gimana, Pak?
0: Boleh saja dimodifikasi asal sesuai standar. Gunakan knalpot racing bersertifikat SNI atau yang punya peredam suara. Suara tetap keren tapi nggak bikin bising. Knalpot brong bukan cuma mengganggu kenyamanan, tapi juga melanggar peraturan lalu lintas. Pilih modifikasi yang aman, berizin, dan ramah lingkungan. Ingat, jalan raya bukan milik pribadi, tapi milik bersama.

Masih di Prodangdut Perempatan Raya Semarang, dan gak kerasa ya Kang Mas Bayu juga waktu sudah semakin singkat ya, walaupun masih ada kurang lebih 10 menitan gitu ya menuju pukul 17, tapi masih banyak juga lagu-lagu yang belum terputarkan. Jadi monggo setelah ini kembali mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Tapi misal juga mohon maaf karena masih banyak juga yang belum sempat tersampaikan gitu ya, dan masih banyak juga lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, telepon-telepon yang belum sempat terangkat, pesan-pesan yang belum sempat terbaca menikang ya. Matur nuwun Pak Rofik, matur nuwun Pak Basir, Mas Palur ugi matur nuwun, dan buat semua-muanya saja yang sudah bergabung di Prodangdut Perempatan Raya Semarang hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan matur nuwun juga sudah menemani aktivitas dan siaran misal di hari ini ya, yang semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, menambah kebahagiaan, menambah keceriaan juga menjalani hari ini ya, sambil beraktivitas apapun, sambil bekerja, sambil masak atau apapun lah pokoknya. Dan mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, jadi kita harus akhiri dulu juga perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan semuanya. Sehat-sehat, terus semangat, dan terus setia mendengarkan Perempat RR Semarang. Terlebih selain ini juga masih banyak ya info-info, cerita-cerita untuk hiburan dan untuk menambah semangat panjenengan semua. Jadi tetap standby, tetap monitor Perempat RR Semarang. Bisa pamit undur diri, parang-parang, matur nuwun.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Mbak Yu, ratusan peternak ayam petelur di Kabupaten Temanggung menggelar aksi unjuk rasa dengan membagikan 5.500 ekor ayam secara gratis kepada warga di Jalan Raya Alun-Alun Temanggung pada Senin 10 Agustus 2026. Aksi simbolis ini dipicu oleh melonjaknya biaya pakan jagung yang tidak sebanding dengan anjloknya harga jual telur yang mengancam keberlangsungan usaha peternak rakyat. Selain menuntut penanganan monopoli bahan baku pakan, para peternak mendesak agar Badan Gizi Nasional BGN menyerap telur lokal untuk program makan bergizi gratis MBG sesuai dengan harga acuan pemerintah HAP. Menangani aksi tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan berkomitmen mengawal serta meneruskan aspirasi peternak secara langsung ke Kementerian Pertanian guna mendesak kebijakan konkret dari pemerintah pusat. Informasi lainnya, Wakil Bupati Boyolali sekaligus Ketua Kwartir Cabang Kwarcap Gerakan Pramuka Dwi Fajar Nirwana resmi melepas kontingen Boyolali untuk mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali pada hari Senin 10 Agustus 2026. Sebanyak 32 pramuka penggalang pilihan beserta 8 pendamping dikirim untuk berpartisipasi pada ajang nasional yang digelar di Cibubur, Jakarta Timur dari tanggal 11 hingga 21 Agustus 2026. Mengusung tema ketahanan pangan dan kemandirian, para peserta dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan, menunjukkan disiplin dan kesatuan, serta kesantunan, juga menjunjung tinggi satya dan dharma pramuka guna membawa pulang kebanggaan dan mengharumkan nama baik Kabupaten Boyolali di tingkat nasional. Demikian Kang Mas Bayu, saya Tonolan Mardiko. Kita berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Brumat Eri Semarang, ngaturaken gunging panuwun lan tansah kaparingan kawilujengan kabagaswarasan kagem panjenengan sedaya nggih. Pamirsa ngudi kasuwargan nggih kangge nentremaken manah sonten menika Ustadz Mukhlis Sarjana Agama badhe ngerangkul panjenengan sami kanthi tausiahipun dalan tumuju takwa nggih, jalan dalan tumuju takwa. Semoga kapiarsa sesarengan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Dumateng para bapak para ibu pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kita tansah syukur wonten ngersanipun Allah. Pilih kita tasih pinaringan rahmat nikmat pinaringan pinten-pinten kenikmatan lan pinten-pinten rezeki rezeki lahir rezeki batin mugi-mugi nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah dhateng kita sedaya punika dados nikmat ingkang barokai ingkang saged marekakan kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nikmat ingkang sampun kita tampi dados nikmat ingkang dadosaken kita niki emut dhateng Allah saged kelampahi punapa ingkang dipun perintahaken dening Allah dhateng kita sedaya. Keranten kita niki pikantuk nikmat saking Allah, nanging kok nikmat niku mboten saged nyebabaken emut takarup dhateng Allah. Nikmat niku dados nikmat ingkang mboten barokai, sehingga niku saged dados fitnah. Dan nikmat ingkang barokai gawian pekerjaan ingkang barokai nggih nggih menika ingkang saged dadosaken emut dhateng Allah. Dadi pikantuk gawian pekerjaan kanthi kerjaan punika saged emut dhateng Allah, berarti kerjaan niku barokai. Pikantuk rezeki kanthi rezeki punika saged ningkataken ibadahipun dhateng Allah, berarti nikmat niku barokai. Ninggih sewalike duwe gawean pikantuk pekerjaan ora parek marang Gusti Allah, ning sering nglampahi pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan, berarti niku mboten barokahi. Pikantuk rezeki ning rezeki ini ora ditasaruf ke marang dalan sing bener, berarti niku kirang barokah, kirang manfaati. Sehingga napa nek rezeki niku utawa nikmat ingkang mboten barokah niku enteke namung teng donya, mboten wonten asare dumugi akhirat. Dadi enteke nggih namung teng donya tok, bar uripe ning donya ya wis rampung, wis ora entuk manfaate nikmat. Dadi mandek ning donya tok wong iso menikmati ning donya tok, wis ora iso manfaati lan boten saged menikmati wonten ing alam barzah alam akhirat. Lah ingkang kita suwun niku nggih punika nikmat ingkang barokai, ingkang kita niki nggih saged pikantuk nikmati wonten ing donya lan saged pikantuk manfaate wonten ing alam barzah alam akhirat. Niku termasuk nikmat ingkang barokai mergo saged nglumantaraken kita parek lan emut dhateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita dados umat ingkang saged dipun banggaaken umat ingkang saged kelampahi punapa ingkang sampun dipun ajaraken Kanjeng Nabi dhateng kita sedaya. Lan dados umat ingkang tembene kita pikantuk syafaatul kubro benjang wonten ing yaumil kiamah. Para bapak, para ibu, para sedherek ingkang dipun rahmati Allah, bilih kita niki supados keimanan lan ketakwaan kita niki saged meningkat, saged tambah, ben boten termasuk golongan tiyang ingkang rugi. Ingkang sepindah niku kita kedah purun muhasabah. Dadi nek kepengin ketakwaane niki istiqomah lan meningkat, sepindah niki kudu gelem muhasabah. Muhasabah niku ngrenungke awake dhewe. Dadi diitung, direnungke kira-kira wektu ingkang sampun kalampah niku akeh apike apa akeh olone. Kathah saene napa kathah awone. Niku direnungke diangen-angen. Wektu-wektu ingkang sampun kalampah niku kira-kira salate luwih sae napa luwih awon, luwih tertib, luwih khusyuk apa dereng, niku diangen-angen. Jadi kita kedah purun muhasabah, dihisab awake dhewe, diitung kanthi diperdi. Dados ampun ngantos dados tiyang ingkang rumangsa wis cukup dateng amal-amal sae ingkang sampun dilampahi. Dadi nek tiyang niku sampun krasa cukup dateng amal-amal sae ingkang dipunlampahi, niku mboten badhe meningkat ketakwaanipun. Dadi rumangsa ya wis salate wis genep ning ora pernah direnungke genepe sholate kira-kira ke ya wis bener napa dereng anggone kelampahe sholat. Bacaan wausan-wausane pun bener napa dereng. Gerakan rukuk sujude sampun leres napa dereng. Terus sholate niku nggih sampun saged nyegah perkara nahi mungkar napa dereng. Dadi dipun angen-angen. Jadi sholat ini ku saged nyegah kemungkaran nopo dereng, dan ini kedah dipun evaluasi, dipun angen-angen. Karena nek tiyang niku mboten purung muhasabah, waktu kontrake wonten ing donya wis entek, ning mboten meningkat amal kesaenane, niku termasuk golongan ingkang rugi. Kranten Allah Subhanahu wa taala niku sampun ngimutaken dhateng kita sedaya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Niku ngimutaken dhateng kita sedaya. Iti yang ingkang podo beriman, takwa marang Gusti Allah, wal tangdur nafsu makodama gelema mikir-mikir ngangen-ngangen punopo ingkang sampun kalampah, terus rencanane saklajenge pun kados pundi, maksude kon perbaiki kon luwih sae tinimbang sak dere-derenge pun. Dadi muhasabah. Lah ingkang kaping kalih niku muahadah. Dados supados ketakwaanipun dhateng Allah niku meningkat kudu purun muahadah. Muahadah niku emut dateng janji ingkang sampun dipun ucapaken dateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling boten niku kita ikrar janji dateng Allah niku ping 17 wonten ing salat 5 waktu, salat gangsal wekdal nggih menika wonten ing ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki ingkang kita ikraraken dateng Allah. Namung dateng panjenengan kula nyembah. Lan namung dateng panjenengan kula nyuwun pitulung. Nika janji kita dateng Allah, janjine nggih menika namung dateng Allah kita nyembah. Nyembah niku nggih termasuk cara ngibadahe nggih nurut ingkang sampun dipun tetepaken Allah, termasuk gesange niki nggih nurut tatat napa nurut dateng perintah-perintahipun Allah, ketetapan-ketetapanipun Allah. Jadi ibadah mahdoe, ibadah rituale niku namung emut dateng Allah, nyembah lan manut miturut dateng Allah, termasuk anggen ing kelampahi gesang niku nggih manut dateng aturan-aturanipun Allah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatish salatu.

dateng Allah iku nek pas ngibadah to. Ku bar ngibadah wis nang gone kerjaan, nang gone dagangane kadang-kadang lali marang Gusti Allah. Sing di ikuti sing dinut hawa nafsune. Dadi muahadah emo dateng janji ingkang sampun dipun ikraraken bilih kita niki namung nyembah lan manut dateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping 3 niki menika kudu mujahadah. Mujahadah niku temenan. Dadi kudu tenanan. Tenanan anggone pengibadah, tenanan anggone kelampai kesang, tenanan anggone ikhtiar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi wong-wong sing jihad tenanan wonten dalanipun Allah, lanahdiyannahum subulana. Gusti Allah niku bakal nuduhke dalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tenanan anggone ngibadai, tenanan anggone ngudi rezeki, tenanan anggone kelambai sedaya gesang punika. Itu tenanan ya. Lah ingkang nomor sekawan nggih menika muraqabah. Muraqabah niku rumangsa diawasi dening Allah. Jadi atine niki pun kumantil. Utawa artine niki atine pun rumangsa bilih sedaya ingkang dipun lampahi dohiron wa batinan niku dipirsani dening Allah, diawasi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gerak-gerik

maringi sanksi teguran dateng awake nalikane nglampahi perbuatan dosa maksiat khilaf niku langsung ditegur dhewe, ora sah nunggu tiyang sanes sing ngelike, ning langsung dielike dhewe. Nek tiyang niku pun terbiasa nglampahi perkawis ingkang sae kok terus nglampahi perkawis sing ndadekke dosa lan niku terus menyesal ketun terus ngewai sanksi marang awake dhewe, ora bakal mbaleni meneh. Contone nek tiyang niku sampun terbiasa qiyamul lail nglampahi salat dalu, salat hajat, tahajud, lah delalae kok niku tangine kawanen sehingga mboten sempat nglampahi tahajud. Niku getone gelo niku. Saking gelone terus tahajude niki dikodok. Ya mergo saking gelone niku dadi menghukum awake mau ngewahi sanksi marang awake kanthi ngodok salat tahajud lan maringi sedekah dateng tiang fakir miskin. Jadi sedekah iki menangka dadi hukum ngukumi awake mergo lali utawa kelewat orang nglampahi salat tahajud. Ini dalam rangka napa sobados saged ningkataken keimanan dan ketakwaanipun dateng Allah Subhanahu wa taala. Dadi limang perkawis punika sobados keimanan lan ketakwaan niku saged ningkat. Singkang sepindah kedah purun muhasabah, ingkang nomor kalih muahadah emot dateng janjinipun Allah, ingkang nomor tiga inggih menika mujahadah kudu tenanan nek ngibadah iki kedah tenanan ikhlas krana Allah ngarep ridhonipun Allah, ingkang nomor sekawan niku muraqabah rumangsa nek awake niku diawasi dipirsani langsung dening Allah. Ingkang nomor gangsal nggih menika muaqabah geduk gelem ngweki sanksi marang awake dhewe, ora sah nunggu tiyang sanes sing ngweki sanksi utawa sing ngelike nalika ning kelampahi perbuatan ingkang maksiat perbuatan dosa. Mekaten kang saged kula aturaken mugi-mugi nika manfaati dateng kita sedaya. Bila taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: podo iman lan ngamal soleh, tumrap dheweke kabeh iku swarga Firdaus kang dadi papan panggonane. Dheweke kabeh podo langgeng ana ing sajrone kono. Dheweke kabeh ora podo kepingin ngalih saka kono. Surat Al-Kahfi ayat 107 lan 108.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, petani Jawa Tengah mulai memanfaatkan pompa air tenaga surya PATS berbasis Internet of Things IOT dalam program Benteng Pangan Jawa Tengah untuk mengairi 50 hektar lahan di Pekalongan, Brebes, dan Cilacap. Diresmikan langsung oleh Gubernur Ahmad Lutfi di Desa Tengeng Metan, Pekalongan pada hari Senin 10 Agustus 2026. Inovasi energi baru terbarukan ini ditujukan untuk memangkas biaya operasional solar hingga 50%, mengatasi kendala air rob, serta mendukung percepatan green economy. Keberhasilan uji coba teknologi bebas polusi 24 jam ini diproyeksikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai model percontohan nasional dan diharapkan dapat semakin mendongkrak produktivitas dan efisiensi pertanian lokal Jawa Tengah secara berkelanjutan. Informasi lainnya, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Seda Kota Magelang, Indah Dwiantari, resmi dilantik oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono sebagai penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Sekda Kota Magelang pada hari Senin 10 Agustus 2026. Pelantikan yang berlangsung di lingkungan pemerintah Kota Magelang ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pengganti Larsita yang dikembalikan fokus memimpin Inspektorat Daerah. Penunjukan mantan Camat Magelang Utara ini bertujuan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan publik sembari mempersiapkan proses seleksi terbuka calon sekda definitif secara transparan, akuntabel, dan kredibel yang ditargetkan rampung serta siap dilantik pada Januari 2027 mendatang. Demikian Kang Mas Bayu, saya Tono Lamardiko, bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang

0: Tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Iya Kang Mas Bayu, keroncong modern ya, keroncong modern nih kita hadirkan Selasa dan Kamis. Halo Bulu Perindu, selamat malam.
1: Ya, salam sejuk segar.
0: Yeah.
1: Pak Kabut SGG nomornya Q. Mas, berarti kalau lagu yang namanya Dinda Bestari masuk modern apa enggak?
0: Masuk, jaman? Masuk Dinda Bestari yang modern.
1: Tapi yang nyanyi Mus Mulyadi, Mas.
0: Kalau Dinda
1: powernya besar gitu.
0: Ya.
1: Kali-kali minta itu biasanya kan yang tersedia. Nah, itu langsung Pak Mbak Harno langsung betul ya.
0: Betul, karena mandok-mandok ya bet ya.
1: Mbak Harno kan teleponnya itu budget itu apa sih tidak bisa diulangi reda lagi ya, kasihan itu harus bisanya sepi kalau nelpon. Nyenggolnya nanti ikut Pak Sasro Jenggrat sama Bu Dewi Mas ya.
0: Ya.
1: Itu jadi enak, mudah sekali ya ikut Pak Sabto boleh. Terima kasih.
0: Yeah, matur nuwun. Sampai jumpa Pak Kabut SGG, nggih. Terus Sastra kowe urung di anu wis di nunuti Bu Carco.
2: Halo, selamat malam Pak Galang.
0: Nggih, selamat malam. Budhe pengestu panjenengan Bagas Kewarasan.
2: Lagune napa mawon?
0: Lagune mangke wonten Dinda Bestari terus benci tapi rindu sayang. Benci
2: sayang bilang rindu. Sayang mboten wonten.
0: Sayang dan sayang.
2: Sayang bilang sayang.
0: Oh, wonten sayang bilang sayang. Nah, cocok iki.
2: Aku sayang ngambil Pak Dalang soalnya ya.
0: Kula nggih sayang kali jenengan ora ketemu jenengan. Rasane
2: mumet. Ora request kok Pak Dalang sing siaran.
0: Nggih. Mangke Lusiko Sendang nggih, Lusiko Sendang nggih sing nyanyi
2: sayang bilang sayang. Salam-salam kangge Bu Min Kaswanto, semoga Pak Kaswanto sehat, panjang umur, amin. Tambah rezeki yang melimpah-limpah. Kalian Bu Eni, Kang Bojo.
0: Bu Eni, nggih, Bu Eni.
2: Nggih. Monggo Bu Eni minggah, iki tak kirimi lagu Sayang Bilang Sayang.
0: Eh, cocok.
2: Bojanipun pundi kula sering teng bojo Bu Eni.
0: Mriku namung caket pasar mriku nek Bu Eni niku.
2: Kok ngertos
0: jenenge? Nggih, wong kula niku ajeng mampir ora sida kok wingi niku. Nggih, kula.
2: Nggih. Lah watuk. Teman-teman ugi kagem keluarga Mas Ono semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Matur nuwun, amin. Jeong, kulon wingin niku nggih mampir nganu wajeng mampir teng dalemen jenengan ning wong ya urung sida kula ngoten.
2: Wonten Krembel to jenengan?
0: Nggih, kula
2: anu keluarga to.
0: Nggih, sak keluarga wonten Krembel kula wingi menika.
2: Tak goleki kok ora ana, tak gakke durian 5.
0: Waduh anu gambare. Nggih. Pas niku kula ajeng teng anu teng Gowok Ngabean. Gowok Ngabean cecak caket. Cangkiran
2: mriku. Cangkiran kali sinten ibuke napa?
0: Mboten, nek niku wayangan teng mriku kula wayangan.
2: Oh, wayangan.
0: Sewengi.
2: Rame berarti.
0: Wih, jan ramene ora umum. Wis.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Matur sembah nuwun tak tunggu lagune Mas.
0: Ngaten matur nuwun Bu Tarto pun tenggo tembangipun.
2: Nggih, amin.
0: Nggih. Bu Tarto ya. Nah, iki tambahi telepone dadak adoh mendadak ngranggeh ning kono ya untunge aku ki wong panjang tangan. Halo.
3: Halo.
0: Dek Karyati. Deh. Kene sayang.
3: Monggo-monggo Mas Ono.
0: Nggih, wah jan.
3: Lagune Mas.
0: Kenapa ke lagune?
3: Lagunya artikel kehidupan masuk. Kalau masuk diputerin arti kehidupan malam ini.
0: Jos tenan nggih.
3: Salamnya ikut Sutarto, Pak Kabut dan semuanya aja malam ini yang lagi dengerin Proncong Modeling dimanapun Anda berada.
0: Oke.
3: Spesialnya buat Mas Tono malam ini yang juga semoga selalu sehat aja.
0: Nggih.
3: Tetap semangat Mas Tono, sehat.
0: Matur nuwun. Nggih, pamundutanipun.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dekar menika tembangipun ingkang dipun suwun arti kehidupan nggih, manggih. Marilah saya. Marilah saya. Sugeng dalu yang sudah gabung melalui WA ya. Pak Dinarto Ngalian, Pak Dinarto Ngalian yang ada di Karonse Selatan Ngalian ye, minta lagu Ku Coba Untuk Mengalah Dian Pisesa kagem Pak Abdul Ghofur Sastro dan semua saja Pandemen Prompat. Oh ngaten. Wah jan senengane ya lagune enak iki kan. Ku coba untuk mengalah. Wong ngalah ki dhuwur pungkasane, wekasane. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kali sinten niko Pak Di?
4: Bapak Arianto.
0: Pak Di Arianto.
4: Yang punya tambah harjo
0: itu. Wah.
4: Tambah
0: 31. Tambah harjo, gue. Wah, cocok karena gue nyenengke.
4: Ini kan lagu Dinda Bestari, Mas.
0: Dinda Bestari, gue. Mangke pun tenggo, gue Pak Di, gue.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, gue. Cekawos, Pak Di. Wah. Masih kami tunggu ya di 0248316601 maupun di nomor WA ya iki nek. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sinten menika Bu Arti ngenuk.
5: Kalian sinten nggih?
0: Bingung ya. Kalian sinten nggih Bu Arti ngono nggih. Piye lek arep nyauri ngono ya. Nggih.
5: Kalian Mas Tono ya.
0: Nggih leres.
5: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Nah, sana yang membangun bahasa kalbu, Mas.
0: Bahasa kalbu, ya.
5: Bahasa kalbu, ya. Monten, Pak.
0: Se, kalau gue lagi se, kak ya.
5: Yeah, salam-salam, ya.
0: Yeah, kali karena.
5: Kagem Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, lajeng. Bu Dewi, Bu Anis, lajeng Butoro ini.
0: Butoro.
5: Bapak Sastro.
0: Butoro.
5: Bapak Sastro selamat malam. Selamat malam, selamat beraktivitas. Untuk Mas Tono selamat beraktivitas.
0: Selamat
5: terus.
0: Matur nuwun. Amin. Tembangipun sampun siap. Tembangin pun siap niki. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jen sami-sami Bu Arti. Aduh bar lari pagi, bar lari sore apa piye to nggih nganti. Halo.
6: Halo.
0: Dengan Bu Dewi Mariati.
6: Bu Dewi Mariati.
0: Nggih.
6: Tenggelu nembe ku panggih malih.
0: Oh, alah ya, sehat-sehat njenengan nggih, Mbak De.
6: Nggih, sehat sekali.
0: Syukur alhamdulillah.
6: Mas Ono, kula nyuwun lagu nggih.
0: Heeh.
6: Lagune ngeten lho. Usah suara pasti sayang. Pasti ku telah hilang. Lalu cerita apa menimpa itu Mas wonten ya?
0: Wonten.
6: Kula remen nggih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Weh, mongoten ta? Nggih. Matur nuwun. Eh cocok tenan. Nggih. Ku coba untuk mengalah kalau wong ya wonten nggih. Kita kembali ke tembang dulu. Ini ada Dinda Bestarinya Mus Mulyati, kita nikmati.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah, yo wis mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Bagaimana menghapus stigma negatif tentang disabilitas? Berikut pernyataan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa, Alvina.
1: Kalau mindset saya itu, disabilitas itu bukan kekurangan sesuatu, justru kelebihan sesuatu. Dari apa? Sabar. Mereka tuh justru lebih sabar dari kita, enggak sih? Kayak dia menerima hidupnya, dia menjalankan apa yang dia miliki seadanya dia, gitu. Dan ya itu yang memang perlu kita apa ya, kampanyekan. Betul. Ke anak muda terutama untuk tidak menjudge, menyudutkan bahwa lah kamu tuh ada keterbatasan untuk ini. Oke, mungkin mereka beberapa memiliki keterbatasan yang belum bisa kita jadikan satu arahan yang kamu harus ikut ini, bukan. Tapi justru itu kita, oh karena mereka terbatas dan aku bisa untuk melengkapi. Jadi apa salahnya untuk kita mengajak berkolaborasi, kayak gitu sih. Jadi kayak ayo teman-teman, ini sekalian mengkampanyekan bahwa disabilitas juga makhluk Tuhan yang punya hak dan kewajiban yang sama. Dari sisi religiusitas misalnya, mereka juga memiliki kepemahaman tentang ibadah,

apa ya, berkegiatan dengan habluminau habluminanas kayak gitu. Nah itu kayak ya jangan lagi lah buat untuk ya kamu nggak selevel sama kita, apalagi seperti itu sih. Betul. Jangan banget gitu.

0: 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Iya, nggih, silakan lagi yang mau gabung. Ya. Pak Dinarto ngalian tadi nggih minta lagunya Ku Coba Untuk Mengalah. Ini saya cari yang versi keroncong kok belum ketemu ya, Pak Din nggih. Tak ubek-ubeke ning ngendi-endi belum ketemu. Nanti mungkin bisa diganti dengan Biarkan Aku Mengalah dulu nggih, Pak Din. Ini keroncongnya keroncong modern, keroncong beat nanti bagus juga, nikmati saja nanti Pak Dinarto nggih. Dek Misrun Kali Garang, Kali Garangan. Kali Garang adjust tenan.
2: Kok mboten Sampangan malah Kali Garang.
1: Oh ya Sampang, Sampangan apa Kali Garang to jane?
2: Sampangan to nggih.
1: Wis Sampangan.
2: Kali Garang pun
1: Kali Garang iki wis anu mang taun kepungkur nika kok nggih.
2: Ah nggih.
1: Aku ki anu nggih nek pun anu apa nggih wis merasuk ngono ki rumahku kok rada kadang-kadang lali wis tak tanemke nggih to Misrun jenenge Misrun ya Kali Garang ngono wis pindah Sampangan barang ya isih sok ketentone lho cara Jawane
2: iya iya iya tongko kali Mbah Tumin asane iki pun teng Sampangan
1: nggih gitu. Oh Sampangan wis adoh nggih jenengan iki ya
2: nggih
1: ora apa-apa
2: modern nggih Mas Tono
1: modern
2: modern mengko Savitri masuk mboten
1: Savitri ya masuk ono
2: Pahlawan Merdeka.
1: Pahlawan Merdeka wonten.
2: Atur dhewe ke pawon Mas Tono.
1: Ngaten.
2: Iki berarti Kang nempa tiap Jumat kliwon pun nderek siaran mulih mungkin.
1: Nggih. Nggih, mangke saben Jumat kliwon. Nggih kok ya.
2: Terus Grobogan wayangan terus.
1: Nggih. Seni budaya iku di.
2: Terus mangke Mas Tono nangi kethah duwi uring-uring diururi Mas
1: Tono. Nggih, diuri-uri di payoke barang nek ora kok ya dipayoke.
2: Lah niki jenengan mboten payu niki.
1: Wingi bar payu ping pindho kok ya sik sok Kamis karo sok malam Minggu. Ya leren siaran sik ngono.
2: Kan pundi mbok menawa kula saged marani.
1: Wah anu kok njing malam Minggu niku teng mriko kok Singaraja. Aduh ampun usul.
2: Wah
1: Singaraja.
2: Nggih,
1: mung arah Patean mriko.
2: Engkang
1: Gedung Sari.
2: Nggih nderek anu mireng akan mawon mungkin enten channel teng YouTube.
1: Nggih nggih nggih mengke di anu
2: mboten. Mas Jati mboten.
1: Sanes. Dalam Ki Tri Agus Suryawas kita.
2: Oh nggih wasirin yang wonten bujo mriku.
1: Mijen
2: wingi nika nggih.
1: Nggih leres mijen.
2: Enten wingi.
1: Nggih, ngaten nggih pun tenggo mriku pahlawan merdekane.
2: Nggih, katur sedaya kemawon pamitan prompat.
1: Nggih.
2: Mas Tono wis jenenge gantingan.
1: Tari sih, matur nuwun Dek Misrun sehat selalu nggih Bu Mintar sih Kaspanto nggih kula absen mawon iki Mas nggih. Salamipun katur Bu Tarto Pak Abdul Gobur Bu Karyati no terus apa iki? Nak Supatmi, Bu Dewi, Bu Eni, Bu Pak Sastro sedaya pamidanget tro munggah tro wis di tunggu wong akeh kok dikangin suaramu jeneng Kudus apa malah bablas ngetan ning Tuban kono kuwi ngegean. Nggih Pak De Sapto Kang Uraya lah ya Dede sehat-sehat ya Dek nggih. Salamipun kangge sedaya kemawon Mas Ibu-ibu tanpa terkecuali. Bapak-bapak tanpa terkecuali. Halo.
3: Halo, terima kasih Pak. Bejar besarnya di Pak Jirianto.
1: Wah cocok Pak De. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah jan seger tenan. Tadi marem tenan iki. Nggih ta marem de nggih. Mundut tembang dipinangkani kok cocok suarane cling. Upi, alah deh cocok kak ya. De Upi.
4: Halo.
1: Kene nduk, cedak Pak De kene. Wis suwe ra petho iki. Piye kabarmu? Piye?
4: Maaf.
1: Napa? Lah kok jiwa-jiwit kene kaya wong sajak tresna ngono.
4: Nyengen go tetulanan ngono lho, Mas.
1: Ke dolanan
4: mantane anu niku. Endi pengenengan?
1: Oh, tenang no uripmu. Wis tenang kowe iki rene ya. Ora apa-apa
4: lho. Tak seuman kare Mas.
1: Wah, kaya wong kondangan wae kowe isih uman ya ini wis jah tutup.
4: Alah, kalian nak orang umang yo wes orang nyuwun nek cek umang yo nyuwun nek diparingi ngoten lho
1: anu ora iki sajake ndok piye are jalu apa ta jane iki wong yo wes tak domke kok
4: aku tak ingin sendiri
1: ya lah lah kenane awet biyen iki yo omong wong loro kita berdua ngono kak ya kowe iki tak ingin sendiri apa kurang terima apa piye kenapa pendampingmu akeh ngono kak.
4: Oh,
1: nggih. Oh, bocah kok dikandani.
4: Aku nrimo.
1: Wong nrimo iki apik. Heeh, ya engko tak wenehi aja nangis digodani ngono itu senduk-senduk. Nangis tenang iki tak engko tak wenehi tak ingin sendiri ya, aja nangis ngono kok terus. Mepet ning usah tebak.
4: Tak panculipun. Bagian panjenengan cuma kula.
1: Ya.
4: Kula matur nuwun sang.
1: Eh, wis padha-padha.
4: Gusti Allah ingkang balet.
1: Aduh, kowe kaco deg-degi ta, Nduk.
4: Mahrifah
1: kinawi. Ki apa to
4: kita? Selalu sehat, semangat, bahagia.
1: Oh iya. Ya.
4: Keluar.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medeni men ta ya bocah iki ya rumah saku. Kaya Gusti Allah sing bales, sing apik-apik nggih ngoten nggih, Nduk. Nggih. Tegese menika karena kebaikan dibalas kebaikan. Ngene ta nggih mau. Tak ingin sendiri ki ya apik kuwi penjalukane masyaallah. Pamundutane Bu Hasri sugeng dalu Bu. Jadi Mas Ono selalu diberikan kesehatan, lahir batin, amin, kebahagiaan, amin. Matur nuwun. Saya minta lagu Tanah Airku ciptaan Pak Kelly Puspito. Jadi Bu Hasri dalu menika tembangipun menika keroncong modern, ya keroncong modern. Kowe ireng, kamu ireng yang sangat ireng. Mangke kula aturi anu-anu ya Bu, jadi biarkan aku mengalah. Utawa sareng kalian bupi wau tak ingin sendiri ngaten. Oke tembangnya kepenak-kepenak tambun. Dinikmati mawon Bu Asri sehat selalu. Lajeng mereka sinten nggih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh Bu Astuti, Pak Basir Kudus, Mas Rofik Pancur, Mas Bang Ragil nasi goreng Butoro Sumayah Lekun. Nggih Pak De Zainal Abidin. Dargo Bu Turiah Batang, Bu Turiah Comel ugi. Wah dalu mereka mboten terdeteksi Bu Kintunanipun nyuwun pangapunten mangin insyaallah Senin ngajeng pun aturaken ngaten nggih. Oke, kita kembali ke tembang dulu. Ada apa ya tadi yang belum dianu ya? Bahasa Kalbu. Bahasa Kalbu kita dengarkan, kita hadirkan ya.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasing remboko kagulang tining para kawula muda. Mekaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, dan tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok dugder, wah kathah menika menawi Semarang.
2: Indonesia. Yeah.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Sampurasun Batepang Dangudai sareng abdi Kang Dadang nu kasep di Pesona Budaya Nusantara Sunda. Aduh, langsung ngegas. Ya ampun Kang Dadang, kalem wae Kang Dadang. Aduh, saking semangatna. Semangat sih suara abi kurang ceter. Tapi pami abi belajar ningali-ningali akang senior-senior gitunya, Kang Arfon, Kang Tono, terus Kang Titisnya lebih terkontrol secara emosional ketika mereka bersiar. Mantap, memang mereka sangat senior sekali bagi saya. Ya ampun. Masih di Pesona Budaya Nusantara Sunda, Kang Teteh, di Pro 4 RRI Semarang, sehadir setiap Selasa malam Rabu Tabuh 7 jam 7 sampai jam 8 malam. Dan ini tidak hanya bisa diakses di radio pada umumnya, tapi juga bisa di, ya sekarang sudah zaman digital, jadi kita bisa pakai aplikasi RRI Play ataupun di streaming juga ya, bisa di web browser yang bisa, yang biasa teman-teman gunakan. Nah, lalu ada apa malam ini? Minggu lalu kita sudah bahas apa? Banyak sekali dong yang sudah dibahas gitu kan. Mudah-mudahan Akang Teteh yang ngikut gitu ya, jadi oh bisa ngikut nih perkembangannya. Kemarin bahas cerita apa, kemudian bahas apa, dan mudah-mudahan bisa menambah informasi bagi Akang Teteh semuanya. Nah, wangi iya orang badai naon nya. Aduh, badai naon gitu nya. Badai naon, orang wang cerita deui wae gitu nya. Orang cerita berbagi pengalaman. Syukur-syukurnya ayat santos beres ya, ayah nu ngahubungi Kang, ya abdi di komunitas naon gitu nya, komunitas Angklung Semarang hoyong ngiringan siaran. Oh, laras pisan, hayu diantos pisan gitu nya, kayak orang tiasa ngobrol jantan, orang tiasa dialog ngenaan komunitas gitu nah gitu nya. Intinya orang sasarangan membangun dan mempopulerkan, melestarikan kebudayaan dan kesenian gitu nya. Kalerasan abdi emang di bagian Sunda gitu nya, jadinya emang nya lebih ngangkatna di sisi Sunda gitu nya Kang Teteh. Nah, seperti biasa Kang Teteh salami 45 sampai ke 50 sampai ke 60 nya, pokoknya mau lebih di 1 jam gitu nya ya. Urang bakal sakedik seueur ngamumule ngabahas gitu nya. Nya kesenian, tanampi kebudayaan, tanampi adat istiadat, upacara, inti nama segala ngeunaan nya kesenian gitulah nya. Nah, wengi ieu urang bade seueur sakedikna bahas ngeunaan hiji karakter. Aya nu pernah ngadangu Nyai Pohaci? Hayo, aya nu pernah ngadangu? Nah, urang bade bahas eta, tapi santos lagu nu lewat heula, aya lagu spesial pisan kanggo Akang Teteh sadayana di mana wae ayana. Urang sumangkeun heula laguna tetep di 88,2 MHz sareng abdi Kang Dadang.

Patepang dangu dari sarang abdi Kang Dadang Nukasep di Pesona Budaya Nusantara Sunda. Wow, kenapa harus pakai ya Nukasep? Cenah emang kasep gitunya. Kasep itu cakep, ganteng gitulah. Muncak bahasa Sunda, lah muncak bahasa Jawa mah kasep terlanjur. Saya tahu itu akhir-akhir ini. Ya ampun, Dadang Kasep tuh Dadang terlanjur cenah. Oke, tidak apa-apa. Yang penting ya. Yang penting tidak apa-apalah ya, sudah begitulah. Masih di Pesona Budaya Nusantara Sunda ya Kang Teteh ya. Ya seperti biasa, Kang Teteh jangan kaget, saya selalu mengingatkan ini benar banget di Semarang, bukan di mana-mana ya. Apa tadi kita mau bahas apa Kang Teteh? Oh iya, kita mau bahas soal Nyai Pohaci. Pohaci itu apa? Pohaci itu poho hareupeun aya banci. Wow. Krik. Sanes, hapunten sanes. Aduh, poho. Ai poho teh naon? Poho teh lupa. Jadi pami urang kalembur gitu nya Kang Teteh, saudara-saudara kita yang di Semarang misal lagi main ke sana terus ada yang ngomong poho euy. Itu lupa artinya. Lupa gitu. Kakak lupa. Kakak poho gitu. Kakak poho tuh bukan namanya poho tapi lupa. Begitu. Intermezzo. Enggak apa-apa. Lanjut. Ceritakan salah sahiji mitosnya Kang Tetehnya. Jadi tapi tenang naon orang cerita mitos tenang naon sedikit banyak orang jadi tahu sejarah gitunya. Tekudu harus anu nu naon karena sebut nantinya ya Indonesia Nusantara begitu banyak budaya dan semacamnya, masa tidak ada mitos dan kepercayaan? Sudah pastilah. Maka dari itu kita bahas sedikit tentang Nyai Pohaci. Siapa sih yang tidak mengenal mitologi Nyai Pohaci di Jawa Barat? Saya tidak tahu dong. Enggak dong, mari kita bahas ya Kang Tete ya. Nah, seperti halnya mitologi umat manusia dimanapun, mitologi Sunda mengandung pula filsafat ataupun struktur pemikiran di dalamnya. Mitologi ini, Pohaci, menjawab pertanyaan tentang asal-usul atau genesis ekologi Sunda, tempat nenek moyang orang Sunda dahulu hidup. Jadi, iya mitos. Ini sudah diklarifikasikan mitos, tapi ya kita harus tahu lah intinya gitu ya. Mitologi ini banyak versinya untuk setiap wilayah Sunda. Jadi kebetulan yang akan dibahas ini lebih pada sumber-sumber yang tertulis, dalam artian diantaranya adalah pantun Sulanjana yang transkripsi Aji Prosidi, kemudian ada wawacan Nyi Pohaci versi Bandung, kemudian ada wawacan Pohaci terus Dangdayang versi Bandung juga. Nah, begitu. Lalu siapakah Nyai Pohaci yang termasyhur ini? Wow, apakah dia ini tetangganya Limbad? Oh, tidak dong. Nah, dogi-dogi kalimbad datunya Nyai Pohaci. Nyai Pohaci lanjing gede. Nyai Pohaci teh tidak dilahirkan oleh siapapun. Waduh, terus keluarnya di mana jika Sun Gokong tinu batu? Oh, tidak begitu dong. Jadi, ia berasal dari sebutir telur, dan telur itu semula berasal dari tetesan air mata Dewa Naga Anta, dunia bawah. Wow, coba bayangkan seseorang lahir dari tetesan air mata. Wow, itu sangat luar biasa. Meskipun ini cerita. Ini sudah divalidasi bahwa ini adalah mitos, tapi ini adalah ya mitos itu. Ya, kita lanjutkan lah intinya. Diceritakan Nyai Pohaci ini tidak dilahirkan oleh siapapun atau apapun. Tidak dilahirkan ku sasaha borojolna ti mana? Pokoknya borojolna tinu cai ma ci borojolna teh tinu cai panon. Cipanon tuh non. Cai ci panon itu mata, dari air mata. Air mata siapa? Air mata dewa. Nah, dewa apa? Dewa dunia bawah namanya Naga Anta. Pada awalnya dewa guru atau di dunia atas sana mau membangun istananya. Semua dewa bergotong royong membangun itu istana ya. Namun hanya Naga Anta tidak dapat ikut membangun karena tidak punya tangan untuk bekerja. Kemudian Batara Narada wakil dewa guru memarahi habis-habisan Naga Anta. Sang naga menangis oleh keterbatasan kodratinya. Mau tetapi tidak mampu. Dalam menangis itu Naga Anta meneteskan 3 air mata. Tetesan itu serta merta berubah menjadi 3 butir telur. Ketiga telur itu dibawa Naga Anta kepada dewa guru dengan cara digigit. Di tengah jalan ia ditegur elang, tetapi tidak dijawab.
karena mulutnya menggigit 3 telur. Elang marah dan menyambar naga Anta. Akibatnya, 2 telur jatuh di bumi dan menjadi kalabuat dan buduk basu. Semacam babi hutan kurang lebih gitu ya. Hanya sebutir telur sampai di depan dewa guru. Setelah naga Anta disuruh mengeraminya, maka dari telur itu keluarlah seorang bayi perempuan yang cantik dan dinamai Nyai. Nyai naon? Nyai Iteng. Bukan Nyai Iteng mah, pamajikanna si Kabayan, Nyai Pohaci. Kan ujung ngebahas Nyai Pohaci. Ya ampun. Jadi gitunya, tadi si naga Anta ieu teh non kerah nangis tuluy air tetesan jadi telur. Telur eta teh janten dibawa ku si naga Anta, tuluy di sabab tegaduh tangan, tegaduh naon-naon kitu jadi dicepeng nanti pake mulut, tuluy dibawa di jalan patepang. Bertemu sareng bertemu dengan elang si elang, karena si elang menyapa cek si elang, hei naga Anta, cek si naga Anta, si naga Antanya diem aja. Terus kata si elang, sombong amat tuh katanya gitu. Terus diserang, dicolek tuh si naga Anta, murag katanya. Telur nanti jatuh 2 ke bumi, anu 2 jadi naon lah duka, anu hiji salamet dibawa ka dewa guru. Nah diceritakan ya dewa guru ya gitunya gitu kan. Ya endog gitunya. Endog itu naon sih? Endog itu telur. Endog itu teh tuluy lahir gitunya, pecah gitu. Tek. Aya bayi seorang perempuan yang cantik yang kemudian dinamai Nyai Pohaci. Bayi ini disusui sendiri oleh istri dewa guru yaitu Dewi Umah. Setelah Nyai Pohaci remaja, dewa guru bermaksud memperistrinya. Akan tetapi Nyai Pohaci jatuh sakit dan mati. Wow, baru juga ini udah langsung ini. Oleh dewa guru, mayat Nyai Pohaci diperintahkan untuk dikubur di dunia tengah atau tempat tinggal manusia. Dari kuburan Nyai Pohaci muncullah macam tanaman yang amat berguna bagi manusia Sunda. Kepalanya menjadi pohon kelapa, mata kanannya menjadi padi, kemudian mata kirinya menjadi padi merah. Jadi aya gening aya beas berem beas bodas geningnya. Ada padi merah, padi putih gitulah ya. Jadi itu kalau dari mitos itu dari matanya Nyai Pohaci gitu ya. Kemudian diceritakan juga dari paha kanannya menjadi bambu aur, kemudian paha kiri menjadi bambu tali, betisnya menjadi pohon inau, ususnya menjadi akar tunjang, rambutnya menjadi rumputan pendek kata, semua tumbuhan yang amat dibutuhkan masyarakat Sunda berasal dari tubuhnya Nyai Pohaci. Jadi sederhana itunya, Nyai Pohaci meninggal kemudian dikuburkan di bumi. Di bumi ini beliau setiap senti dari tubuhnya itu berubah bermanfaat menjadi cikal bakal hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Sunda. Tadi disebutkan ada yang jadi padi, disebutkan juga ada yang jadi bambu gitu kan, ada yang bambu aur, ada yang bambu tali, semuanya memang bermanfaat. Bambu tali sanu terang, bambu tali awi tali kan sok dipakai jangnya ngabeungkeut sajabanu kitu lah nya kurang langkung. Namun segala tanaman tadi teh selalu dirusak oleh kalabuat dan buduk basu. Untunglah buduk basu jeung kalabuat teh saha? Endog telur anu ku si naga pertama dibawa tuluy disapa ku elang terus murag 2 geuning tah. Jadi 2 eta teh sok ngaganggu eta. Jadi diceritakeun si namina teh tadi kalabuat sareng buduk basu teh sering ngarusak tanaman nu tadi teh anu hasil di Nyai Pohaci tadi. Namun untung Yang Maha Wenang menciptakan Jaka Sadarna, Sri Sadana dan Rambut Sadana yang juga disebut Tali Menar dan Tali Menir yang berasal dari 3 tetes air matanya. Ketiganya bertugas memelihara segala tanaman yang dibutuhkan masyarakat Sunda tersebut. Dewa Guru memerintahkan Batara Semar untuk mengembangbiakan tanaman-tanaman itu di Kerajaan Pajajaran. Jadi intinya dari mitologi si Nyai Pohaci ini adalah bercerita tentang itu ya, membangun kahyangan tadi kurang lebih gitu. Kemudian ada Nyai Pohaci ini ternyata meninggal kemudian dikuburkan di bumi. Kemudian dari setiap jengkal tubuhnya tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Sunda kala itu. Dan selalu ya ada sesuatu yang tumbuh, di situ juga ada yang merusak. Yang merusaknya siapa? Ya tadi itu kalabuat dan buduk basu gitu kan. Lalu apakah apakah kenapa seperti itu? Apakah begitu dan apakah semacamnya apa dan semacamnya? Artinya
Satu lagi kita harus tegaskan bahwa ini adalah mitos kepercayaan kala itu, dan mitos, sekali lagi mitos. Jadi kita cukup tahu, cukup memahami saja bahwa oh, bahwa ada cerita seperti ini, seperti halnya mitos-mitos di suku dan kebudayaan yang lainnya. Mantap sekali ya Kang Teteh. Wow, apa yang bisa kita dapat dari Nyai Pohaci? Coba kita pahami sebentar. Tapi setelah lagu yang ini ya Kang Teteh ya. Jadi gak usah kemana-mana, tetap di 88,2 MHz Sarang Abdi Kang Dadang Nukasep.

Atau pangdang udah sarang abdi Kang Dadang Nukasep. Nih. Is gue masep wae si Dadang, ya ampun, ya ampun. Aduh. Ya gitulah pokok namanya, tapi tenanaon gitu nya. Orang lanjut gende. Tadi orang ngebahas ngenaan Nyai Pohaci. Moal jero-jero lah be ngebahas Nyai Pohaci. Sakedik ku anu penting Kang teh oh kenal Nyai Pohaci teh saha? Nyai Pohaci teh Sun Gokong. Sane sakedik aya sakedik ceritana lah ya. Sun Gokong mah keluar tinu batu gitu Nyai Pohaci mah tinu Cai Panon gitu nya. Nya aya sakedik cerita tapi intinya nya ya itu adalah mitos pun ya kekayaan dari masyarakat karena mitos pun ya mitos itu tidak akan keluar kalau tidak ada yang bercerita. Siapa yang bercerita pertama kan itu pertanyaan, itu yang bikin cerita pertama keren banget, itu bisa terpikir sampai sedalam itu ya. Siapa tahu setelah ini mungkin Akang Teteh, saudara-saudara, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak ada yang tertarik sama ceritanya Ipo Haji kemudian diangkat film dengan gaya-gaya Gundala kan keren banget gitu kan ya. Lanjutkan. Nah, masih kaitan dengan perkebunan. Tadi kan Nyai Pohaci itu meninggal kemudian setiap inci tubuhnya berubah menjadi tanaman. Nah, kita mau berlanjut dengan masih berkaitan dengan tanaman, yaitu adalah air. Ada tanaman, ada air dong. Betul dong? Betul. Nah, lalu bagaimana masyarakat Sunda menyikapi air kala itu? Nah, budaya air di Sunda, hampir semua kota dan desa di Pasundan ini memakai nama berawalan ci atau cai atau air atau sungai. Hal yang mirip terjadi juga pada masyarakat Melayu atau Minangkabau yang banyak menggunakan nama air seperti air Bangis, air Hadidi. Begitu pula di masyarakat Jawa yang dekat dengan Sunda seperti Banyumas, Banyutibo, Banyuwangi. Ya, mengapa air begitu vital bagi kehidupan masyarakat? Hal itu dapat dipahami dari cara hidup mereka sebagai petani, baik yang berladang maupun bersawah. Pertanian didasarkan pada air, perkawinan antara tanah dan air melahirkan kesuburan. Pada zaman Hindu Indonesia, zaman dulu gitu ya, air ini disebut Tirta Amrta. Tirta tidak lain adalah air, Amrta adalah bentuk dari merta atau mortal atau mort yang tak lain adalah kematian. Jadi Tirta Amrta adalah air anti kematian atau lazim dikenal sebagai air kehidupan. Wow, sangat filosofis sekali makna airnya ya. Lalu air ini merupakan berkah dan setiap berkah itu keras berkah ya itu bersifat sakral, suci, murni dan luhur gitu ya, maknanya luhur gitu ya. Kemudian air pada masyarakat Sunda lama

Rata-rata hidup dari Huma bersumber pada air hujan dan hutan. Itulah sebabnya Dewa Hujan atau Patanjala begitu dikenali masyarakat Sunda. Begitu pula Sunan Ambu yang mulia Ibu Langit menjadi populer. Curah hujan yang tinggi di Pasundan adalah berkah dari langit yang menyuburkan padi, huma, sawah, serta hutan. Sekali lagi Akang Teteh, jadi masyarakat Sunda itu kan memang lebih banyak di bukan pesisir ya, tapi lebih ke daerah pegunungan di sana. Jadi mereka lebih banyak yang bercocok tanam, berladang, entah itu sawah ataupun huma gitu ya. Dan mereka sangat menghargai air. Jadi maka dari itulah dewa air tadi ya disebutkan sangat populer kala itu, dewa hujan yang bernama Patanjala tadi disebutkan ya. Kemudian huma atau ya perhumaan itu ya berbeda dengan pesawahan. Huma membuka tanah pertanian secara terbatas yang cukup untuk sebuah komunitas kecil. Komunitas terbatas di Pasundan adalah tuntutan akibat kehidupan huma mereka, yakni berpindah 3-5 tahun sekali untuk mencari huma baru. Itulah sebabnya hutan cukup lestari di Pasundan. Seperti halnya di luar Jawa, akan tetapi pada masyarakat sawah, hutan justru selalu dibabat untuk perluasan sawah dan hunian. Ini salah satu sudut pandang tentang bagaimana mereka menyikapi air gitu ya, dalam hal membuat kebutuhan pokok gitu ya, membuat ya tadi padi ataupun cara berladang melalui huma gitu kan. Huma ini ditinggalkan ataupun diganti dalam 3-5 tahun sekali gitu ya. Diceritakan bahwa air adalah tirta amerta bagi masyarakat Sunda, dapat disimak dari ya, budaya-budaya mereka. Akibat wilayahnya yang berbukit, aliran-aliran sungai di Pasundan begitu banyak. Mungkin itulah sebabnya banyak kampung dan kota bernama sungai, ditandai dengan awalan Ci. Aliran-aliran sungai besar dan kecil sering bertemu menjadi tempuran atau campuran lah ya. Inilah tempat ideal buat hunian. Jadi kembali lagi, di mana ada air, di situ ada kehidupan, di situlah tempat strategis untuk membangun kehidupan. Lalu bagaimana dong? Begitu dong gitu ya. Dalam setiap kabuyutan selalu terkandung unsur-unsur hutan, mata air, dan artefak batu. Nah, gejala ini sesuai dengan pola pikir Titangtu Sunda, yakni Resi, Ratu, dan Rama. Jadi kembali lagi, makna dari setiap pesan, dari setiap poin itu selalu ada kait-kait mengkait ke dalam. Jadi terkait bagaimana masyarakat Sunda menyikapi air pun itu berkaitan erat dengan makna filosofi di awal ya. Mungkin Akang Teteh kalau sedikit mendengar ataupun mengikuti siaran Pesona Budaya Nusantara Sunda ini, mungkin sepernah mendengar istilah Tritangtu, kurang lebih kayak gitulah ya. Kita lanjut lagi soal air. Oke. Jadi bagi masyarakat Sunda lama ya, yang sisa-sisanya masih hidup di daerah pedesaan Sunda sekarang, tadi kita sudah bahas ya kalau masyarakat-masyarakat Sunda lama ini kita bisa temukan di daerah-daerah pegunungan dalam. Misal di, kalau di ya Banten lah salah satunya ya, orang Baduy itu kan mungkin bisa menjadi sebuah citra dari masyarakat Sunda yang masih orisinil gitu ya. Nah, diceritakan bahwa air bermakna kosmik perempuan. Bagi masyarakat Sunda lama nih ya, perempuan adalah kehidupan itu sendiri. Tidak ada perempuan, tidak ada air, dan tidak ada kehidupan. Maka pada masa lampau, kedudukan perempuan Sunda, kedudukan perempuan kala itu adalah sama terhormatnya dengan mereka yang menghormati air kehidupan. Jadi air diposisikan sebagai sumber kehidupan, nilai kehidupan, dan ya air itu seperti perempuan, maknanya itu sebagai nilai dari kehidupan. Perempuan bagi masyarakat Sunda bukan dilihat dari segi seksualitasnya saja, melainkan dari segi keibuan. Perempuan bagi Sunda itu selalu bermakna ambu atau ibu. Nah, lanjut ke air. Tirta Amerta atau air kehidupan ini senantiasa berada di dekat manusia Sunda, yakni dalam bentuk balong untuk personal dan lengkong atau situ untuk sosial. Balong tuh apa? Lengkong tuh apa? Ya ampun, balong itu kolam. Jadi kalau kita ke lembur. Kalau udah ngomong campur aduk susah ya. Ke lembur tuh asal itu ya. Kalau kita balik gitu ya. Nah, kita balik ke daerah sana gitu ya. Sebut aja misal saya Majalengka nih, balik ke Majalengka, sebut aja khusus daerah yang
masih banyak Balong itu kan daerah Bantarujek, Lemah Sugi, sana kan masih banyak tuh ya. Berangkat ke daerah Lemah Putih misal, sana masih banyak Balong-Balong. Nah, kolam-kolam itulah yang diisi sama ikan-ikan, itulah yang disebut dengan Balong. Nah, Balong, lain bolong tapi Balong. Kemudian, makna sumur seperti dikenal dalam masyarakat Jawa sebenarnya asing bagi masyarakat Sunda. Sumur Sunda tak lain adalah mata air yang ada di mana-mana dan biasanya dikitari pohon-pohon raksasa yang sengaja dihutankan. Nah, contohnya di Linggarjati nih, Kuningan, terkenal 7 sumur keramat yang sampai sekarang masih diziarahi. Sumur-sumur semacam itu di masyarakat Jawa disebut belik, yang biasanya muncul di tepi sungai bercadas. Budaya air di Pasundan merupakan siklus alamiah yang menyatukan curah hujan, sungai, hutan, ladang, dan hunian. Karena ladang modern kita ya sudah berpindah ke kantor yang ber-AC, jadi kita tidak peduli lagi sama curah hujannya. Perubahan modern, perubahan lingkungan, perubahan ekosistem. Zaman dahulu orang masih bergantung dengan air, orang bergantung dengan hutan. Jadi untuk mengatur suhu dan semacamnya, mereka harus berkaitan antara air, pohon, ekosistem. Kemudian terjadi modernisasi dan semacamnya, orang sudah bisa membuat pendingin buatan melalui AC ataupun semacamnya. Maka dari situlah ya udah, hal-hal yang sifatnya alami kita bisa ataupun manusia sedikit singkirkan, kemudian membuat hal-hal yang sifatnya otomatis. Tapi ya itu adalah bentuk modernisasi, dan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita harus bersikap bijak, itu adalah pekerjaan PR kita bersama. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa memahami apa poinnya. Itulah ya Kang Teteh ya. Wah, so menggurui sekali saya, tapi tidak bermaksud begitu ya Kang Teteh ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama gitu ya. Jadi ya jangan terlalu tegang-tegang, slow aja. Karena kita juga ada lagu yang mau lewat abis ini. Lagunya luar biasa sekali, pasti bikin nostalgia buat semuanya. Dan tetap di 88,2 MHz bersama saya, bersama Abdi Kang Dadang Nukasep, di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda.

Atau pangdang udah sarang abdi kang darang nuka sep. Oi. Aduh, ai siaran teh kieu atunya. Nya. Kema urang wang ieu atunya. Kapungkur teh pernah bete nya akang teh ngobrol sareng komunitas angklung gitu nya. Angklung tapi nya bae telepon terus sareng angklung ujo nya pernah kapungkur teh gitu. Tapi nya bae telepon tapi nya teu naon gitu nya. Urang ayeuna ngabahas ngeunaan kesenian-kesenian. Jadi intina mah nya tidak akan pernah rugi kita membahas tentang kesenian itu ya Kang Teteh. Dan tadi orang terus ngebahas, tadi kita sudah bahas mengenai Nyai Pohaci, salah satu mitos di tanah Pasundan gitu ya, mengenai ya asal-muasal tanaman dan segala tumbuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Sunda. Kemudian tadi kita juga bahas mengenai bagaimana masyarakat Sunda menyikapi air gitu Kak. Jadi air itu apa sih? Air itu kenapa daerah-daerah di sana pakainya ci? Kenapa gitu ya? Kenapa ada Banyumas? Kenapa ada Cirebon? Kenapa ada lainnya juga? Ya, tadi kita sempat singgung bahas ya. Kemudian masih ke soal air, kita lanjutkan ya Kang Teteh. Air dalam budaya Sunda itu ya adalah sumber kehidupan ya. Setuju ya. Jadi karena masyarakat Sunda di sini ceritakan bahwa mereka lebih banyak pertanian ya, baik pertanian basah maupun pertanian kering. Tadi disebutkan soal huma tadi ya. Jadi ya mereka memahami bahwa air adalah kehidupan. Tidak ada air maka tidak ada kehidupan. Air bukan hanya untuk kebutuhan hidup manusia, tapi juga untuk kehidupan pertanian. Dalam masyarakat industri, air tetap dibutuhkan untuk kepentingan hidup manusia itu sendiri. Air tidak dibutuhkan untuk sumber hidup manusia karena air minum dapat dibuat manusianya. Nah, dalam masyarakat pertanian, pasangan air adalah tanah. Tanah dan air adalah pasangan hidup abadi bagi manusia. Tanah tanpa air berarti tandus dan mandul. Tanpa air adalah kematian. Tanah dan air adalah kehidupan, baik bagi alam dan bagi manusia. Nah, masyarakat Sunda itu memahami air sebagai ya sumber kehidupan, dan pasangan dari air adalah tanah. Jadi kalau misal kita mau ngebucin dikit nih ya, kamu tuh bagaikan air buatku. Kenapa? Karena kamu sumber kehidupan gitu kan. Terus kamu apa? Aku tuh bagaikan tanah buatmu. Kenapa? Karena kamu selalu diinjak. Sakit ya ampun. Kenapa kaitannya nih diinjak? Aturan kamu air aku tanah, karena itu tuh saling berhubungan kemudian menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa gitu kan. Kenapa kamu air karena sumber kehidupan, terus aku tanah yang selalu diinjak? Oh tidak begitu dong. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih mengenai air dalam kehidupan budaya Sunda. Cara berpikir petani adalah cara berpikir pertanian. Nilai tertinggi kehidupan adalah air untuk pertanian. Air hujan, sungai, letak tanah, kesuburan tanaman, hama, mata air, hutan gunung adalah sistem pengetahuan mereka yang utama. Pilihan tempat tinggal mereka tergantung dari hal-hal tadi, terutama aliran sungai ya. Di mana sungai mengalir, disitulah mereka tinggal. Lebih-lebih daerah pertemuan dua sungai atau daerah yang dialiri banyak sungai. Jadi balik lagi, masyarakat kala itu berprioritas karena masyarakat di sana adalah lebih banyak kepada ke ladang pertanian. Masyarakat Sunda ini identik dengan hal-hal yang semacam itu, pertanian, perkebunan. Maka mereka mencari sumber-sumber yang istilahnya dekat dengan air. Dan bagaimana apanya? Artinya cara hidup dan cara berpikir yang seperti itu adalah ya itu sudah menjadi sebuah identitas dari masyarakat Sunda kala itu. Jadi masyarakat dan kita mungkin semua paham ya, dalam artian air ini memang menjadi sumber kehidupan bagi semuanya, tidak hanya jadi masyarakat Sunda saja tapi seluruh masyarakat dimanapun. Lalu kaitannya dengan masyarakat modern yang kala ini sudah mulai menganggap pertanian penting tapi tidak mau mengurusi pertanian, bagaimana nih? Nah gitu kan. Ada sedikit, mungkin sedikit melenceng dikit gitu ya, bahwa air itu hanya untuk diminum. Padahal ya air itu tidak hanya untuk diminum saja tapi jadi sumber segalanya. Karena padi pun menjadi seperti itu karena air salah satunya. Air sungai dan hujan sekarang sedikit banyak menjadi ancaman. Banjir merupakan momok masyarakat kota yang hidup dan
ya itu jadi suatu hal yang menyeramkan bagi mereka. Dan masyarakat industri hidup dari dirinya sendiri dengan menaklukkan alam, mengeksploitasi alam. Ia tidak sedikit merusak hutan, gunung ataupun semacamnya lah ya. Karena kepentingan berubah, karena cara bertindak berubah, ekosistem berubah, artinya terjadilah pergeseran di situ. Dan cara hidup dan cara hidup juga cara berpikir yang saling bertentangan ini merupakan perbenturan peradaban yang sesungguhnya. Ya, masyarakat tani belum mampu mengembangkan industri pertanian, sehingga masyarakat industri tidak peduli lagi pada peradaban tani yang ditolaknya sebagai ketinggalan zaman. Jadi kita sama-sama tahu kalau di Jawa Barat nih, ya mungkin industri datang ya, ke sana dulu ya, ke pusat ibu kota, harus melipir-melipir. Artinya ya apa namanya, pertanian-pertanian rada-rada tergeser dengan dibangun-bangunnya pabrik-pabrik industri dan semacamnya. Ya mungkin itu jadi PR kita bersama ya Kang Tete ya. Jadi kita harus sama-sama ya memperkuat itulah bahwa ya hayo gitu loh, kita modernisasi, kita juga membangun industri, tapi kita juga sadar untuk tidak terus menyakiti, untuk tidak terus menyakiti bumi ini. Wah, mulutnya Kang Dedang nih udah luar biasa sekali ya, sok-sokan pecinta alam padahal aduh gitu ya. Padahal buang sampah sembarangan. Oh tidak dong, saya tidak buang sampah sembarangan. Buangnya kemana? Ke tempat sampah. Terus yang buang tempat sampahnya kemana? Gak tahu. Nah itu. Tapi intinya buang sampah ke tempatnya lah ya, kurang lebih gitu Kang Teteh. Nah Kang Teteh, aduh masih ngenahan air gitunya. Jadi ya memang banyak sekali yang bisa dibahas mengenai bagaimana masyarakat Sunda menyikapi air. Di awal kita bahas tentang mitos, kemudian kita kaitkan dengan air gitu kan ya. Seperti apa sih kelanjutannya? Oke, kita break dulu Kang Teteh. Ada lagu yang mau lewat, spesial buat Kang Teteh dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan lagunya cocok dan membuat hati semuanya senang. Tetap di 88,2 MHz bersama saya di Pesona Budaya Nusantara Sunda.

Masih di 88,2 MHz bersama Dadang Kaset. Di acara Pesona Budaya Nusantara Sunda. Wow, gitu ya. Kenapa sih Kang Dadang alay banget, ekspresif banget siarannya. Ya, saya juga sebenarnya terpikir untuk sok kalem, tapi saya pikir lebih seru untuk begitu, mudah-mudahan dengan harapan menjadi ciri khas. Jadi kayak, oh suaranya jika gitu ya Kang Dadang ya, gitu kan. Nah, jadi kan pikangan terus gitu tanya. Gitu yang nama, tapi nyatana naon, santai wae. Aduh Kang Teteh tekaros pisan gitu nya acara Pesona Budaya Nusantara Sunda ieu tos tabu sabarahayanya tinggal aduh gitu nya. Tapi nya mudah-mudahan yang kita bahas tadi itu bisa bermanfaat gitu ya, dari mulai mitos tentang Nyai Pohaci, kemudian kita kaitkan dengan bukan mitos ya, kalau yang air tadi, kalau air itu lebih ke ya itulah bagaimana masyarakat Sunda menyikapi tentang air. Jadi bagaimana masyarakat menyikapi pun itu adalah bagian dari budaya ya saya kira. Jadi bagaimana masyarakat menyikapi air, memaknai air sebagai sebuah nilai kehidupan. Dan tadi diceritakan kalau bagi masyarakat Sunda air itu bagaikan ibu gitu kan, bagaikan perempuan, sumber dari kesuburan dan semacamnya kayak gitu. Dan cara masyarakat Sunda menyikapi perempuan pun ya sama luhurnya seperti menyikapi terhadap air. Jadi ya air itu, perempuan itu tidak semata-mata ditatap atau dipandang sebagai objek seksualitas saja, tapi juga sebagai, tapi dipandang sebagai sosok ibu gitu kan. Yaitu ibu, sumber kehidupan baru. Wow, gitu kan. Ya, gitu akan Teteh. Kemudian di selanjutnya tadi juga kita bahas soal masih tentang air. Di air ini ya lebih ke semacam sedikit kritis dari masyarakat Sunda lah ya. Ketika zaman dahulu masyarakat Sunda lebih ke menggunakan air sebagai sumber dari segala kehidupan gitu ya, dalam artian mereka mengatur suhu dengan ya melihat dengan di mana ada air di situ mereka membangun perumahan, kemudian di situ juga mereka mengatur tentang bagaimana ladang mereka, sawah mereka, jadi semuanya dikontrol dari sana. Dan saya kira gitu ya, di lembur-lembur orang gitunya, di daerah-daerah gitunya, di lembur-lembur gunung gitunya, contohnya di Abi lah, di Majalengka gitunya, di daerah Lemah Sugih gitunya, di Luhur dan masih gitunya, masih juga gitu, masih sawahnya masih ngebentar loba gitu, masih jembar, masih hejo, cai masih ngalir, solokan masih herang, jadinya pokoknya mah pika deudeuh pikanya. Dulu yoge janten kumaha urang akang teteh gitu di zaman ayeuna ngeunaan ieu. Kumaha urang nyikapan mitos tadi Nyai Pohaci tuluy sikap masyarakat Sunda gitu nya. Nomor hiji anu saena gitu nya, nya urang kedah nya. Urang kudu ngalestarikeun air karena memang nya tidak hanya di kebudayaan Sunda saja bahwa air itu memang sumber kehidupan. Dan kebetulan yang kita bahas ini tentang Sunda dah gitu ya. Jadi ya sedikit banyak mengambil sudut pandang dari bagaimana masyarakat Sunda kala itu memandang air dan segala tentang kepentingan ataupun segala hal tentang nilai luhurnya. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas mengenai kesenian ataupun kebudayaan ya Kang Teteh. Tidak bisa banyak sekali mulut ini berbicara karena memang ya keterbatasan waktu, keterbatasan pemahaman gitu ya. Jadi mudah-mudahan sedikit banyak bisa bermanfaat lah ya yang malam ini juga, ataupun malam-malam kemarin ataupun malam-malam selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Dan luar biasa sekali malam ini ya Kang Teteh bisa bersama Kang Dadang bisa bersama Kang Teteh, bisa bersiaran ria gitu ya, berbagi informasi, berbagi hal-hal yang sifatnya informatif ataupun ya sebatas ilmu pengetahuan baru, atau sebatas oh iya baru tahu ya dan Nyai Pohaci, aku pikir hanya kabayan gitu, misal kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Dan akhir kata, mohon maaf atas segala kelepatan keluputan segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan tetap di Pesona Budaya Nusantara Sunda dong, setiap Selasa malam Rabu. Ingatkan kembali nih ya, Pesona Budaya Nusantara Sunda Selasa malam Rabu jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, tetap di RRI Pro 4 ya pastinya. Dan akhirnya Kang Teteh, sewaktu kita sudah mulai akan berakhir. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Dan akhirnya saya Kang Dadang Nukasep pamit undur diri. Sampurasun.

0: Kisah sekitar abad ke-16 Masehi, hiduplah seorang bupati bernama Ki Ageng Panenaran yang memerintah di daerah Semarang. Karena keberhasilannya, Ki Ageng Panenaran tiba-tiba berubah menjadi sombong, kikir, congkak. Melihat sikap Ki Ageng Panenaran yang seperti itu, Sunan Kalijaga mencoba mengingatkan dengan cara menyamar, menjadi seorang tukang rumput, dan menyisipkan nasihat-nasihat ketika menawarkan rumput-rumputnya.
1: Maaf, Tuan. Sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Hei, tukang rumput! Apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar, ha? Memang kamu itu siapa? Sudah berani menceramahiku?
1: Maaf, Tuan. Saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab akhirat adalah kebahagiaan sejati, Tuan.
2: Aku tidak peduli dengan semua omonganmu, wahai tukang rumput.
3: Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki.
2: Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya.
0: Sunan Kalijaga kemudian mencangkul sebidang tanah. Anehnya, setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Panenaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan.
2: Maafkan saya, Kanjeng Sunan. Saya sangat menyesal atas semua kekhilafan saya selama ini, Sunan. Jika Kanjeng Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Kanjeng Sunan.
3: Baiklah, Ki Ageng. Jika kamu benar-benar mau bertobat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi, datanglah ke Gunung Jabalakat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun.
0: Ki Ageng Panenaran melakukan perjalanan ke arah selatan. Setelah berapa lama berjalan, Ki Ageng Panenaran beserta rombongan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat sedang beristirahat, mereka melihat sebuah perkampungan yang sangat rukun penduduknya. Di perkampungan tersebut, terdapat beberapa mata air atau tuk yang menjadi sumber kehidupan oleh warga di perkampungan tersebut.
4: Ki, di sana ada sebuah perkampungan yang cukup banyak penduduknya, Ki.
5: Benar, Ki. Nampaknya penduduk di sana sangatlah rukun. Tanahnya terlihat cukup subur.
6: Kalian semua betul. Saya juga sebelumnya belum pernah melihat perkampungan itu.
5: Benar, Ki. Kami juga baru melihat sekarang ini, Ki.
6: Kalau begitu, mari kita bersilaturahmi ke perkampungan itu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ki Panenaran, mari, Ki. Istirahat di tempat kami, Ki.
8: Tolong segera disiapkan tempat untuk Ki Ageng Panenaran dan rombongannya untuk istirahat, teman-teman.
6: Sudah, kami kesini tidak berlama-lama. Dari kejauhan tadi, saya dan rombongan melihat kampung ini. Dan kampung ini terlihat sangat rukun dan ramah penduduknya.
7: Iya, Ki.
6: Kemudian, kami rasa kami belum pernah memasuki perkampungan ini. Maka kami putuskan untuk mengunjungi dan bersilaturahmi ke kampung ini.
7: Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih ya, Ki. Terima kasih yang sebesar-besarnya, Ki. Dan tentunya kami semua merasa sangat senang, Ki. Ki Ageng Pandanaran sudah bersedia mampir dan bersilaturahim ke kampung kami ini, Ki.
6: Iya, Kisana. Terima kasih atas penyambutannya. Dari kejauhan tadi, kami semua melihat para warga di kampung ini sedang gotong royong. Sebenarnya, apa yang sedang warga kerjakan ke sana?
0: Mendengar pertanyaan dari Ki Ageng Pandanaran, kepala dari perkampungan tersebut menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, hingga menjadi keluhan bagi warga di perkampungan tersebut.
7: Begini Ki Ageng, sebenarnya di perkampungan kami ini terdapat mata air sejumlah 9, Ki. Atau warga sini itu sering menyebutnya dengan Tok Songo, Ki. Pada mulanya memang semua warga di sini merasa senang dengan adanya Tok Songo ini. Mereka bisa menggunakannya untuk kehidupan sehari-harinya, Ki. Dan 2-3 bulan terakhir ini, para warga kewalahan melihat mata air yang terus memancarkan air hingga membanjiri kampung, Ki. Terus kemudian warga hingga saat ini terus bergotong royong untuk berusaha menutup mata air yang itu, Ki, untuk mengurangi kelebihan air yang keluar dari mata air itu, Ki. Namun setiap kali kami berusaha menutup lubang-lubang mata air, batu-batu tersebut selalu hilang, Ki, hilang tenggelam ke dalam mata air tersebut. Kami hampir putus asa. Terus lama-kelamaan air yang keluar justru sampai merusak tanaman-tanaman kami, Ki.
0: Setelah mendengar penjelasan dari kepala warga tadi, Ki Ageng langsung menuju salah satu mata air, mengambil air wudhu. Kemudian Ki Ageng Pandanaran melaksanakan sholat 2 rakaat.
6: Sepeninggal kami dari desa ini, insya Allah mata air itu tidak akan mengeluarkan air lagi. Cuma satu yang tersisa, dan itu masih saudara-saudara perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Pesan saya, jagalah kebersihan mata air tersebut. Kedua, berilah nama desa ini Tambalang.
7: Titah Raden akan kami laksanakan. Akan tetapi, kalau boleh kami tahu, apa arti Tambalang tersebut, Paduka?
6: Tambalang itu berasal dari kata tambal dan hilang. Bukankah saudara-saudara berkali-kali menambal lubang-lubang mata air tadi, tetapi selalu hilang, bukan?
7: Iya, betul juga, Ki Ageng Pandanaran.
6: Sudah saatnya kami serombongan ingin melanjutkan perjalanan. Terima kasih penyambutannya, dan saya berharap kerukunan dan keramahan warga di desa ini tetap harus dijaga agar keutuhan desa ini juga terjaga dengan baik. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Raden Pandan Arang beserta rombongan segera meninggalkan tempat itu. Keajaiban pun terjadi. Bersamaan dengan kepergian beliau dari tempat itu, sedikit demi sedikit, air yang keluar dari mata air itu pun semakin mengecil. Akhirnya berhenti sama sekali. Bertepatan dengan hilangnya Raden Pandan Arang beserta rombongan dari pandangan mata para penduduk, tinggal sebuah mata air yang masih mengeluarkan air seperti yang dikatakan Raden Pandan Arang. Itu pun dengan aliran yang tak seberapa besar. Sejak itu, daerah atau desa tersebut dikenal dengan nama Tembak.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Durga mendak kala sirna. Sirnaning saking suh Brasta kaping wah Darmastuti rayu. Penyanyi pun poro pamiyarsa RRI Semarang malikinipun Prumpat Budaya. Kawilujengan kebagas kuarasan sarta kayuhanan. Mugi tansah sumundha dhateng panjenengan sedaya sewu kulo. Poro pamiyarsa, adat saben iki kulo ribut saking klego Boyolali. Wonten ing Udyana menika kulo tinimbalan dening pangarsa tamaning RRI Semarang lumantar cundakaning lampah kadhawuhan giaran wonten ing ngarah Sekar Binabar. Para pamirsa, menapa ta werdinipun Sekar Binabar menika? Sekar menika tembang, wondene binabar menika kawerdekaken utawi kaandharaken. Yanipun para pangetri, kula mboten badhe tilar dhateng sejarah iki. Kula wonten RRI Semarang menika ing Sekar Binabar menika awit rumiyinipun rikala taun 2014 kula kinanti dening budayawan ing RRI Semarang mliginipun dhateng yanipun Ki Warsena Taru Puspita kadhawuhan nglajengaken lampah wonten ing regiaran Sekar Binabar ingkang menika dhateng penyanyipun para pamirsa wajib didhawuhi wajibipun nindakaken lan ngestakaken dawuh ngantos dumugi sepriki kula nindakaken timer dapa dawuhipun Ki Warsena Taru Puspita ngantos dumugi sapriki tasih kelampahan kula kiyaken. Perlu kawuningan dhateng nyanipun para pamitri budaya tembang ing kawerdekaken kawis Sekar Binabar menika undranipun saking menapa saking peparingipun para luluhur yang sampun ke Candi Murti yang samudayanipun ngemot piwulang suci piwulang suci tuladanipun kados serat Bima Suci utawi suluk Bima Suci menika wulangipun

0: นางซอยโยมาเวพร้องตอ
1: Penyanyi pun para pamateri budaya manggolo sekaripun penyanyi pun Ibu Sugiyarti. Ih, sastranipun pancen sak njawinipun angen-angen penyanyipun para pamateri. Namung deleking utawi undraning perkawis serat manuhura menika namung minangka cagak lan tuwakipun penyanyipun para kadang-kadang binagus kalian para remaja putri ing mangke anggenipun kepareng badhe ngembat samudraning bebrayan samudayanipun kanthi ancang-ancang kakung.

nang saya menawi saya saya anggenipun bronto sampun kakung kalian putri dadi kakung ya wuyung putri ya wuyung sami wuyung lan wuyung dadi siji bebrayan agung padha selajengipun ibu.

Yanipun moro kampung Budaya I kawengku dening Wanci yanipun poro pamateri bebilih yanipun Ibu Sugiyarti namun tumugi semanten rumiyin pendak seloso I pendak seloso malam Rebu yanipun poro pamateri Budaya kuwasa nyaket radio RRI Semarang mriki Bompat I atas bapak kula nggah wonten ing Boyolali Haji Suyono SPD Ibu Putra penyanyipun Pak Jumirin menepet ini Ibu Rupiah monggo sami ngestu podo datang menyanyipun Sekar Binabar yang sami-sami dipun kiarakan ngerai di Semarang rahayu ingang pinanggih widodo diring sami kolo mun

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
1: Bintang.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.
3: Bintang.

0: Salam kula suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih tumunten badhe ngaturaken babaring lampahan kauripan perangan 50 utawi tamat. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: ora perlu tok tutup-tutupi. Rembukmu sak kloro niki mau aku wis priksa.
1: Kepisih diajeng nak kaya ngono piye, Ro?
2: Kula yen namung mung didhawuh dalem Kanjeng Ibu mrayangku pita
1: kok kang kaya ngono kuwi sing diparingi itu kok aku, Ro. Kamangka aku wis ngendi kok warna-warna to
2: iki. Menawi panjenengan mika wau lajeng kula dherekaken kuntur kersa nggih malah mboten katenangan kados ngaten.
0: Diajeng mrayang sekat.
1: Inci dawuh dalem Kang Mas Prabu.
0: Ora perlu kowe getuni. Rembukmu ing ngarep. Nek pancen kowe kuwi nyagui dawe wong tuamu ora popo.
1: Iki ning dereng kok.
0: Ning sliramu tak aturi menggalih.
2: Kados pun ditu.
0: Sliramu kuwi garwaku selir. Kejaba aku tresno marang sliramu. Nalika semono aku mundut garwa sliramu. Iki dudu kersaku. Ning iki saka kersamu dhewe.
1: Ince Kang Mas Prabu ning nun sewu kula dereng tumindak menapa-menapa kok Kang Mas?
0: Yo. Senajan kowe durung tumindak. Nanging kowe wis tak anggap luput. Jalaran samengkone kowe go bakal dadi satru oning praja kauripan kene.
2: Mbok nggih sampun punaken itu Kang.
0: Saiki kowe kondur ning Kraton Siluman Kidul.
1: Kula tresno sanget dateng sampean dalem Kang Mas Prabu.
0: Aku weling karo kowe. Dino iki sliramu wis ora tak agem meneh. Sliramu kudu kondur ning Kraton Siluman Kidul.
2: Sampun kondur ke mawon kang kok mboten menapa-menapa panjenengan menika lho.
0: Ning welingku marang sliramu.
1: Aku tresno banget diajeng.
0: Nek pancen mengko Kraton Siluman Kidul. Kuwi melu-melu canduk lawung ing perkara medang. Nek ana apa-apane Kraton Siluman Kidul. Aku ora tanggung keselamatane. Wis, saiki kowe kudu kondur.
1: Kang Mas. Kondur. Kang Mas, Pak, aku kula tresno sang

0: Injih, Paman Tumenggung Joyontanu, kula tampi atur palapuranipun perkawis samektaning poro prajurit ing kauripan.
1: Injih,
0: sak sampunipun kula aturi merayuki akan anggenipun lenggah, Paman.
1: Sendiko ngesto akan dawuh Regiono Patih Narutama.
0: Paman Tumenggung Dipoyutu.
2: Nuwun dawuh timbalan dalem Regiono Patih.
0: Jangkepipun cacaing poro prajurit ingkang dipun pandhegani dening Paman Tumenggung Joyontanu menika lajeng kedah sinarengan kalian gegaman. Lajeng sak mangke menapa kemawon ingkang sampun dipun cawisaken.
2: Sedaya ubo rampe kaprajuritan kalebet dedamel pirantining perang.
0: Injih,
2: Pak. Boten kantun dipun cawisaken. Sampun to. Rekyono Patih Narutama boten perlu kuwatos sing penggalih. Perkawis prajurit dalem ingkang sami nyengkuyung te biantu penyian dalem saestu. Anpun tanggung jawab dados jejering prajurit depani negari.
0: Waduh. Paman Dipoyudo soho penjenengan Paman Joyontanu.
1: Injih, Kipati.
0: Semanten ageng setyo bektinipun Paman kekalih wonten ngerso dalem Sang Prabu Erlangga.
1: Injih,
0: kula ugi nderek ngaturaken agenging panuwun senajan kula menika jejering pepatih nanging tasih kirang ing seserepan menawi dipun timbang dumateng penjenengan dalam kekalih Paman Tumenggung.
1: Injih, nuwun-nuwun dalam sewu Kipatih. Kula keni menawi kula menika langkung sepuh umur kula tinimbang penjenengan dalam Regiono Patih Narutama. Lan saestunipun menawi kula suraos nampi dawuh dalam supados perang kalian kadang piyambak. Estunipun manah kula menika mboten sekeca. Kenging menapa Kanjeng Pangeran Hindratama ing sampun jumeneng Ratu Mukti wonten negari Medang kok kagungan penggalih badhe ngrabasa perang ing negari kauripan. Mongko menawi dipun petani ing saestu Kipatih.
0: Inggih.
1: Kauripan gumelar menika mergi saking prihatosipun Kanjeng Pangeran Erlangga duk nalika semanten. Ingkang nalika semanten dipun serang saking Wurawari ngantos melajar dumugi wana Wanagiri. Ingkang dipun sengkuyung dening para Brahmana para wiku saengga dumados negari kauripan. Teksipun kauripan menika dede lumintiring kawibawan saking Prabu Teguh Darmawangsa Suwardi. Nanging kenging menapa Jeng Pangeran Indratama kok lajeng ngujo kanepson ngah-ngah-ngah badin depani kauripan. Ingkang kula gumunaken wonten ing mriku menika Kanjeng Kipatih Narutama. Menawi sampun dipun rembak ingkang kanthi alus supados wangsul malih rukun kalian kauripan boten purun.
0: Inggih
1: kados pundi malih kulo senajan sampun sepuh nanging kulo Senopati ning perang kulo sagah depani negari kauripan.
0: Matur nuwun menawi mekaten.

0: lonceng pengiramin teratap.
1: Naliko ning pendopo Agung kowe matur cari prajurit anyar.
0: Kiji.
1: Aku ngeman marang. Wis. Kowe matur marang pendhuwurmu Kakang Larutam. Jangan bali ning kraton kamu.
0: Nyuwun pangapuren Den Pangeran Hendratama. Mila kula sampun kumawani nderekaken Rekyana Patih Narutama sak perlu ngemutaken penggalih dalem ingkang kelentumen. Kula pancen jih sampun dipun paringi aji jaya kawijayan dening tiyang sepuh. Menawi pancen saestu jeneng Pangeran Hendratama meniku mboten kersa ndar aturipun Rekyana Patih Narutama. Dan pengiran monggo Sang Prabu Erlangga menikum boten nganggep mengsah dateng penjenengan dalem senadyan penjenengan dalem menikum badhe wani wonten ngerso dalem Sang Prabu Erlangga. Kulaturi sesarengan kalian Rekyana Patih Narutama kulo dherekaken sowan wonten ngerso dalem dini mangki wonten tantrimaipun Ki Jangkung lan Rekyana Patih Narutama mandapi pun poro kadang dipati kukuban negari Medang menikut datus tanggal jawab kulo kulo ingin badi ngerampu minceng pengiran
1: maesok halus berubi-ubi ini setempu dati aku mentah pengen maesok dulu nekurat kumota emang aku mesti teko tegel marang.
0: Sampun nglepataken dateng kula menawi kula wani wonten ngersa panjenengan dalem Jeng Pangeran.
1: Bagus ngajak.
2: Ayepus.
1: Iyo.
2: Op, yap, yap.
1: Awas.
2: Ayepus, ayepus. Ating atla hop, yapus. Et hop,
1: iyo.
2: Hop, ya.
1: Awas. Iyo.
0: Ora pangling Ki Jangkung kuwi kang nalika semana wis sulaya karo aku nalika aku nderekake kundur Kusuma Dewi Sunyi
1: Mas Wulu rikala semana gunga ditutuk gonku krengan aku karo kuwi ning rikala semana ketuku ikat getah Mas Wulu oning papan kini ki ayo ditutup kaki ini kerengan aku
0: orang rumang sani nek kowe kuwi piyayi sepuh Ki Jangkung piyayi sepuh iku pindane kayu kangus gapuk medel kulitmu ketas balung apa meneh kowe mau nganggo tangan siji jalaran sing siji tanganmu buntung Ki Jangkung
1: kowe nyempel iki karo aku dumene aku tuwa nek panjeneng kowe bisa Banjur metik toyo ayo sengkakno.
0: Aja mung kowe iki jangkung kerubutan karo Jeng Pangeran Indratama.
1: Ya ben kamu.
2: Hempus.
1: Lah hop.
2: Ya hempus.
1: Lah hop hempus.
0: Ki Jangkung.
1: Opo kaiso wulu,
0: eh? Aku uga duwe gegebengan. Duwe aji jaya kawijaya. Aku mamrih pasulayanku karo kowe enggal rampung. Kowe kuat nampani aji pamungkas. Aku nyembah marang kowe Ki Jangkung.
1: Bagus.
2: Aji pamungkas. Iya. Iya.
1: Maiso ulung. Iki aji jaya kami jayan sing tok. Maiso wulu, ngopo kok kaya watu ra iso omong? Semleneren kowe nyawang aku.
0: Lagi sepisan ji aku iki meruhi. Wong ketaman aji pamungkas kurat mong. Ya wis meneh Ki Jangkung. Aku isin. Nek nganti ora kok wales Ki Jangkung.
1: Kowe jauh tebas.

0: Waduh, ya, ya, ya, ya. Pamer kasekten kowe jangkung. Ora bisa kemecap aku meruwi senopati sing padha tak derekake dadi banten saka tanganmu. Jangkung, wis kaping pira kowe tanding tiyasa karo aku? Mawu lawali nanging ora ana kerampungane. Ning mbok menawa saiki kerampungane kowe apa aku sing munggul jurit ya?
1: Tandingan kang keri dhewe aku ngejak playon kowe ra wani nututi. Saiki kowe ngejak opo kowe katentah?
0: Ora perlu ngucir, aku ora bakal ninggal mlayu ning kowe aja ninggal mlayu. Sing mati kowe apa aku?
1: Aku opo kowe?
0: Aku tak ladeni. Wah. Wis temen kowe.
1: Wong wis tuwa ndak tak nganggo sempok barang
0: tekan kowe. Ora pasang kuda-kuda. Piye? Mati kowe.
1: Ya dus. Lah, wela. Wela.
0: Iya.
1: Sempok endur terus. Wela mletik. Edian iki. Nganggo aji opo iki?
0: Iya.
1: Nganggo aji iki dan langkah
0: susah.
1: Ket ini ya
0: dus.
1: Ai dus. Nganggo aja apa kok dadi tanganku sing siji kaya ora duwe daya iki.
0: Ayo. Saiki tokno kasudiranmu. Aku yo tak ngetok kasudiranku sebab aku rumangsa ora lega yen kowe ora tumekaning pati saka tanganku.
1: Sabar temen ket
0: ya dus. Ngodisek. Aduh.
1: Ayo. Kempis-kempis kowe.
0: Edanane.
1: Kowe iki ape minta jak playon nek katentah.
0: Kowe ngucir kowe. Kowe playon sejatine kowe playon. Kapracondang mungsuh aku ning pawadanmu kowe ngajak adu kasekten saiki aja mlayu.
1: Yo.
0: Ayo. Mati kowe.
1: Ya, hip, ayo.
0: Us. Kesuwen jangkung iki peperangan mes perang berubah padha dene ngantepi sing dibiyantu
1: perang ya wae ya rasudi aku perang ngomong wae
0: ya wis yen pancen kowe kuat nampani ajiku kang pungkasan iki tak guroni kowe jangkung
1: amakno iki katentak
0: niate sing nglebur Durangkara sing manjing ngene nganggamu jangkung.

0: Patih kok perang karo temenggu kowe kalah.
1: Kowe ora duwe daya kemanden apa? Hei, Arda Gutama. Sing tak mungkasi nyawamu. Sawangen epek-epek ku kiwa.
0: Loh. Eh. Tanganmu abang. Abang kuwi murup apa pupus jati tok. Lerek-lerek kena ngepek-pekmu aku ben wedi. Heh.
1: Sakarmu nggonmu wus. Nanging Arda Gutama. Wis. Tumung kula marang Bapak Angkasa. Ing dina iki tak sampurnake nyawamu Arda Gutama.
0: Nek aku bisa endo ora bakal kelakon. Oh. Malah kowe sing kudu mati.
1: Ya bisa endo kowe Arda Gutama.
0: Iya.
1: Yo. Wis.
0: Waduh.

0: pati. A ti pos pati. Masa ko. Malah tadi. Kau bingung ku kepiye tadi.
1: Kok bingung kepiye, ha?
0: Aku
1: ora sapa bingung.
0: Melayu nyingkir saka peperangan. Aku wis weruh kabeh para anung-anunging Praja Medang padha tumekaning pati adi.
1: Senopati kok nyut tinggal gelanggang colong
0: kae. Kok aja ngribeti aku adi.
1: Kok ngribeti kepiye to? Eh, Linggawijaya, sawangan aku.
0: Lho piye to?
1: Aku ora perlu basa karo kowe. Tak belakang.
0: Aneh. Aneh tembungmu, Puspadewi.
1: Nek sejatine Puspadewi iki telik sandi saka kauripan. Dudu saka Medang.
0: Sitan kowe Puspadewi. Kok dadi kowe ngeblak ning ngarepku? Kowe kandha nek kowe kuwi telik sandi saka kauripan. Nek ngono apa sing? Buka wadi iki. Kowe Puspadewi.
1: Iya, tak akoni Linggawi Jaya. Aku ora perlu mbelani Kraton Medang. Aku suwito ngersane ratu sing wicaksana. Wis, saiki aku ora perlu mbiyantu karo kowe. Ning kowe perang tanding karo aku.
0: Loh. Ngono. Kowe nantang karo aku, Puspadewi.
1: Nantang. Ayo, diseng leno Linggawi
0: Jaya. Senajan dikepiye mesti tak adepi. Singo leno, sing leno tumekani pati Puspadewi.
1: Ayo Linggawi Jaya.
0: Iya.
1: Asik. Mundur kowe Linggawi Jaya,
0: ha? Limpat. Trampil Trengginas.
1: Senajan kowe bocah wadon. Asik.
0: Iya, waduh, waduh. Ya.
1: Os.
0: Oh, iya. Aduh. Kurang ajar.
1: Ora sah isin kowe
0: nendang karo wanita. Nendang kowe Puspadewi. Ya. Ya. Adep. Oh, iya. Oh, iya.
2: Kados pundi jeng Pangeran Indratama?
3: Ape pinter julik tenan.
2: Panjenengan dalem sampun priksa piyambak. Sampun kathah bebanten. Tiyang ingkang panjenengan dalem gol-golaken sak menika sampun dados banten. Monggo kula aturi emut jeng Pangeran.
3: Ora iso Kakang Ortama. Yo mergo akeh bebanten. Kang dumadi ning Kraton Medang. Awas. Hait yo, hait.
4: Oh, hait. Yo, hait.
3: Mati.
4: Mati kowe.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801. Dan pada kesempatan hari ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan berjumpa kembali kita di FM 88,2 AM 801 RRI Digital, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi Pro 4 RRI Semarang. Pada pagi hari ini Selasa, atau maksud kami Rabu ya lebih tepatnya, 12 Agustus 2026 kembali hadir mengudara untuk menemani Anda semuanya hingga malam nanti tentunya pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Bersama saya Fahri Marlian yang di pagi hari ini kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kesehatan, kebahagiaan semoga senantiasa Tuhan limpahkan kepada Kang Mas Boy semuanya, pendengar siap Pro 4 RRI Semarang dimanapun berada ya. Mengawali kebersamaan sahabat budaya Kang Mas Bayu, di pagi hari ini kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi, yang mana pada hari Rabu pagi ini seperti biasa kita akan mendengarkan pesan Dharma dalam segmen atau acara Mimbar Agama Buddha ya, yang mana pada pagi ini tema atau pesan Dharma yang akan disampaikan adalah latihan hidup berkesadaran. Kami ulangi, latihan hidup berkesadaran yang nanti akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha. Beliau adalah Priyatiningsih, sarjana agama. Selamat mengikuti.

sata tira nekama mupasame rata dewa pite sang pihayanti sambudanang sati matang orang bijaksana yang tekun bersamadi yang bergembira dalam kedamaian pelepasan yang memiliki kesadaran sejati dan telah mencapai penerangan sempurna akan dicintai oleh para dewa. Namo Buddhaya. Pendengar RRI Semarang yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pendengar yang berbahagia, mengawali perjumpaan kita kali ini terlebih dahulu, saya berharap semoga pendengar sekalian berada dalam kondisi sehat bahagia dan senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini saya akan ketenahkan tema latihan hidup berkesadaran. Nah, saudara, selamat mendengarkan.

Pendengar yang berbahagia, di saat pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kita semua dikejutkan dengan fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini. Ada gempa di Malang, Jawa Timur, banjir bandang, badai, dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur. Dan sekarang ini disusul lagi dengan munculnya klaster baru COVID-19 akhir-akhir ini, yang konon katanya virus ini lebih ganas dan lebih berbahaya. Hal ini menyebabkan lebih banyak kasus orang terkena virus corona. Dan ini yang mengakibatkan banyak orang terpapar sakit dan bahkan meninggal. Banyak rumah sakit yang kewalahan karena tempat tidak mencukupi. Fenomena alam dan gangguan keamanan tersebut dapat membuat kita semua merasa miris, was-was, dan khawatir. Jika perasaan ini terus-menerus menghantui, kita akan menghadapi permasalahan pikiran seperti stres dan kecemasan yang berimbas pada gangguan kesehatan fisik seperti insomnia dan hipertensi. Karenanya diperlukan kesadaran untuk memahami dan kesiapan menghadapi setiap kondisi perubahan, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Pendengar yang berbahagia, dalam pandangan agama Buddha, COVID-19 merupakan bencana yang utamanya disebabkan oleh penyakit. Hal ini tertuang dalam kitab suci Anguttara Nikaya 5 bagian ke-130, yaitu dalam Vyasana Sutta. Di sana dijelaskan tentang 5 macam bencana yang bisa kapan saja menimpa seseorang, yaitu yang pertama, bencana yang disebabkan oleh kehilangan sanak saudara. Yang kedua, bencana yang disebabkan oleh kehilangan kekayaan. 3, bencana yang disebabkan oleh penyakit. 4, bencana sehubungan dengan kehilangan perilaku bermoral. Dan yang 5, bencana akibat kehilangan pandangan benar. Menghadapi kondisi kekhawatiran ini, kita sudah semestinya dapat menyikapi dengan tenang dan tetap berpegang teguh pada prinsip kebenaran dhamma. Pandemi COVID-19 ini memperkuat pemahaman akan pentingnya mengembangkan hidup berkesadaran. Sebagaimana Buddha mengajarkan tentang bermeditasi. Dengan bermeditasi akan membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 dapat melewatinya dengan batin yang tenang dan seimbang, yaitu melalui praktek hidup berkesadaran. Dalam ajaran Buddha, kesadaran atau sati memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga pengendalian pikiran. Hal ini meliputi kesadaran terhadap kondisi eksternal, yaitu objek-objek atau kondisi dari luar tubuh, seperti cuaca, fenomena alam, atau kejadian-kejadian yang saya sebut di awal tadi. Serta kondisi internal, seperti kesadaran terhadap kondisi tubuh, perasaan, maupun mental atau pikiran. Kesadaran ini dapat dilatih secara intens dengan meditasi berkesadaran penuh
atau mindful, atau praktek meditasi pengembangan batin atau pengembangan vipassana bhavana. Seseorang yang telah memiliki kesadaran penuh tidak akan pernah merasa khawatir dimanapun berada. Hal ini disebabkan karena dalam dirinya telah dipahami sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang ada dan yang timbul adalah tidak kekal adanya atau anicca. Pendengar yang berbahagia, dengan pengetahuan mendalam atas ketidakkekalan itu, orang dapat memahami bahwa setiap perubahan yang terjadi, baik yang disebabkan oleh fenomena alam, gangguan keamanan, atau kondisi lainnya, seperti politik, ekonomi, dan sosial, semua itu adalah perubahan yang wajar terjadi, yang mungkin akan terjadi, yang akan dapat terjadi, dan yang akan menimpa siapa saja. Melalui hidup berkesadaran atau praktek vipassana, kita dapat mengetahui akan pentingnya kesadaran dalam mempertahankan kondisi batin untuk diam di sana. Pada saat sekarang ini, artinya ia tidak terikat pada memori masa lalu maupun kecemasan pada masa yang akan datang. Kesadaran atau sati juga dapat mengetahui dengan seksama mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka yang berkesadaran penuh juga mampu mengakomodasi dirinya sendiri maupun masyarakat untuk terikat pada nilai-nilai dan norma-norma Buddha yang luhur dengan menahan diri dan tidak melakukan perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Kesadaran untuk dapat menerima kondisi yang berbeda juga sangat penting. Benar bahwa akibat pandemi COVID-19 juga telah mengubah pola kehidupan kita, termasuk dalam menjalankan ibadah. Hampir dua kali berturut-turut, kita semua belum dapat merayakan hari besar keagamaan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula dalam melaksanakan ibadah sehari-hari atau ibadah di hari besar keagamaan lain, saat ini dibatasi. Ini semua semata-mata sebagai upaya dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Saat ini, pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau dikenal PPKM darurat untuk memperketat aktivitas masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga mempengaruhi tata peribadahan. Kesemuanya itu tentu membutuhkan adanya kesadaran yang baik, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Inilah arti penting kesadaran sebagaimana yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada umatnya. Semua kita lakukan, semoga tidak membuat kita kehilangan kesadaran yang kita miliki, sehingga senantiasa mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Pendengar yang berbahagia,
Setelah mengetahui dan memahami pentingnya pengembangan hidup berkesadaran, marilah kita sekarang belajar untuk senantiasa mengembangkan hidup berkesadaran dengan cara melaksanakan meditasi Wipassana. Dan tentunya kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Mari kita memanfaatkan waktu yang ada dengan mengembangkan kesadaran kita, termasuk kesadaran akan mematuhi protokol kesehatan dengan penuh kedamaian, sehingga tercipta pikiran-pikiran positif yang tentunya ini akan sangat berpengaruh juga dalam menjaga imun tubuh kita, sehingga tetap terjaga kesehatan jasmani kita. Mari kita jadikan ajaran Buddha sebagai pedoman hidup kita. Pancarkanlah cinta kasih kita kepada semua makhluk. Semoga mereka semua berbahagia dan maju dalam dhamma. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak saudara pendengar semua, terkhusus segenap umat Buddha, untuk terus berdoa. Semoga kondisi tidak menyenangkan di alam semesta ini segera berakhir. Dan mari kita renungkan syair dari Bojangga Parita ini. Setelah mengetahui dengan sang jalan, mengalami ketujuh jenis dhamma yang disebut faktor-faktor pencerahan yang menghancurkan semua penderitaan. Makhluk hidup yang terus mengembara dalam samsara ini dan yang mengalahkan pasukan mara si jahat, orang semacam ini akan terbebas dari tiga jenis kehidupan. Mereka telah mencapai nibbana, di mana tidak ada lagi kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, dan bahaya. Oh orang baik, marilah kita melantunkan sutta bojangga ini yang diberkahi dengan kualitas-kualitas tersebut. Tidak hanya memberikan sedikit manfaat dan seperti obat-obat dan sebuah mantra. Ketujuh faktor pencerahan ini yaitu perhatian, penyelidikan terhadap dhamma, usaha, ketertarikan, ketenangan. Faktor-faktor lainnya adalah konsentrasi dan keseimbangan yang telah diuraikan oleh semua bijaksanawan yang maha tahu bila dilatih dengan berulang kali menghasilkan penembusan dari kebenaran luhur, penghentian penderitaan, dan pengetahuan jalan. Berkat ucapan kebenaran ini, semoga selalu ada kebahagiaan pada Anda. Suatu ketika, Sang Bhagava melihat Yang Mulia Moggallana. Yang Mulia Kassapa menderita sakit. Ia mengajarkan ketujuh faktor-faktor pencerahan ini. Mereka bergembira setelah pembabaran sutta ini. Dengan sengsara, terbebas dari penyakit, berkat pernyataan kebenaran ini, semoga kebahagiaan selalu ada pada Anda. Suatu ketika, Raja Dhamma sedang terserang penyakit. Ia menyuruh Yang Mulia Cunda untuk mengulang sutta ini. Dengan penuh hormat, beliau bergembira dengan segera sembuh dari sakit. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga kebahagiaan selalu ada pada Anda. Penyakit dari kebijaksanawan agung tersebut hingga akhirnya tidak pernah kembali lagi seperti tercabutnya
kekotoran batin oleh sang jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga kebahagiaan selalu ada pada Anda. Akhirnya, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Candi Borobudur ditemukan pada tahun 1814. Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa pada saat itu, Sir Thomas Stamford Raffles, yang menaruh minat tinggi terhadap sejarah Jawa, membentuk tim yang bertugas melakukan observasi hingga benar-benar didapati bangunan serupa candi namun berwujud stupa di dalam hutan yang kini menjadi sebuah desa bernama Borobudur di Kabupaten Magelang. Temuan ini ditulis Raffles dalam karya terbesarnya, History of Java. Sampai sekarang, belum ditemukan bukti tertulis yang menerangkan siapa yang membangun Borobudur dan apa fungsinya. Waktu pembangunan diperkirakan berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis pada relief Karma Wibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Melalui perbandingan itu, diperkirakan Candi Borobudur dibangun pada kisaran tahun 800 Masehi. Kurun waktu itu adalah masa kejayaan Wangsa Shailendra di Kerajaan Mataram kuno. Diperkirakan pula pembangunan Borobudur menghabiskan waktu 75 sampai 100 tahun lebih dan baru benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Smaratungga pada tahun 825. Candi Borobudur sempat terlantar selama berabad-abad, hingga akhirnya penemuan kembali seperti yang dilaporkan Raffles. Pemugaran kecil-kecilan sudah dilakukan sejak tahun 1800-an. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia dan UNESCO mengambil langkah untuk perbaikan menyeluruh terhadap monumen ini dalam suatu proyek besar antara tahun 1975 dan 1982. Bertahun-tahun setelah renovasi, UNESCO memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar situs warisan dunia pada tahun 1991.
1: Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6.

0: Sahabat Budaya, Wakil Bupati Boyolali sekaligus Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka, Dwi Fajar Nirwana, resmi melepas kontingen Boyolali untuk mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali pada Senin 10 Agustus 2026. Sebanyak 32 pramuka penggalang pilihan beserta 8 pendamping dikirim untuk berpartisipasi pada ajang nasional yang digelar di Cibubur, Jakarta Timur dari tanggal 11 hingga 21 Agustus 2026. Mengusung tema ketahanan pangan dan kemandirian, para peserta dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan, menunjukkan disiplin dan kesantunan, serta menjunjung tinggi nilai satya dan dharma pramuka guna membawa pulang kebanggaan dan mengharumkan nama baik Kabupaten Boyolali di tingkat nasional. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kebumen berhasil mencatatkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp 330,70 miliar rupiah atau 56,67% dari target tahunan per 31 Juli 2026. Capaian strategis tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lilis Nuryani pada puncak acara Gebiar Pajak Daerah serta Monitoring Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD yang terselenggara di Pendopo Kebumian pada Senin 10 Agustus 2026. Didorong penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 dan listrik, Pemkab Kebumen turut menyalurkan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah senilai 11,97 miliar rupiah kepada 397 desa berprestasi. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat efisiensi transaksi non-tunai sekaligus memberikan apresiasi tinggi pada para wajib pajak teladan demi kelancaran pembangunan infrastruktur. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wes,

0: kekinian ya, untuk panjenengan semuanya yang suka jedak-jeduk ya, yang suka ngebit-ngebit gitu nje, monggo nanti kita nikmati bersama lagu-lagunya di Geliat Pagi, sambil berbagi cerita juga boleh, aktivitasnya di pagi ini apa saja gitu nje, barangkali mau bisa dibagikan, atau semisal mau nyenggol-nyenggol temennya juga boleh ya, yang belum bangun disenggol, yang masih aras-arasan disenggol minimal ki ana esuk ki raupse gitu, supaya nanti bisa seger ya, beraktivitas, syukur bisa olahraga tipis-tipis saja enggak apa-apa, yang penting di pagi ini kita awali dengan rasa semangat dan bahagia ya. Yang nanti mau bergabung monggo line telepon kami buka di 0224 8316661, atau di WhatsApp ya di 0811277791 ya. Kalau boleh juga ini tak sampaikan untuk topik atau tema pagi ini, kita boleh ya bikin kopi atau teh gitu jadi pagi hari. Jadi tim kopi versus tim teh, atau ada yang tim air putih juga, silahkan nanti bisa bergabung ya. Untuk yang sudah bergabung di line telepon ini boleh kita terima terlebih dahulu, ada siapa di sana? Selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi saya.
0: Nggih, waalaikumsalam. Suaranya diperjelas dulu ini Bu Dewi, kok kayak pelan ya?
1: Heeh. Oh, gitu. Maaf kalau suaranya agak resah-resah gini, baru nangis.
0: Wah, senjengan menikah ya, kalian nangis.
1: Baik, kehilangan.
0: Menopo?
1: Kakak saya yang nomor 3 yang baru aja pensiun dulu.
0: Wih, ini
1: lah. Ini tuh Kapolres, jadi terus pindah di Jogja, jadi wakil Kapolsek. Ini jadi ambil bahan awas.
0: Wah,
1: Allah, semoga kakak saya yang nomor 3 dari apa ya mas, masih dari gambar kuburi padang
0: padang
1: jalani ya Allah,
0: kita
1: mas,
0: kita doakan bersama
1: semoga kakak saya.
0: Jadi kita doakan bersama semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan gitu Bu, dan diterima segala amal kebaikannya, diampuni segala dosa-dosanya. Oh, nji. Jadi panjenengan sedang berkabung gitu ya, berkabung.
1: Suka cita. Baru aja itu kemarin tuh udah nganu mas, baru pulang umroh, baru aja istrinya haji kemarin. Kok tau ini yang tadi tuh badannya gak enak.
0: Oh, nji.
1: Iya, pagi-pagi ini tadi setiap hari antara jam 8, apa, jam 6, setengah 7.
0: Kita doakan bersama nji Bu Dewi nji. Untuk panjenengan juga sedihnya kalau bisa jangan berlarut-larut, tetap diberikan kesabaran, ketabahan gitu. Nanti bisa semangat lagi gitu ya. Didoakan yang terbaik.
1: Terima kasih Mas Lari doanya. Semoga dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin amin nji.
1: Iya. Nanti aku beliin aku lagu apa aja mas?
0: Oh, beliin aku ah, lagu, iya, lagu lembutan sakit tumbas.
1: Itu aja mas, menopo. Nyano apa? Oleh-oleh bahagia gitu mas.
0: Oleh-oleh bahagia, dari siapa itu?
1: Enggak, meleleh
0: bahagia. Oh, meleleh bahagia, oleh-oleh.
1: Iya, maaf ya mas, kalau suaranya agak bindeng.
0: Aman, nji, aman, nji, nji, nji, nji. Yang penting
1: salamnya
0: powernya ada.
1: Semuanya saja. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Ya Allah, Mbak Dewi, kita pas meninggalnya kakak saya.
0: Dan
1: buat Mas Fari jaga kesehatan, penting itu sehat mas.
0: Amin.
1: Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah, limpah barokah. Nanti kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya mas, sampai di rumah. Semoga selamat. Ya terima kasih Mas Fari, jangan lupa sarapan dulu loh mas.
0: Mangke gambil sarapan, gambil mangke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Mijen ya, ini ada Bu Dewi. Saya kira tadi sedih apa, biasanya sedihnya karena galau-galau ngopo ngono, ternyata kakaknya berpulang begitu ya. Kita doakan yang terbaik sahabat budaya untuk kakaknya Bu Dewi ini ya, semoga diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya gitu nji. Yang di WhatsApp ini juga sudah rame. Ada siapa saja, coba kita presensi satu persatu ya. Kita centang satu persatu. Ini Mbah Yarto. Mbah Yarto pagi ini sudah monitor ya. Selamat pagi Mas Fahri. Selamat pagi penyiar Pro 4, Pro 1, Pro 2 juga ya. Pokoknya selamat menjalankan tugas, bahagia selalu, selamat beraktivitas njih. Untuk panjenengan juga sehat selalu ya Mbah ya. Pokoknya sehat, gembira, bahagia, semangat. Ada Pak Zainal juga yang di Ndargo Dalam. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam. Dari Ndargo Dalam Semarang Timur, salamnya buat Mbak Sri, Mas Suhudi juga di Desa Loireng Sayung Demak ya. Mas Sodik, Mbak Devi yang di Kebonarum Utara Pujanggading boleh ini ya. Pak Kiswanto, Bu Nur Anifah di Kelipang Semarang, untuk panjenengan juga selamat hari Rabu. Nah, hari Rabu kalau versinya Pak Zainal itu adalah akronim Raih Asa Berdoa Usaha. Jadi singkatannya atau kepanjangannya adalah Rabu itu Raih Asa Berdoa Usaha ya. Pokoknya semoga sukses selalu menyertai kita semua. Terima kasih aktivitasnya pagi ini. Setiap pagi buka dan jaga warung Mas di rumah sendiri bersama istri sambil mendengarkan Pro 4 Semarang. Romantis ini ya. Mendengarkan Pro 4 sambil jaga warung berdua dengan sang istri kalau Pak Zainal ini. Jih, ini atensi yang lain nanti kami bacakan satu persatu. Sahabat budaya sudah ramai sekali ya yang hadir, yang datang, yang mengirimkan atensinya di Pro 4 Semarang. Kita ke meleleh bahagia dulu sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di Geliat Pagi, semangat pagi hari ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Ulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kura-kura dalam perahu, sahabat Buda. Untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini biar tambah semangat, tambah happy gitu ya. Kita bacakan juga ini atensi yang sudah masuk di WhatsApp-nya Perompat Semarang, ada Pak Rozak ya. Selamat pagi sahabat budaya, alhamdulillah hari ini sehat ya. Walaupun cuaca ini agak dingin, setelah subuhan ya paling baca-baca Quran ya sebentar, tapi tetap berkah. Terus lanjut bersih-bersih rumah dan mempersiapkan diri sarapan untuk aktivitas kerja. Terima kasih Pak Rozak ya, atensinya sehat selalu untuk panjenengan. Ada Bu Purnani juga yang di Kismantoro Wonogiri. Nggih Mas Andi napa Mas Fahri niki nembe mati lampu. Nembe mati lampu ya. Lampunya atau listriknya dari jam 5 sampai sekarang belum nyala lagi. Pokoknya selamat pagi, selamat tugas ya, sukses selalu. Ini habis beli paketan buat dengerin RRI Semarang. Oh nji, berarti lewat aplikasi RRI digital ya. Terima kasih atensinya Bunda Purnani, sehat selalu untuk panjenengan ya. Yang di line telepon boleh kita terima, ada siapa di sana? Selamat pagi, halo.
1: Sugeng Enjang Mas Lati.
0: Sugeng Enjang Bu Eni.
1: Dere Belas Sengkowo Mas Ipun.
0: Oh nji.
1: Mbak Dewi nji.
0: Nji.
1: Mungkin ditambi amal solehnya.
0: Amin.
1: Diampuni segala dosanya.
0: Nji. Amin.
1: Pun salam sakit kemawon. Mas Fahri tidak lupa. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya
0: Nderek Mawar. Siap lagunya Nderek. Waalaikumsalam. Sehat selalu, terima kasih atensinya Bu Eni yang di Bojakendal ya. Yang di Bojakendal ini ada Bu Eni. Terus ada masih banyak lagi ini yang sudah mengirimkan atensinya ya. Ada Pak Mukhlisin yang di Pringapus ini juga hadir. Selamat pagi, info lalu lintas sekitar Pringapus ramai lancar. Jam sibuk pekerja pabrik, cuaca juga cerah ini Mas. Terima kasih Nji. Pak Kabut yang di Jalan Ngablak juga ya. Selamat pagi Perompat Semarang, salam buat semuanya saja, salam sejuk segar. Nji, siap. Kalau beliau ini adalahnya Pak Kabut itu salam sejuk segar ya. Ada juga Pak Zainal yang di Brangsong Kendal ini. Selamat pagi, Kendal Brangsong suhu rasanya cukup dingin Mas. Salam untuk semua pendengar Perompat RRI Semarang. Jangan lupa sebelum beraktivitas awali dengan Bismillah ya. Lagunya Racun Asmara. Waduh, esok-esok wis racun je. Nanti kami siapkan coba ya Mas Zainal ya, Pak Zainal ya. Sehat selalu untuk panjenengan pokoknya. Untuk yang di Brangsong Kendal. Nah, sebelum kita lanjut baca kata atensi yang sudah masuk sahabat budaya. Ini ada satu ulasan menarik ya terkait dengan tadi yang sudah kami sampaikan di awal, kopi versus teh. Kopi versus teh di pagi hari ya, kalau sebaiknya memang air putih, tapi ya itu kita kesampingkan dulu begitu ya. Ini kan kalau semisal panjenengan yang biasanya suka minum kopi atau teh di pagi hari, ini ada satu ulasan menarik versus ya atau perbandingannya gitu ya. Lebih baik mana, kopi atau teh di pagi hari? Ya tentu keduanya baik ya, selama itu membuat mood panjenengan di pagi hari jadi lebih semangat ya, jadi lebih produktif ya gak masalah. Tapi perbandingannya adalah ini berkaitan dengan tendangan kafein. Wah, koyo bal-balan wae. Jadi antara kopi ya, teh itu memang kafeinnya berbeda sahabat budaya. Yang paling tinggi atau lebih tinggi maksud kami adalah tentu kopi ya. Ini untuk panjenengan yang membutuhkan apa namanya energi ekstra begitu ya, energi yang bikin langsung melek, bikin langsung fokus tajam gitu ya. Ini sangat cocok untuk meminum kopi di pagi hari. Kopinya juga tanpa gula ya, kopi hitam saja tanpa gula gitu nji. Yang penting kafeinnya masuk, kita bisa beraktivitas dengan semangat di pagi hari. Bahkan untuk mengawali olahraga juga bagus gitu nji. Untuk apa namanya meminum kopi di pagi hari ini, karena kopi adalah quick changer gitu ya, atau perubah cepat ya. Jadi mood panjenengan yang tadinya masih lemes ya, masih ngeluntro gitu nih, jadi bisa fokus dan tajam secara cepat. Nah, berbeda dengan teh. Nah, kalau teh ini lebih ke membuat kita stabil gitu ya. Jadi secangkir teh

hitam ya atau hijau itu mengandung sekitar 30 sampai dengan 50 mg kafein ya. Jadi lebih kecil dibanding kopi yang tadi ada 80 sampai 100 mg kafein ya. Dan uniknya ini teh juga mengandung asam amino ya yang bernama L-teatin. Jadi kombinasi kafein sama L-teatin nantinya bisa menciptakan efek ya tubuh tetap bisa kalem tapi juga fokus ya, jadi santai tapi fokus ya, tanpa adanya rasa gelisah atau heart rate ya, detak jantung yang melonjak naik. Biasanya kan ada beberapa orang ya yang kalau semisal minum kopi itu heart rate-nya atau detak jantungnya naiknya luar biasa gitu ya, karena efek kafein tadi. Tapi kalau teh ini lebih aman ya, jadi lebih santai tapi tetap bisa bikin fokus di pagi hari. Jadi monggo saja, pilihan ada di tangan panjenengan gitu nji. Mau yang langsung bertenaga bisa fokus kenceng ini monggo untuk bisa kopi ya, tapi kalau semisal mau yang steady engine bisa memilih teh untuk menjadi minuman pembuka panjenengan ya di pagi hari tentunya bersama Perombat Semarang.

0: Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat, tetap produktif, dan jangan lupa istirahat ya.
1: Pro 4 RRI Semarang, Jost.

Jangan tunggu lama-lama sahabat budaya untuk panjenengan di geliat pagi hari ini ya. Yuk kita lanjut lagi yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsAppnya Perempat Semarang. Ini ada Bu Arti Genuk ya. Selamat pagi Perempat Semarang. Salam sehat Mas Fahri, salam sehat bahagia ya untuk sahabat geliat pagi semuanya saja. Dari Genuk hadir info cuaca saat ini matahari mulai bersinar ya. Tetapi sudah subuhan, gerakkan badan tipis-tipis njih. Menghirup udara segar, oke. Minum air putih anget, nah cocok njih. Wah luar biasa, pokoknya sehat selalu untuk Bu Arti ya. Sambil dengerin geliat pagi, santuy buat kopi pahit, cemilan roti. Waduh sudah ngemil, sampai njih. Pokoknya sehat selalu, bahagia selalu untuk Bu Arti ya. Ada Pak Zamroni juga yang di Temanggung ini. Saudara wilayah Kabupaten Temanggung, pagi ini dingin sekali mas. Waduh. Kalau siang sangat terik, panas. Wala ini harus jaga kesehatan berarti ya Pak ya. Jaga imun tubuh karena cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang adem gitu. Pak Sugeng juga hadir, ini Wilujeng Enja.

Sayang Mas, alhamdulillah kabar baik. Udara di sekitar Unimus sangat dingin ya. Lalu lintas relatif masih sepi. Wah, ini nih. Terima kasih Pak Sugeng, terus ada Pak Riyadi juga yang di Tambangan Mijen ini ya. Wilujeng Enjang Pamong Siar ya, sekedar jogging sehat pastinya aktivitas rutin Dinas Kebersihan ya di Gubuk Bahagia atau rumah sendiri nih. Langsung mendengarkan Kreat Pagi Perempat Semarang. Salamnya untuk Pak Wariman, ada Bu Rusminah juga ya, Bu Hajah Sudariah Basir, ada Bu Hajah Kuwati, Bapak Ibu Haji Karim Tese, dan semuanya saja. Pokoknya selalu monitor dari Tambangan Mijen ya Pak Riyadi, terima kasih. Ada Bu Kartika yang di Demak juga hadir, terima kasih, selamat pagi. Diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, semangat menjalani kehidupan ya Bung Fahri, amin. Ada juga ini salamnya buat semuanya saja. Pokoknya untuk panjenengan tetap jaga kesehatan. Siap Bu Kartika, juga jaga kesehatan, sehat selalu untuk panjenengan ya. Tante N, halo selamat pagi. Halo juga Tante N yang di Jepara ini ya, terima kasih atensinya. Baik Kang Mas Bayu, ini masih ada banyak sekali atensi yang masuk ya. Nanti kita akan bacakan satu persatu, tapi di Ragam Semarang gitu nji, di acara berikutnya, karena Kreat Pagi sudah berakhir. Satu tembang untuk menutup kebersamaan kita, ada Sepiring Berdua yang versi remix tentunya untuk panjenengan semuanya. Terima kasih, sampai nanti di Ragam Semarang ya.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.
0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, ratusan peternak ayam petelur di Kabupaten Temanggung menggelar aksi unjuk rasa dengan membagikan 5.500 ekor ayam secara gratis kepada warga di Jalan Raya Alun-Alun Temanggung pada Senin 10 Agustus 2026. Aksi simbolis ini dipicu oleh melonjaknya biaya pakan jagung yang tidak sebanding dengan anjloknya harga jual telur yang mengancam keberlangsungan usaha peternak rakyat. Selain menuntut penanganan monopoli bahan baku pakan, para peternak mendesak agar Badan Gizi Nasional atau BGN menyerap telur lokal untuk program makan bergizi gratis atau MBG sesuai dengan harga acuan pemerintah atau HAP. Menanggapi aksi tersebut, Bupati Temanggung Agustiawan berkomitmen